Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja, rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan

0: Pasar Pagi Ini.
1: Ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat. Membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
6: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasa di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
7: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya.

0: bukan standarnya sih. Kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
1: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
2: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
4: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, di Rut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
3: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget. Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
5: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Berlegal ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya, dan sebagainya melalui kita di Santara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan nanti, satu lagi yang dengan pihak swasta.
4: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
2: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
6: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
7: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
6: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
8: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Imam
6: Bonjol. Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
9: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang di Imam Bonjol itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
6: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syahrul Sani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
10: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabag Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
11: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
10: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
12: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
10: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
1: Luar biasa sekali ya, dari awal kedatangan kami, hari pertama kami di Semarang, alhamdulillah berjalan lancar semuanya sampai selesainya Bapak Mil hari ini. Alhamdulillah dapat hasil yang baik, dengan baik sekali Masya Allah.
2: Kemudian dari fasilitas transportasi juga alhamdulillah
0: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu mengetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
3: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadz Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadz Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadz Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
4: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, hari Minggu terasa makin hangat ya jam segini pendengar Purwosoto RRI Denpasar. Dan selesai sudah kebersamaan kita di Denpasar pagi ini bersama saya Hapsari Najwa untuk edisi Minggu 20 September 2026. Saya pamit undur diri dulu ya. Tapi tenang, hiburan belum habis karena rangkaian lagu Rohani Kristiani siap menemani hari Anda. Dilanjutkan dengan Denpasar siang ini bersama rekan Lili Lintang yang akan menghadirkan adik-adik dari Sekolah Mutiara. Ingat ya, hari Minggu bukan waktu buat mikirin beban hidup, tapi buat mikirin menu makan siang nanti. Tetap di Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital. Hadir untuk Anda berikutnya Ariana Grande, The Way featuring Mac Miller.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut undur-undur bisa digunakan sebagai obat diabetes dengan cara dibersihkan, kemudian dikonsumsi beberapa ekor setiap hari. Unggahan ini disebar di akun Facebook Al Hawaii dengan memperlihatkan cara menangkap undur-undur dalam pasien yang diklaim mengkonsumsi serangga tersebut bisa mengobati penyakit diabetes. Sampai artikel ini ditulis, Jumat 18 September 2026, unggahan tersebut mencapai 27.000 tayang, 45 tanda suka, dan 1 komentar. Lantas benarkah informasi ini?

0: Laman tersebut menjelaskan terkait salah satu jenis serangga yang dikenal sebagai antlion atau undur-undur dan kaitannya dengan diabetes. Penelitian ini dilakukan terhadap 24 ekor tikus yang dibuat mengalami diabetes menggunakan streptozotocin, bukan terhadap pasien diabetes manusia. Dalam penelitian ini ekstrak tersebut diberikan di dosis tertentu pada kelompok tikus dan membandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga penelitian tidak menguji klaim bahwa manusia cukup memakan beberapa ekor undur-undur setiap hari. Penelitian tersebut memang menemukan penurunan kadar glukosa darah pada tikus setelah pemberian ekstrak undur-undur, tetapi peneliti juga menyatakan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan senyawa yang berperan dan mekanisme kerjanya. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dwi Nuswantoro, Dr. Andreas Wilson Setiawan MKS menegaskan klaim undur-undur merupakan obat diabetes paling ampuh belum terbukti secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, klaim mengkonsumsi beberapa ekor undur-undur setiap hari merupakan obat diabetes yang paling ampuh, termasuk untuk diabetes yang sudah mengalami komplikasi, adalah salah dan menyesatkan atau false and misleading. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini.

Saat tidak ada damai sejahtera di hati, itulah saat yang tepat untuk berdoa dan mengoreksi diri. Jadi berdoalah kepada Tuhan. Pasti Dia akan memberi apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan.

Terima kasih Tuhan. Saat ini hati kami, kami buka. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Dan saat Roh-Mu hadir di sini, bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Berani bukan berarti tidak punya rasa takut, tetapi berani berarti tetap melangkah walaupun saat ada rasa takut. Dan jangan pernah takut bila mengalami kegagalan. Mintalah dalam doamu agar Tuhan berjalan bersamamu dan kemenangan juga akan menyertaimu.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
2: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei Nin.
4: Iya Tante.
3: Kapan wisuda?
4: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
3: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
4: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
4: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
3: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
4: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Tanamkanlah kata-kata penuh kasih dalam kehidupan seseorang, sebab kasih itu bukan untuk disimpan dan bukan pula untuk dirasakan sendiri, tetapi untuk dibagikan pada semua orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu dan

0: Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai hai hai pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena di hari Minggu yang cerah ini ya, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar. Dan hari ini adalah hari yang spesial gitu ya. Harusnya menyenangkan sih karena ini adalah hari Minggu yang sudah menuju akhir bulan gitu ya. Semoga Anda masih tetap semangat, tapi kalau hari Minggu biasanya harus semangat sih ya. Dan di hari Minggu ini tanggal 20 bulan September 2026 pastinya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan bagikan untuk Anda satu informasi mengenai ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan donor darah karena kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 20 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 80 kantong, golongan darah B, 116 kantong, golongan darah O, 78 kantong, dan golongan darah AB, 2 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di LPD Tembau, yang bertempat di Kampus Unhi Denpasar, di Jalan Tembau, di jam 7 pagi. Kemudian di GKPB Jemaat Kristus Kasih, di Jalan Debes Denpasar, jam 9 pagi. Kemudian di Perguruan Ratsyamuna, Jalan Sekar, nomor 1, Bypass Ngurah Rai, di jam 11 siang. Dan di Kodam 9 Udayana, di jam 7 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, 21 September 2026, yang pertama kita berada di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, di Jalan Basuki Rahmat, nomor 1, Sumerta Kulon Denpasar, di jam 9 pagi. Dan kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajir Senayan Renon di pagi hari dan sore hari, di pagi di jam 8 pagi dan sore di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang berada di Jalan Terengguli 1 nomor 27 Ternate dan Pasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
6: Baik, terima kasih Ibu Mega. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang bisa Anda ikuti ya. Jadi bagi Anda yang sudah waktunya atau jadwal rutinnya nih untuk melakukan donor darah, apalagi kalau di hari Minggu biasanya waktu yang paling tepat ya karena sedang berlibur, jadi segera donorkan darah Anda untuk membantu sesama kita. Dan kalau Anda membutuhkan informasi lebih lanjut lagi mengenai ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan donor darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau datang langsung ke kantor PMI Provinsi Bali. Nah, pendengar di hari Minggu ini juga sangat spesial ya, karena nanti pada pukul 11 kan kami hadirkan untuk Anda Idola Anak bersama dengan Teater Sekolah Mutiara ya. Jadi ini nggak boleh terlewatkan, harus kita simak bareng-bareng ya, karena ada adik-adik yang hebat gitu ya, di umur yang masih muda, masih kecil, tapi mereka sudah berani tampil nih di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan pendengar. Tapi sebelum itu, sebelum nanti Lili akan bagikan informasi-informasi lainnya, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Lila yang berjudul Magic.

0: Pendengar Satgas, pasti Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal adalah bentukan OJK yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memberantas pinjol ilegal, investasi bodong, dan kejahatan keuangan digital. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait Satgas, pasti OJK, kita dengarkan informasi berikut ini.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
1: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Ya, opening our When We Were Young dari Adele ya. Memang kalau mengenang masa muda itu akan muncul ingatan-ingatan akan masa-masa indah ketika merasa masih muda gitu ya, masih bebas gitu. Dan lagu ini juga sebenarnya menceritakan pertemuan antara seseorang dengan masa lalunya yang tidak sengaja gitu ya, ibaratnya dulu saat kita muda gitu. Dan sekarang sudah bertambah umur, akhirnya harus mengajak semuanya untuk menerima bahwa segalanya memang telah berubah, alias harus berdamai dengan waktu ya. Dan mendengar satu buah lagu dari Adele tadi, When We Were Young ya. Ini adalah salah satu lagu yang cukup legend juga gitu. Banyak yang pasti tahu dengan satu buah lagu ini walaupun memang sudah rilis dari lama gitu ya. Dan mendengar satu informasi nih, kalau When We Were Young gitu. Nah, kalau ini ada semangat olahraga nih yang terpancar gitu ya dari pembukaan Asian Games 2026. Dan di pembukaan Asian Games 2026 pendengar, ini diselenggarakan di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada hari Sabtu 19 September 2026 kemarin. Dan untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendengar, ini kali ini mengusung tema Harmonic Heartbeat atau detak jantung harmonis ya. Dan di acara pembukaan kemarin ini dibuka dengan aksi 4 penari di panggung yang berbentuk hati. Kemudian ada penampilan pemain biola dan juga tata cahaya dan laser yang megah. Jadi pembukaan kemarin ini benar-benar diselimuti dengan suasana yang penuh warna dan juga pastinya meriah ya. Karena ada lagu kebangsaan juga yang dinyanyikan, dan kemudian juga kemarin ada beberapa kontingen dari Indonesia nih. Kalau dari kontingen Indonesia pendengar, di pembukaan kemarin ini dipimpin oleh pebasket putri dari Bali ya, yaitu Dewa Ayu Made Siriarta Kusuma Dewi dan juga karateka Daniel Hutapea. Ini kemarin mereka membawa bendera ya untuk mewakili kontingen Indonesia. Dan di pembukaan Asian Games 2026 ini, Dewa Ayu tampil anggun ya mengenakan pakaian adat Bali. Sementara kalau Daniel ini mengenakan baju daerah khas Batak Toba lengkap dengan kain ulos. Sangat mencerminkan budaya dan juga baju adat Indonesia ya. And for your information pendengar, kalau dari Indonesia sendiri ini di Asian Games 2026 ini akan menurunkan 430 atlet yang bertanding pada 35 cabang olahraga. Luar biasa ya, karena memang Asian Games 2026 ini adalah salah satu ajang bergengsi, ajang besar yang sudah dinantikan oleh banyak sekali masyarakat gitu ya, apalagi kontingen-kontingen dari berbagai daerah di Asia. Jadi ini menjadi salah satu hal yang paling kita nantikan saat mereka bertanding ya. Jadi kita sebagai masyarakat pastinya harus selalu mensupport dan juga mendoakan ya. Nanti pasti akan kita sampaikan update-update-nya nih pendengar dari kontingen-kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Di mana lagi pastinya ya, di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kalau tadi sudah lagu dari Adele, When We Were Young, saatnya setelah ini kita akan dengarkan lagu dari Gerard Way featuring Judith Hill yang berjudul Here's Come the End.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di bawah matahari Bali, patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
3: Win, sini deh, sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
4: Oh, si artis ini.
3: Iya,
4: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen.
4: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
4: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
4: Kok sama hukum sih?
5: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
4: Kok serem ya?
3: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
6: Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi nih untuk kalian. Kejaksaan Negeri Gianyar akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang ketika menjadi korban, apa yang bisa diharapkan dari hukum. Pasti banyak yang penasaran kan? Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau nggak sempat dengerin di radio, kalian juga bisa streaming ya lewat RRI Digital atau cek langsung di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, Senin 21 September 2026 mulai pukul 11.00 hingga 11.50 WITA. Kita ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan jangan ragu juga untuk ikut berinteraksi ya teman-teman. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan untuk dengar dan saksikan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di RRI Pro1 dan Pasar di sesi Denpasar siang ini ya. Dan jam-jam mendekati jam 11 ini biasanya udah pada selesai CFD-an ya. Udah atau mungkin lagi cari sarapan, lagi cari brunch gitu ya bareng keluarga atau bareng kerabat, bareng orang tercinta Anda. Karena ini adalah momen ya, momen untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Karena kapan lagi sebelum besok akhirnya kembali lagi ke rutinitas, kembali ke realita hidup gitu ya. Tapi bagi Anda yang mungkin lagi gabut di rumah, gak apa-apa, gak masalah, karena nanti kita juga akan hadirkan untuk Anda sebuah hiburan ya. Ini adalah sebuah hiburan ya dari Teater Mutiara Sekolah Mutiara. Dan nanti ini akan ada adik-adik yang lucu-lucu, menggemaskan dan hebat gitu ya. Mereka akan nanti bakalan ini nih acting gitu ya. Mereka punya suatu cerita yang mau disampaikan kepada para pendengar pastinya. Dan ini juga suatu hal yang menarik ya, karena ternyata mulai dari penulis naskah, kemudian sutradara, dan pemainnya ini langsung dari anak-anak Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara. Jadi pastinya sayang banget kalau sampai Anda nggak simak bareng-bareng ya. Nanti kita bisa lihat langsung, kita akan menunggu adik-adik nih. Nanti kira-kira ada 5 orang adik-adik cantik ya, 5 Sri Kandi yang bakal datang untuk menghibur kita semua di program Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di RRI Pro1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang ya. Udah siang lagi nih, udah mulai panas lagi gitu kan. Tapi semoga semangatnya nggak pernah luntur ya, seperti adik-adik yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar kali ini. Sebelum nanti Lili akan memperkenalkan kepada Anda nih adik-adik yang akan mungkin berakting gitu ya di siang hari ini. Nah, nanti kita akan hadirkan untuk Anda pendengar idola anak dari Teater Mutiara, Sekolah Mutiara atau Mutiara School. Cool. Yang mana nanti ini akan membawakan sebuah cerita gitu ya. Ini saya sih juga penasaran banget karena ini ditulis langsung oleh adik-adiknya, kemudian disutradarai juga gitu ya. Dan nanti untuk ceritanya ini berjudul Sebelum Kita Terlambat, Teman dari Masa Depan. Kali ini genrenya seperti persahabatan, komedi, kemudian juga drama anak-anak SMP gitu ya. Seru sekali, sepertinya akan membawa kita ke masa-masa sekolah dulu ya, walaupun udah tua-tua ini ya. Dan nanti Anda juga bisa simak pendengar teater kali ini di 105,2 MHz dan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga melalui Facebook kami, tentunya live streaming dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan nanti juga akan ada adik-adik ya, ada 5 orang cewek-cewek Sri Kandin ya, 5 Sri Kandin akan bermain. Nanti ada dari yang pertama ada Mia, kemudian ada Kalila, kemudian ada Naraya, ada Neta dan juga Sofia yang sudah siap untuk menghibur Anda semua pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum kita mendengarkan nih aksi dari adik-adik ya, kita akan putarkan dulu satu buah lagu dari Tasya yang berjudul Libur Telah Tiba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kami Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara yang bakal tampil hari ini membawakan drama radio seru berjudul Sebelum Kita Terlambat. Langsung aja yuk kita dengarkan bareng-bareng. Suatu hari di sudut kantin SMP yang super bising, empat sekawan lagi asyik ngerumpi sambil nunggu bel kelas masuk.
1: Duh, kosong banget deh gue hari ini. Baksonya Pak Kumis kok rasanya makin kesini makin mirip air keran sih.
2: Makanya, kalau beli bakso harga 5.000, jangan ngarep rasa daging wagyu, Kir.
3: Udah-udah. Coba lihat dah. Ada cewek celingukan di ketiang bendera.
2: Anak baru.
3: Kayaknya iya deh. Kasian dari tadi muter-muter kayak kompas rusak.
2: Woi, lu yang bajunya masih wangi toko. Sini gabung.
4: Gua. Iya, halo. Nama gua Elara.
3: Hai Elara, gua Naura. Oh iya, by the way, kenalin, ini Alea, Keira sama Sena. Alea paling jauh ngatur, Keira paling sering protes, terus Sena anak soskena di sini. Mau gabung sama kita enggak?
4: Boleh nih. Gua kira kalian bakalan galak.
1: Santai aja kali. Kita emang enggak berisik sama agak gesrek ya, tapi dijamin aman kok.
4: Alhamdulillah. Makasih ya. Kayaknya bakal seru nih.
0: Keesokan harinya, Elara tiba-tiba hilang begitu saja tanpa jejak.
3: Lu pada ada yang lihat Elara kagak sih? Dia jam pertama di kelas sampai sekarang kagak kelihatan dah. Kemana ya?
5: Aku udah nyari sampai ke belakang perpus. Tempat sembunyi kucing aja gak ada dia.
1: Bentar-bentar. Coba deh lihat Mading guys. Kenapa rame banget orang ngumpul di sana?
6: Wah, serius.
1: Lah, ini ada pengumumannya. Murid atas nama Elara resmi pindah sekolah per hari ini.
5: Kok mendadak banget ya? Mana gak pakai pamitan lagi?
3: Iya lagi, mana dia baru banget masuk, tiba-tiba pergi gitu aja.
5: Bentar, coba lihat dah. Gue dapet chat dari nomor asing nih.
3: Buka kagak ya?
1: Buka aja coy, jangan-jangan penipuan pinjol lagi.
5: Bukan kocak. Dengerin ya, nih gue bacain. Jangan sampai kalian menyesal. Pertemanan kalian bakal hancur cuman gara-gara ego masing-masing. Hah?
1: Hah, Allah. Palingan orang kurang kerjaan. Mana bisa geng kita hancur cuma gara-gara chat misterius kayak gini.
5: Tapi Al, perasaan gue kok gak enak ya?
0: Tebakan Alea ternyata salah besar. Tenggat waktu tugas kelompok dan ego yang sama-sama tinggi memulai merusak pertemanan mereka.
1: Alea, kamu tuh bisa gak sih sekali aja berhenti ngatur-ngatur orang? Dari kemarin kamu nyuruh-nyuruh aku sama Naura terus loh.
4: Lah, gua ngatur biar tugas kelompok kita cepet kelar, Kira. Ini besok udah harus dikumpul. Tapi lu dari tadi asik scroll TikTok terus. Keras kepala banget sih kalau dibilangin.
1: Ya tapi gak usah pake bentak-bentak juga dong. Ngaca dulu, kamu tuh sok perfeksionis banget. Padahal bagian mesin aja belum beres.
3: Udah dulu bisa kagak sih? Liatin adik kelas itu. Lu pada emang kagak punya malu.
4: Lu juga mending diem deh, Naura. Dari tadi ditanya ide, cuman jawabnya terserah. Kalau enggak ikut aja. Enggak punya pendirian banget sih jadi orang.
3: Ya gua juga bingung mau ngomong apaan. Lu berdua sama-sama keras tau kagak. Lagian setidaknya gua kagak sok jadi bos dan suka ngatur kayak lu, Al.
5: Guys, udahlah, bisa diem bentar gak sih? Masalah sepele gini doang kenapa malah pada saling tunjuk sih?
1: Alah Sena, kamu tuh jangan sok paling bijak deh. Dari tadi cuma duduk manis doang makan keripik, gak bantu ngetik sama sekali lagi, mending diem deh.
5: Ya gue bingung mau bantu gimana kalau kalian bertiga malah sibuk adu gengsi. Capek gue ngadepin drama kalian yang gak penting ini.
4: Ya udah, kalau lu pada ngerasa bisa ngerjain semuanya sendiri tanpa gue, kita bubar aja, gue udah muak.
5: Ya udah, bagus deh, mulai sekarang kita jalan masing-masing aja.

0: Waktu berlalu cepat banget. Hari kelulusan akhirnya tiba. Namun, tidak ada pelukan hangat di antara mereka.
1: Selamat ya, lulus juga akhirnya kita.
2: Masa persahabatan kita beneran berakhir tragis kayak gini sih?
0: Mereka lulus tanpa saling menatap. Kenangan manis di kantin tertutup rapat dengan gengsi yang tinggi. Beberapa tahun kemudian, kabar duka bikin Naura, Keira, dan Sena mengumpul lagi di ruang rawat rumah sakit. Alea terbaring lemah, gegara sakit anemia berat yang diabaikannya.
1: Jujur, gue bingung banget. Kenapa sih kita harus di sini?
3: Gue juga sih masih gengsi ya sebenarnya. Ya tapi gimana? Dia kan pernah jadi bagian dari hidup kita.
2: Udahlah, masuk aja dulu.
4: Kalian beneran datang?
3: Cuma mau nyamperin liat keadaan wajah kok, biar gak penasaran.
4: Kalian pasti masih gedek ya sama aku?
1: Ya masih dikit lah ya Al.
4: Maaf ya, kalau diinget-inget, dulu kita sibuk banget nyuruh orang lain berubah. Aku nyuruh kalian jangan malas, kalian nyuruh aku jangan galak.
2: Ya abisnya kita semua emang sama-sama punya ego waktu itu.
4: Aku baru sadar, aku selalu nyuruh kalian berubah demi kemauanku. Padahal aku sendiri gak pernah mau berubah. Kita semua sibuk ngebenerin orang lain, tapi lupa ngebenerin diri sendiri.
3: Ya ampun Al, bikin terharu deh.
1: Al, jangan lupa maafin kita juga ya.
0: Nah, gitu dong. Akhirnya pada sadar juga kalian.
5: Hah? Eh Lara, kok kamu di sini? Pakai jas dokter lagi?
0: Surprise.
4: Iya guys, Elara itu sebentar lagi lulus jadi dokter. Dan kalian inget gak chat nomor asing pas SMP dulu?
5: Loh, jangan-jangan chat misterius pas SMP itu dikirim sama lo, El?
0: 100 buat Naura. Dulu gue emang harus ikut orang tua gue pindah mendadak. Tapi sebelum pergi, gue ngeliat sinyal-sinyal kalian mau pecah gegara ego. Makanya gue kirimin pesan itu buat pengingat. Eh, tapi kalian tetap aja berantem.
3: Ya ampun Lara, jadi elu teman dari masa depan yang ngawasin kita?
0: Bukan ngawasin, tapi gue peduli. Berubah itu gak bisa dipaksa orang lain, tapi harus dari niat diri sendiri buat jadi lebih baik. Untung belum terlambat kan?
4: Guys, mau maafan dan ulang dari awal lagi gak?
6: Mau banget.
0: Dan akhirnya persahabatan yang sempat retak itu menyatu lagi. Bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena mereka belajar menurunkan ego masing-masing. Nah, teman-teman pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, itu tadi persembahan drama radio dari Teater Mutiara. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa perubahan sejati itu datangnya dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Sebelum semuanya terlambat dan berujung penyesalan, ayo kita turunin ego dan belajar saling memaafkan. Sekarang, aku mau kenalin teman-teman hebat yang udah membawakan karakter-karakter tadi. Pertama, pemeran Keira, si tukang protes. Naraya.
7: Halo teman-teman, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Salam kenal, aku Naraya.
0: Lalu, yang kedua, pemeran Sena. Yang kedua, pemeran Alia, si Ratu Ngatur. Kalila.
8: Aku Kalila, salam hangat buat pendengar RRI Denpasar.
0: Lalu yang ketiga, pemeran Sena, si anak paling santai, Sofia.
8: Halo pendengar Pro 1 RRI Denpasar, aku Sofia, pemeran Sena. Selamat menikmati hari ini ya.
0: Berikutnya, pemeran Naura, si penengah yang polos, Mia. Oh.
9: Halo teman-teman pendengar di Bali, aku Mia. Terima kasih ya udah dengerin cerita kita hari ini.
0: Dan yang terakhir, aku sendiri, Neta, yang berperan sebagai Elara, si dokter pembawa misteri sekaligus narator kalian pagi menjelang siang ini. Naskah drama berjudul Sebelum Kita Terlambat ini ditulis oleh aku sendiri, Neta, dan disempurnakan oleh pembina teater kami dari Teater Mutiara, Sekolah Mutiara. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak buat Pro 1 RRI dan Pasar dan seluruh pendengar setia. Sampai ketemu di lain waktu bersama kami,
6: Teater Mutiara. Dari kita, oleh kita, untuk kita.
0: Bye.

0: Sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Luar biasa sekali pendengar, tadi kita sudah simak bersama ya. Tadi ada teater nih dari Teater Mutiara dari Sekolah Mutiara, yang mana tadi membawakan suatu cerita ya yang berjudul Sebelum Kita Terlambat. Ini pasti pendengar di rumah udah gak sabar ya, pengen ikutan simak nih. Kita mau tanya jawab dulu ya. Tadi kan kita sudah simak nih sekitar, ya mungkin sekitar 15 menitan kita udah saksikan nih adik-adik tadi bercerita gitu ya. Dan yang bikin spesial lagi, karena cerita Sebelum Kita Terlambat ini juga sebenarnya ditulis sendiri nih oleh pemainnya juga ya. Dan tadi juga sudah sempat kenalan, tapi kayaknya gak afdal kalau kita gak kenalan lagi ya. Dan ini ada 5 cewek-cewek, 5 Sri Kandi sih kalau saya bilang ya. Dan ini ada yang dari ujung ke ujung ya, boleh nanti kita kenalan dulu. Ini dari yang pertama, mungkin dari yang ujung kiri ya, ini boleh kenalan dulu, sebutin namanya sama dari kelas berapa ya, boleh, silakan.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mia, aku dari kelas 7 Kaizen.
3: Oke, halo Mia.
5: Halo.
6: Aku Sofia dari kelas 7 Leadership.
3: Oke, halo Sofia ya.
5: Yeah.
3: Oke, next.
7: Halo, nama aku Neta. Aku udah kelas 9.
3: Oke, halo Neta. Udah kelas 9, udah kelas 3 SMP ya, udah mau SMA ya.
7: Iya.
3: Oke, next.
8: Halo semuanya, nama aku Naraya. Aku dari kelas 7 Kaizen.
3: Oke, halo Naraya.
9: Halo semuanya, aku Kalila dan aku dari kelas 9 juga sama kayak Neta.
3: Oke, halo Kalila. Oke, jadi ini sebenarnya kelasnya beda-beda ya. Ada yang kelas 7, ada yang kelas 9 juga ya. Yeah. Oke, ini yang paling bikin penasaran ini. Ini tadi juga ada yang namanya Neta. Ini katanya penulis naskah dan juga sutradara ya. Oke. Okay. Yeah. Iya, nah mungkin sebenarnya saya juga penasaran gitu ya, kali ini penasaran banget. Apa sih yang bikin kalian tertarik untuk, sebelum kita bahas soal cerita dari teater tadi, apa sih yang bikin kalian itu pengen gitu untuk ikutan Teater Mutiara di Sekolah Mutiara? Siapa yang mau jawab duluan? Boleh mungkin Neta dulu kali ya, sebagai penulis naskah ya.
7: Saya tertarik masuk teater karena saya pengen banget belajar tentang public speaking dan menceritakan yang saya karyakan. Mm-mm, karena okay, seru gitu.
3: Mm-mm, berarti kayak punya imajinasi gitu. Yeah. Ya. Oke, okay. Tapi berarti ikut teaternya udah dari kelas 7 atau?
7: Baru.
3: Baru?
7: Iya, yeah, baru.
3: Oke, okay. Berarti emang udah hobi nulis ya biasanya ya. Oke, okay. Kalau yang lain yang masih kelas 7 deh yang boleh jawab, kenapa mau ikutan Teater Mutiara? Ayo, dipikir dulu jawabannya. Siapa nih? Sofia?
6: Alasan aku ikut ekstrakurikuler teater itu untuk menambah percaya diri, pertama itu paling penting. Dan karena cita-cita aku itu pengen jadi aktor, jadi aku pengen mulai dari sekarang biar apa ya?
3: Biar bisa main sama Reza Rahadian ya, mungkin terlatih, gitu ya. Oke, okay, berarti emang ada yang cita-citanya pengen jadi aktris gitu ya.
6: Iya, benar.
3: Oke, okay. Siapa tahu nanti berapa tahun ke depan udah ada di layar lebar gitu kan, kita enggak tahu ya. Oke, okay. Tapi kalau itu kan tadi alasan-alasan dari kenapa ikut teater gitu ya. Tapi kalian sebenarnya, kalian berlima nih, ada enggak sih ketakutan gitu sebelum datang ke RRI Pro 1 dan Pasar? Ada rasa deg-degan enggak, nafsu makan atau gimana nih? Boleh kalau mau sharing. Yang belum siapa tadi?
7: Mm-hmm. Ada sih. Ya karena baru pertama kali juga, jadi grogi gitu awal-awalnya.
3: Oke, tapi semangat gak datangnya hari ini?
5: Semangat.
3: Oke. Dan tadi kan, tapi sekarang udah tenang dong ya, udah lega ya.
5: Udah.
3: Oke, tapi kalau dari belajar nih, belajar teater, apalagi belajar yang cerita tadi yang sebelum kita terlambat, kira-kira kalian itu butuh persiapan berapa lama sih? Sampai akhirnya emang ngerasa udah lancar gitu.
10: Seminggu
5: kan? Iya, kurang lebih seminggu.
3: Seminggu ya, oke. Itu termasuk sebentar atau lama biasanya kalau belajar teater?
5: Cukup lah untuk cerita pendek kayak gini.
3: Yeah. Cukup ya, yeah. Oke. Apalagi kalau sambil sekolah juga ya, sambil kerjain PR gitu kan. Oke, kalau, nah ini kalau mungkin kali ini mau tanya sama Neta ya sebagai penulis naskah nih. Kenapa bikin cerita soal sebelum kita terlambat? Ini kan ceritanya dari anak SMP terus tiba-tiba jadi orang yang udah dewasa ya, kalau gak salah gitu ya. Nah kenapa nih Neta pengen bikin cerita yang kayak gini? Inspirasinya apa?
7: Karena saya kepikiran anak-anak SMP sekarang itu banyak berantem karena permasalahan seperti ini. Jadi kayak kadang, ih kamu nih nggak bisa kalau saya kalau aku atur gini-gini gitu kan. Nah tapi saya cerita di sini, saya menjelaskan bahwa kita itu nggak bisa ngatur orang, jadi kita harus berubah dari diri sendiri. Karena jadi gak bisa paksaan dari orang lain gitu. Jadi cuman sekedar pengingat gitu.
3: Oke, berarti ada pesan yang mau disampaikan sama Neta juga ya. Oke, ini apakah dari pengalaman pribadi sebagai anak-anak SMP apa gimana sih ini?
7: Enggak sih. Cuman sekedar pernah ngeliat-ngeliat gitu aja.
3: Oke, karena kan ceritanya ini kayak lagi makan di kantin gitu ya. Relate gitu ya sama anak-anak sekolah gitu. Oke, tapi kalau dari kalian sendiri nih, boleh ya selain Neta kalau mau jawab, kira-kira apa sih kesulitan kalian dari mungkin belajar, kemudian mungkin ada yang sambil ngafalin, sambil mungkin bermain ekspresi atau bermain suara, apa sih kesulitan dari kalian belajar teater ini, terutama dari cerita yang sebelum kita terlambat ini?
5: Pertama, untuk menguasai emosi dalam cerita itu menurut aku cukup susah karena kita kan nggak ada di dalam situasi, jadi kita harus apa ya, berusaha membayangkan situasinya tuh ada terjadi beneran biar mendalami gitu.
3: Oke.
5: Terus kepercayaan diri sih. Jadi kadang kan masih malu, masih grogi. Kadang juga awalnya kalau latihan di rumah sendiri itu udah bagus, ternyata pas di tempatnya grogi.
3: Oke, jadi mendalami emosinya gitu ya. Terus ada grogi-grogi kecil. Nah mungkin kalian tipe yang kalau belajarnya di depan kaca gak sih kalau di rumah?
5: Iya
3: banget pasti ya. Kalau yang lain kesulitannya apa nih kira-kira?
7: Ucapan kata sih.
10: Iya pengucapan kata kayak libet gitu, terus grogi.
7: Apalagi kan ini gak ada koma-komanya, jadi kita harus nentuin di mana kita harus berhenti, harus naik nafas, intonasi harus berubah di mana.
3: Oke, berarti kayak takut mulutnya tuh belibet kepleset-kepleset gitulah ya. Oke, kira-kira ada lagi gak kesulitan yang lain kira-kira?
5: Kalau menguasai ini sih yang peran-peran yang emosi gitu kan. Kalau saya kan personally, kalau peran yang emosi gitu kurang ya, kurang bisa gitu. Makanya kalau ada peran yang emosi gitu jadinya belibet atau kurang dapat gitu feelnya.
3: Oke, biasanya perannya yang lembut gitu ya. Oke, tapi kalau dari ini kan adik-adik kan punya perannya masing-masing gitu kan. Apakah peran yang kalian dapatkan ini udah ini belum? Udah sesuai sama yang kalian suka atau udah. Mungkin ini aduh ini beda banget.
5: Sesuai
3: ya. Oke, apakah ada yang enggak sesuai nih? Sesuai semua ya. Oke. Nah kalau ini kan baru di RRI Pro 1 Denpasar kan baru pertama kali. Tapi kalau kalian sendiri di sekolah berarti udah sering gak sih? Untuk tampil teater kayak gini?
7: Belum sih.
3: Ya?
5: Iya pas SD sekali tampil di sekolah. Sama di RRI itu udah dua kali.
3: Oh iya berarti udah ada yang pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Oke. Kalau belajar teater kayak gini biasanya waktunya berapa sih? Seminggu sekali kah? Atau seminggu dua kali?
7: Seminggu sekali.
3: Seminggu sekali ya?
7: Iya.
3: Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan ini kan masih pakai naskah ya, tadi sambil baca naskah nih. Nah, kalau misalkan ya, ini kalau ada kesempatan lagi untuk adik-adik datang ke RRI Pro 1 Denpasar untuk teater lagi, tapi kalau nggak pakai naskah, kira-kira siap nggak?
7: Siap. Kalau waktunya cukup juga.
3: Kalau waktunya cukup, berarti kalau waktunya mepet nggak ini ya, ragu ya. Oke, ini gurunya nih sambil ngeliatin siap ya. Oke, berarti selama ini kalau di teater diajarinnya sama siapa aja biasanya, atau sama Bang Mandi aja?
10: Sama Pak Wandi. Pak Wandi aja.
3: Oh, sama Pak Wandi. Oh, maaf ya. Karena oh ya kan ini adik-adik ya, manggilnya Bapak ya. Oh, maaf. Oke. Okay. Dan kalau misalkan next-nya kalian pengen main teater lagi nih ya, mungkin datang lagi ke RRI Pro 1 Denpasar, pengennya genre apa sih, atau mungkin masih sama kayak persahabatan, komedi, atau pengen drama apa gitu?
7: Pengen yang berandal. Pengen kayak berandal nakal-nakal SMP. SMP yang nakal-nakal zaman sekarang itu yang kayak naik-naik pagar kalau bolos, yang bolosnya ke kantin gitu.
10: Iya.
3: Ini kayak keinginan pribadi ya kayaknya. Pengennya yang anak-anak nakal ya. Oke. Jadi menghabiskan masa-masa SMP yang namanya masih anak-anak gitu kan. Oke. Tapi aku pengen tahu dong, mungkin kalau dari adik-adik tadi kan ada yang bilang pengen jadi aktris nih. Nah, tapi aku penasaran. Kira-kira kalau dari kalian nih masing-masing sebenarnya cita-citanya tuh apa sih? Tapi satu-satu jawabnya ya. Aku mau dari yang dari siapa nih? Mungkin dari Kak Lila dulu kali ya. Boleh, nanti urut ya.
7: Jujur, untuk sekarang aku masih bingung ya kalau misalnya aku tuh mau jadi apa. Tapi udah ada bayangan beberapa work yang bakal aku mungkin kejar. Itu tuh ada sutradara.
3: Okay.
7: Kalau nggak sutradara, aku mau jadi jurnalis, antara dua itu.
3: Oke, okay, kalau udah Kalila mau jurnalis atau sutradara ya. Oke, okay, ada jurnalis ini nih, bibit-bibit jurnalis nih di RR ya. Oke, okay, kak itu dari Kalila, boleh next, cita-citanya apa?
10: Honestly ya, aku juga belum kepikiran. Tapi antara sutradara juga sama saintis yang zoologi, yang kayak bidang hewan. Aku pengen banget, seru banget.
3: Oke, okay, wow. Jadi ada yang mau sutradara juga sama di bidang-bidang saintis gitu ya. Oke, okay, next-nya Neta mau jadi apa?
11: Kalau saya juga belum kepikiran pasti banget, tapi saya juga lagi tertarik sama geologis gitu, kayak wah, keren banget gitu. Kalau enggak saya mau ke bidang seni, kayak yang apa ya, kayak memperkembangkan persenian yang di Indonesia gitu.
3: Oke, okay, berarti di bidang art lah ya. Oke, okay, next.
12: Kalau saya itu antara jadi arsitek sama yang berhubungan sama musik, antara kayak gitar, piano, nyanyi gitu-gitu.
3: Oke, okay, berarti bisa main musik tapi?
12: Bisa, tapi belum terlalu menguasai lah.
3: Oke, okay, ini pasti suaranya bagus gak sih? Biasanya yang kayak gini-gini nih. Apa kita tes aja nyanyinya? Oh iya, boleh gak sih? Nyanyi boleh, dong boleh. Tuh, nyanyi ini Pak Guru udah ayo-ayo gitu. Oh, Neta sama Sofia katanya suaranya bagus. Boleh sih. Yaudah, kalian siap-siap dulu ya, nanti abis ini suruh nyanyi ya. Oke, okay, mungkin next dulu nih, kira-kira mau jadi apa nih cita-citanya? Okay.
5: Seperti yang tadi aku bilang, aku itu pengennya jadi aktris. Tapi jujur, aku juga belum kepikiran banget. Tapi untuk sekarang, aku nih lagi ngejar antara jadi MC, masa ceremony, atau enggak jadi aktris.
3: Oke, okay, ya, berarti emang tampil di depan layar lah ya, di banyak orang ya. Oke, okay. Dan ya bibit MC di RRI juga banyak lah ya. Sangat dibutuhkan gitu ya. Tapi semoga apapun cita-citanya adik-adik, walaupun sekarang mungkin masih bingung-bingung, gak apa-apa ya, wajar. Saya pun juga waktu SMP gak tahu mau jadi apa. Tapi gak apa-apa, nanti semoga semua cita-citanya terwujud dan menjadi orang yang sukses ya, paling penting ya. Oke, okay. Nah tapi sebelum nanti mau nagih Sofia dan Neta nyanyi ya. Ya siapin ya nanti ya, satu bait gitu nggak apa-apa ya. Oke, tapi sebelum itu, ini kan kalau misalkan berkecimpung di dunia teater ini kan pasti harus punya rasa percaya diri ya. Kalian ada nggak sih pengalaman kayak awalnya tuh mungkin masih grogi, malu-malu, tapi akhirnya kalian sekarang bisa jadi percaya diri? Ada nggak mungkin pengalaman, atau mungkin mau cerita gitu sedikit pengalaman kalian? atau dari awal udah pede aja gitu?
10: Dari awal udah pede sih.
3: Yeah. Oke. Okay. Oh wow. Amazing. Oke, okay, berarti dari awal udah pede ya. Tapi kalau dari kalian sendiri gimana sih cara membangun rasa percaya diri? Karena kan gak semua anak-anak SMP itu udah sepercaya diri kalian gitu ya. Mungkin masih ada yang malu-malu, belum tahu mau jadi apa. Tapi kalau dari kalian gimana nih cara supaya lebih percaya diri?
10: Latihan dilatih gitu loh.
7: Iya, depan kaca, yang ngomong depan kaca itu.
10: Berbaur.
7: Berinteraksi ya.
5: Di support keluarga sih paling utama tuh.
3: Oke.
10: Mentally di support gitu.
3: Oke, berarti pertama tadi latihan di depan kaca ya kan, monolog lah ya. Terus tadi juga berinteraksi ya. Oke, mungkin perbanyak teman juga ngaruh ya.
10: Ngaruh sosialisasi soalnya.
3: Oke, terus tadi juga di support orang tua yang paling penting ya. Ini juga adik-adik ditemani sama orang tuanya ya. Luar biasa nih ibu bapaknya di hari Minggu semangat gitu ya menemenin adik-adiknya. Oke, luar biasa. Jadi mungkin ini juga untuk para pendengar di rumah, adik-adik mungkin yang masih malu-malu gitu ya, belum percaya diri, tapi sebenarnya pengen nih bisa explore kayak adik-adik di Sekolah Mutiara. Pokoknya kuncinya adalah pede aja dulu ya.
10: Iya.
3: Karena masalah apa itu urusan belakangan ya. Oke. Okay. Tapi kalau adik-adik kira-kira mau datang lagi nggak ke RRI Pro 1 dan
10: mau? Mau.
3: Oke, Teh tolong di notes ya, mau ya. Oke. Okay. Mungkin nanti kita tunggu juga supaya adik-adik hadir lagi di RRI Pro 1 dan Pasar dengan beragam cerita yang lain ya. Cerita yang menarik, mungkin cerita anak nakal itu tadi saya juga penasaran ya. Oke. Okay. Terus sebelum kita menutup nih sesi kita di idola anak kali ini, saya tagih janjinya, yang mau nyanyi yuk bisa yuk. Siapa dulu nih?
12: Kak kelas saya dulu deh, Kak Neta.
3: Senior dulu. Oke. Boleh silakan. Boleh lagu apa aja yang lagi disukain mungkin?
10: Masyut. Aja deh sih. Duet.
3: Mau duet.
10: Duet.
3: Mau sendiri boleh, mau duet boleh, yuk.
10: Mending. Yang kemarin yang selawat.
3: Apa?
10: Ikro.
7: Gak bisa nyanyi aku yang ikro.
3: Salamullah itu. Lagunya religi ya. Bebas mau lagu apa aja boleh, lagu Indonesia, lagu barat, lagu religi. Ayo, kita terima di sini. Yuk. Mau buka HP dulu, buka lirik boleh.
7: Aduh, rhyme lu ade banget.
3: Nah, rhyme lau deh katanya.
7: Waduh, enggak bisa lagi.
3: Atau lagu apa nih? Lagu cinta-cintaan? Gak apa-apa deh, SMP.
7: Yang cinta-cintaan.
3: Cinta-cintaan ya, ayo boleh.
10: Apa?
12: Tolong dong kasih lagu.
3: Ini atau mungkin Pak Gurunya mau kasih referensi, boleh.
7: Masa ya itu?
10: Iya, coba.
3: Ini sesi diskusi ini. Oke, sebelum kita tunggu nanti adik-adiknya mau nyanyi pendengar ya, saya ingatkan kembali untuk Anda, kalau tadi ada sempat kelewatan nih menyimak idol anak ya, tadi teater sebelum kita terlambat dari Teater Mutiara, Anda bisa saksikan lagi streamingnya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi Anda nggak sampai terlewatkan ya, karena bisa Anda saksikan lagi di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan pastinya setiap hari Minggu pendengar kita akan hadir untuk Anda di program Idola Anak ya pastinya, tapi nggak selalu ada teater ya, kadang kita sebulan mungkin 1-2 kali kita selalu hadirkan adik-adik dari Sekolah Mutiara, ada yang suka acting teater, ada juga yang public speaking gitu ya, jadi memang kita hadirkan talenta-talenta yang luar biasa dari adik-adik ya. Dan karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi pendengar, tapi sebelum itu kita tetap akan menantikan nih adik-adik mau bernyanyi, mau menampilkan bakatnya ya, dan kayaknya nih udah siap ya dari Neta dan juga Sofia ya. Ya, boleh silakan.
12: Satu, dua, tiga.

0: jadi pengen SMP lagi. Enggak dong ya. Oke, luar biasa ini tadi suaranya dari Neta dan juga Sofia. Beneran ya, ternyata punya bakat yang luar biasa. Enggak cuma acting, enggak cuma teater, tapi ternyata juga jago nyanyi ya. Siapa tahu nanti bisa teater musikal ya. Kayaknya menarik.
1: Amin,
0: nih ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, luar biasa. Nah, nanti kalau menyanyi lagi boleh ya di belakang ya. Tapi kita harus akhiri dulu nih. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah hadir. Tadi ada Mia, ada Kalila, ada Naraya, ada Neta dan juga Sofia. Mungkin mau say bye-bye dulu ke pendengar nih?
2: Iya.
3: Yeah. Yeah.
2: Bye-bye.
0: Oke. Love ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik dari Teater Mutiara, Sekolah Mutiara. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, pendengar. Dan jangan kemana-mana karena saya masih akan hadirkan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 3 sore. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak seringkali kesulitan bangun pagi, sedangkan orang tua sibuk menggedor-gedor kamar tidur anak untuk membangunkannya dari mimpi panjangnya. Selain itu, kesulitan pun juga kita alami ketika alarm tidak mampu membangunkan anak-anak untuk memulai beraktivitas. Namun, hasil penelitian terbaru menunjukkan suara seorang ibu lebih efektif membangunkan anak dibandingkan nyaringnya suara alarm. Hasil penelitian dipublikasikan di Journal of Pediatrics menunjukkan anak-anak yang tertidur 3 kali lebih mungkin bangun karena suara ibu mereka daripada alarm bernada tinggi. Temuan menarik lainnya, anak-anak yang bangun karena suara ibu bangkit dari tempat tidur lebih cepat daripada bangun karena bunyi alarm. Anak yang bangun akibat suara ibu bangkit sekitar 18 hingga 28 detik saja. Dan sedangkan mereka yang bangun karena suara alarm membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk bisa beranjak dari kasur. Bagi para ibu, berbanggalah karena suara Anda sangat efektif menjadi alarm alami bagi anak Anda ketika ia terlambat bangun.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

kiten anak akabehan. Niwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
2: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 3.

0: Ini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham, 선수들이 너무 잘해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고, 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pengunci para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Amelia yang berjudul Mentari. Memang mentari siang hari ini sangat menyinari gitu ya. Lumayan panas nih di siang hari ini, tapi cerah nggak apa-apa ya. Bagus supaya Anda semuanya bisa pergi jalan-jalan nih di akhir pekan ini bersama dengan keluarga dan juga orang tercinta Anda. Nah, mendengar kalau tadi sudah kita saksikan bersama idola anak ya dari Teater Mutiara, Sekolah Mutiara. Dan pastinya masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi untuk menemani Anda di siang hari ini. Salah satunya adalah informasi seputar arus lalu lintas yang kali ini akan disampaikan oleh rekan ATCS yaitu rekan Made Setiawan. Kepada rekan Made Setiawan, silakan informasi Anda.
1: Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang pendengar RI dan pasar dimanapun. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan Susilo Made CS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Bagi dapat dari Simpang Prama dari Simpang Warima, terpantau siang hari ini dari arah Idul Fitri Sumantro menuju ke arah Senur, lalu lintas terpantau pada namun lancar. Dari arah Warima menuju ke arah Pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Senur menuju ke arah pusat kota terpantau pada namun lancar. Selain dari Simpang Balibit terpantau dari arah Padangala menuju ke arah Senur, arus lintas terpantau pada namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Padangala terpantau lancar. Selain dari Simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu, arus lintas siang hari ini terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari Uci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Pemelisan, siang hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan selain dari Simpang Benua Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dari arah keluar tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Doruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Putam Kuda Ngurah Rai, dari Kuta terpantau menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Taura menuju ke arah bandara terpantau padat namun lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Rasudura dan Pasar terpantau lancar. Selain dari Simpang Kudanganan terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Unut Cimaran terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Kampus Unut menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Budi Tol terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Sitol menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Siligita terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BDTC Nusa Dua, terpantau dari arah Doruci menuju ke arah Nusa Dua, siang hari ini arus lintas terpantau normal lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati di marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Madison laporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas di berbagai simpang ya yang disampaikan oleh rekan ATCS yaitu Madi Setiawan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan atau mau pergi ya, jangan lupa untuk selalu menjaga yang namanya keselamatan ya. Jangan buru-buru, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, pakai helmnya, jangan menerobos lampu merah pastinya ya. Yang penting Anda selamat sampai tujuan dan kembali bersama dengan keluarga Anda tercinta. Dan mendengar nanti pada pukul 13.00 akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi menarik dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu nih ya, ini lagu yang sepertinya banyak yang sudah tahu, banyak yang suka juga. Ini lagu dari Lala Huta untuk Anda yang sepertinya sudah capek menunggu ya. Ini lagu yang berjudul Apalah Arti Menunggu.

Pendengar RRI, sekarang punya emas nggak harus langsung punya uang besar ya. Dengan solusi emas hijrah dari Bank Muamalat, kamu bisa memiliki emas secara bertahap melalui pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Pilih gramasi emas sesuai dengan kebutuhan, mulai dari 5 gram hingga maksimal 500 gram dengan jangka waktu pembiayaan hingga 10 tahun. Jadi kamu bisa mulai mempersiapkan emas untuk berbagai tujuan, mulai dari pendidikan anak, persiapan ibadah ke Tanah Suci, hingga rencana lainnya di masa depan. Gak perlu menunggu nanti, kalau ikhtiarnya bisa dimulai dari hari ini. Yuk wujudkan rencanamu bersama solusi emas hijrah dari Bank Muamalat. Cari tahu selengkapnya di 150016 kantor cabang Bank Muamalat terdekat.

0: merupakan sumber utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Segala kebutuhan dan keperluan makhluk hidup di dunia ini berasal dari alam. Kerusakan alam akan menjadi kerugian yang sangat besar di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjaga alam merupakan hal yang sangat penting agar kehidupan berlangsung tanpa krisis dan berkecukupan.
1: Kerusakan alam oleh manusia didasari karena eksploitasi berlebihan terhadap alam. Ratusan manusia dengan memanfaatkan alam sebagai lahan industri, seperti menebang pohon secara besar-besaran tanpa diikuti dengan reboisasi, mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyimpan bencana alam seperti longsor yang dapat merugikan dan merenggut nyawa.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan ya, misalnya dengan pengelolaan terhadap sampah yang mereka hasilkan.
2: Masyarakat adat saya yakin dan percaya mendukung sepenuhnya apa yang negara inginkan, tapi yang kita harapkan negara harus mengakui.
3: Selamat siang. World Clean Up Day 2026 menjadi momentum memperkuat kesadaran dan partisipasi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih menghadapi persoalan politik dan kepentingan investasi. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi menuju Indonesia Bersih 2029 World Clean Up Day. World Clean Up Day 2026 menjadi momentum memperkuat kesadaran dan partisipasi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Hal itu sekaligus menjadi kunci mewujudkan Indonesia Bersih 2029.
5: Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat, kesadaran individu, dan keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.
1: Masyarakat sendiri harus meningkatkan kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan ya. Misalnya dengan pengelolaan terhadap sampah yang mereka hasilkan. Jadi kita mengetahui kan masyarakat pada prinsipnya pasti akan menghasilkan sampah. Sampah yang bisa dikelola itu adalah sampah organik biasanya.
5: Sementara itu, aktivis lingkungan Niwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Clean Up Day tidak hanya dipandang sebagai aksi membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam.
6: Tentu kita melihat World Clean Up Day ini bukan hanya sekedar kegiatan membersihkan lingkungan, tetapi menurut saya sebagai momentum di mana membangun kesadaran masyarakat kita sendiri agar lebih peduli terhadap lingkungan dan tentunya secara berkelanjutan.
5: Penerapan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas,

0: mewujudkan Indonesia Bersih 2029. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama dosen teknik sipil Universitas Pendidikan Nasional, Igusti Ngurah Putu Darmayasa.
1: Baik, selamat pagi Pak Darmayasa. Berbicara tentang menuju Indonesia Bersih 2029 di hari World Clean Up Day 2026. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan World Clean Up Day 2026 tahun ini, Pak?
2: Mungkin ini bagus sih, Pak, karena memang kita artinya sedang bermasalah dengan lingkungan, Pak, ya, menghadapi sampah. Kan Indonesia terkenal dengan salah satu negara yang tingkat polusi plastik tertinggi di dunia, loh, Pak. Itu data nomor berapa sih, nomor 3 apa nomor 5, lupa saya. Pokoknya Indonesia salah satu tertinggi gitu, loh, Pak, ya. Nah itu penting menjadi perhatian kita, karena memang sudah terbukti kalau sampah-sampah, artinya sampah ini membuat lingkungan menjadi tidak seimbang, artinya kondisinya, artinya dengan ini mengganggu apa namanya ekologis lingkungan itu, Pak, ya. Nah itu. Nah tapi kalau kita lihat dari segi masyarakat, sepertinya untuk mencapai itu perlu ini, Pak, sinergi yang kuat antara, artinya kan ini harus di bawah, Pak, kan di penghasil sampah terbanyak kan di masyarakat, Pak, dan juga industri. Nah itu juga harus kita sinergi sehingga jalan program ini tidak satu sisi pemerintah membuat program, tapi di sisi lain masyarakat tidak mendukung gitu, Pak. Itu pertama. Nah, kedua, ini juga penanganan limbah juga harus melihat dari segi seperti yang sampaikan tadi, ekologis, artinya seperti meski kita menghasilkan sampah itu juga memperhatikan keseimbangan lingkungan itu, Pak, artinya bisa menimbulkan banjir segala macam, itu juga harus kita perhatikan, sehingga tata kelola sampah juga harus kita perhatikan itu. Terus edukasi juga untuk jangka panjang ini penting, Pak. Sebenarnya masyarakat, artinya anak-anak dari yang sering saya sampaikan kalau di interview itu kan sering saya garis bawahi bahwa ini bukan kegiatan jangka pendek, tapi merupakan harapan kita jangka panjang masyarakat itu tumbuh kesadarannya dari sejak dini, Pak, sejak usia anak-anak itu, sehingga ini memang sudah menjadi tumpuan kita untuk peduli dengan kondisi lingkungan ke depan itu, Pak.
1: Apa yang menjadi tantangan dalam membangun kebiasaan masyarakat untuk menjaga kebersihan?
2: Pentingnya kalau saya di sekolah kan sudah sering, Pak, ya. Tapi di sekolah kan kalau seperti anak-anak itu kan artinya begini, Pak. Kesadaran itu timbul kan yang dalam bukan jangka waktu yang pendek, Pak, tapi jangka waktu panjang. Nah, sedangkan anak-anak ini sebenarnya lebih banyak dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Soalnya di situ, Pak, masyarakat dan keluarga lah yang sebenarnya seperti di sekolah mungkin mereka sudah diberikan pendidikan, tapi ketika masyarakat tidak mendukung kondisi lingkungannya, di masyarakat, di keluarga tidak mendukung, artinya keluarga masih menganggap hal itu tidak penting gitu. Nah itu, Pak, artinya sinergitas antara pendidikan dan masyarakat itu paling penting, Pak, karena pemerintah apapun yang disampaikan pemerintah kalau di keluarga atau di masyarakat sebagai akar rumput yang paling terbawah itu kalau tidak mereka juga ikut sepertinya sulit, Pak. Sebenarnya itu yang sebelumnya masalahnya kita di semua, bukan aja di Bali aja, Pak, mungkin seluruh Indonesia seperti itu, Pak.
1: Bagaimana peran pemerintah dan berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang bersih?
2: Kalau saya lihat pemerintah sudah banyak berupaya, Pak, ya. Artinya segala macam seperti penanganan pembangunan TPST, segala macam TPST itu untuk pengolahan sampah sehingga tidak menjadi masalah sudah banyak. Cuman kan artinya yang kita tangani limbah ini tidak jumlahnya sedikit, Pak. Banyak sekali jumlahnya gitu loh. Nah, artinya tetap peran serta masyarakat itu penting, Pak. Pemerintah sendiri tidak akan bisa kalau tanpa dukungan masyarakat itu, Pak.
1: Apa pesan Bapak kepada masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ini, Pak?
2: Ya, satu hal yang mungkin saya sering lihat itu, gimana, ya artinya kita bersama-sama itu sahabat sadar dengan kondisi bahwa masalah sampah itu bukan masalah yang sepele dan bukan masalah satu pihak aja itu, tapi adalah masalah kita bersama itu. Mari kita bersama-sama untuk selalu menyadarkan diri, Pak. Menyadarkan dirinya, ayo kita saling mendukung itu, tidak saling menyalahkan. Artinya satu sisi kita menyalahkan teman, tapi kita juga melakukan yang sama itu, Pak.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Igusti Ngurah Putu Darmayasa, STMT PhD, dosen Teknik Sipil Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Aksi nekat pengemudi truk box yang mengabaikan keselamatan di jalan raya memakan korban jiwa. Seorang pelajar SMA berinisial Putu GIK, 17 tahun, warga desa Yeh Kuning tewas seketika usai sepeda motor yang dikendarainya dihantam truk di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Banjarmunduk Desa.

0: Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
1: Aksi nekat pengemudi truk box yang mengabaikan keselamatan di jalan raya memakan korban jiwa. Seorang pelajar SMA berinisial Putu Gik, 17 tahun, warga desa Yah Kuning, tewas ketika usai sepeda motor yang dikendarainya dihantam truk di jalan umum Denpasar Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Posanten, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Jumat kemarin. Kapolsek Mendoyo Kompol Iwayan Sartike saat dikonfirmasi RRI Sabtu kemarin membenarkan insiden maut yang terjadi sekitar pukul 12.30 WITA tersebut. Menurutnya, kecelakaan berawal saat truk box Mitsubishi bernomor polisi P8565VR yang dikemudikan Nanang Triwono, 44 tahun, melaju dari arah barat menuju timur. Di lokasi kejadian, pengemudi truk melaju nekat dengan berusaha mendahului kendaraan lain di depannya tanpa mempertimbangkan situasi lalu lintas dari arah berlawanan. Karena pengemudi kurang berhati-hati saat mendahului dan tidak memperhatikan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, benturan keras tak terhindarkan. Truk box menghantam motor Honda Vario DK2561ZI yang dikendarai korban. Akibat hantaman tersebut, motor korban oleng ke kiri hingga sempat menyenggol pengendara motor Honda Beat DK6648ZO dikendarai Putu RA, 16 tahun, yang melaju searah dari timur ke barat sebelum akhirnya terjatuh. Korban Putu Gik mengalami luka robek parah pada pelipis kanan dan dinyatakan meninggal dunia di TKP. Sementara itu, pengendara Honda Beat selamat tanpa luka berarti, begitu pula dengan pengemudi truk box. Kerugian material akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 3 juta dengan kerusakan cukup parah pada bagian kanan dan jok motor korban. Petugas Polsek Mendoyo telah mendatangi dan mengamankan TKP serta barang bukti. Kasus kecelakaan maut akibat kelalaian pengemudi truk ini selanjutnya dilimpahkan dan ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
0: Pendengar, Bawaslu Kota Denpasar terus memperkuat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat meski berada di luar tahapan pemilu. Upaya tersebut dilakukan melalui konsolidasi demokrasi hingga ke tingkat desa dan komunitas warga.
2: Penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak politik dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk pada masa non-tahapan pemilu. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga partisipasi masyarakat dan mencegah sikap apatis dalam kehidupan demokrasi. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar, Suyanto, kepada RRI menyampaikan Bawaslu memanfaatkan masa non-tahapan dengan turun langsung ke desa, organisasi, dan komunitas untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat.
3: Mempunyai tanggung jawab di masa non-tahapan ini, turun ke masyarakat, turun ke simpul-simpul, turun ke desa-desa, turun ke organisasi, komunitas, melaksanakan kalau yang kami sebut itu konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi yang kami jalankan itu adalah berdiskusi, ngobrol, dan kami menjelaskan, mensosialisasikan apapun yang ada dan apapun yang kita percayai mengenai demokrasi di Indonesia.
2: Suyanto menambahkan pendekatan dialogis dengan mengedepankan etika dan tata krama lokal Bali menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.
3: Apalagi dengan kondisi di Bali yang mempunyai local wisdom sendiri. Jadi banyak orang yang harus mempunyai tata krama berbicara dengan orang yang lebih tua. Omong tua lagi, apalagi dengan khususnya di Indonesia ya. Pada umumnya, kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua, kita juga harus sopan. Nah, cara-cara elegan dan cara-cara yang penuh etika ini yang harus kita kedepankan untuk mengedukasi dan memberikan sharing ya, sharing informasi kepada silent majority ini untuk tetap menggunakan haknya sehingga demokrasi ini berjalan dengan lancar dan senormatif mungkin.
2: Konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan diharapkan dapat menjaga kesadaran politik masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih menghadapi persoalan politik dan kepentingan investasi. DPD RI mendorong percepatan pengesahan regulasi tersebut untuk dan kepentingan investasi. DPD RI mendorong percepatan pengesahan regulasi tersebut untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat.
4: Masyarakat adat saya yakin dan percaya mendukung sepenuhnya apa yang negara inginkan. Tapi yang kita harapkan adalah negara harus mengakui sesuai amanat konstitusi. Negara mengakui dan menghormati.
5: Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat diharapkan segera disahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Ketua Komite 3 DPD RI Dr. Philip Wamafma mengatakan DPD RI mendukung penuh pembentukan regulasi tersebut berdasarkan aspirasi dari berbagai daerah. Philip menyebut pembahasan RUU Masyarakat Adat masih menghadapi persoalan politik termasuk terkait materi muatan dan arah

0: kebijakan undang-undang. Ia berharap RUU tersebut dapat menjadi prioritas pembahasan pada 2027.
1: Tapi pada prinsipnya kita bersyukur karena telah masuk pada prolegnas 2026 dan mudah-mudahan di tahun depan menjadi prioritas utamanya. Nah, sekarang itu adalah bagaimana agar undang-undang ini disetujui. Kekuatan sivil sosial ini, kekuatan masyarakat adat, organisasi adat, dan semua elemen daerah harus bekerja keras, mendukung secara politik, agar ada proses percepat.
0: Philip menjelaskan persoalan investasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat. Menurutnya berkurangnya kewenangan daerah dalam perizinan investasi perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
1: Kalau saya lihat ini problem investasi. Problem investasi tidak ada yang lain. Karena ada undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itu kan memangkas semua kewenangan daerah. Termasuk perizinan investasi. Sementara problem kita saat ini adalah masyarakat adat memandang termarginalkan oleh kewenangan-kewenangan yang diamputasi. Kita ingin bahwa semua yang di daerah, masyarakat adat wajib memperoleh haknya. Kita ingin pengakuan, penghormatan dari masyarakat adat.
0: Philip berharap undang-undang masyarakat adat segera disahkan agar pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat memiliki dasar hukum yang jelas. Aturan tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan masyarakat adat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Kehadiran Play Bali menjadi salah satu alternatif ruang kreatif bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, bertukar gagasan, serta memperkuat interaksi sosial melalui berbagai aktivitas kolaboratif.
3: Kehadiran Play Bali menjadi salah satu ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membangun interaksi sosial melalui berbagai aktivitas yang dapat dilakukan bersama. Founder Play Bali, Asri Yuliana kepada RRI Denpasar menjelaskan, keberadaan ruang kreatif ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang berkumpul, tetapi juga mendukung pertukaran ide dan pengalaman.
4: Play itu lahir dari sebuah keinginan untuk menciptakan ruang di mana anak-anak dan keluarga bisa bermain, berkarya, bereksplorasi, sekaligus terhubung satu sama lain. Nah, kami tuh melihat bahwa aktivitas kreatif untuk anak seringkali terlalu berorientasinya itu pada hasil akhir.
3: Ruang kreatif memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat khususnya melalui penyediaan lingkungan yang mendorong partisipasi, kolaborasi, dan komunikasi. Interaksi yang terbangun di ruang publik juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling bertukar gagasan dan memperluas jejaring sosial.
4: Nah, kami mencoba membuat kreativitas itu terasa terbuka, menyenangkan, dan tidak mengintimidasi. Kalau kelihatan kegiatannya Play sendiri itu mencakup berbagai aktivitas seni, craft, ada sensory play juga.
3: Di tengah perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin dinamis, keberadaan ruang kreatif seperti Play Bali dapat menjadi alternatif tempat untuk mengisi waktu, sekaligus mengembangkan minat dan potensi diri. Pengelolaan ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengunjung menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ruang tersebut. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Perempuan perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah di tingkat keluarga. Langkah tersebut untuk keberlanjutan ruang hidup dan tradisi masyarakat di Bali.
5: Bukan hanya harta yang dicabut, tapi nostalgia keluarga.
6: Program sertifikasi tanah perlu diikuti dengan pemahaman pengelolaan dan penguasaan aset di tingkat keluarga. Pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah juga penting untuk mencegah keputusan sepihak yang berdampak pada keberlanjutan aset keluarga. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center, Ninengah Budawati, menyampaikan, minimnya pelibatan perempuan dalam pengelolaan tanah dapat berdampak pada kondisi ekonomi sekaligus keberlanjutan ruang hidup dan tradisi keluarga.
5: Tolong dong, di ruang-ruang keluarga, diikutkanlah kami sebagai anak-anak perempuan untuk kemudian memastikan bagaimana keputusan-keputusan tanah-tanah yang saudara atau tetua-tetua kami kuasai begitu. Karena jika kemudian tanah-tanah itu tidak kami kemudian warisi setelah terjual lepas begitu. Ada ruang-ruang kemudian di mana kehidupan itu akan tercerabut.
6: Budawati mengungkapkan LBH Bali Women Crisis Center mendorong advokasi kebijakan yang memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah sekaligus menjaga fungsi ekologis lingkungan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kegiatan reboisasi di kawasan rawan bencana sebagai bagian dari keberlanjutan ekosistem.
5: Ada hal-hal yang bukan hanya harta yang dicabut, tapi nostalgia keluarga itu secara psikis itu bagi kami perempuan itu sangat menakutkan, terutama juga bagi generasi-generasi kami ke depan. Maka itu kami mengharapkan begitu, mohon sangat bagaimana kemudian kita untuk mendesakkan melakukan advokasi kebijakan atas kemudian tanah-tanah ini tidak kemudian berambil alih, beralih fungsi juga ke tangan-tangan tidak bertanggung jawab.
6: Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait tanah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan aset keluarga, ruang hidup, serta lingkungan di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Badung terus menyempurnakan tim menuju Porprov Bali 2027. Seleksi lanjutan akan dilakukan terhadap para juara Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru usai digelar.
7: Putra itu 9, terus yang putri, nah ini yang putri, kemarin itu kita baru diloloskan 5.
8: Pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pengkab Perwi Badung IKD Martina kepada RRI Sabtu 19 September 2026 mengatakan kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah yang ada di tim bayangan saat ini masih diperlukan 5 atlet putra dan 9 atlet putri lagi untuk menyempurnakan tim dan memenuhi kuota yang diberikan. Kadek Martina mengatakan, untuk menggenapi kekurangan atlet tersebut, Pengkab Perwi Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para atlet Porjar dan juara Piala Bupati Badung yang baru saja usai dilaksanakan.
7: Ini dari hasil Porjar kemarin dan hasil juga yang kejuaraan kemarin, kita akan artinya seleksi lagi. Sehingga kita nantinya menemukan yang benar-benar bisa mengimbangi yang kelima yang sudah terverifikasi lolos. Sehingga nantinya bisa nggak mampu nggak nanti dia ke sana. Dan juga kami juga artinya akan melirik ya atlet-atlet luar yang bisa bergabung dengan kita.
8: Kadek Martina mengatakan saat ini atlet yang sudah masuk tim bayangan terus menjalani latihan intensif 2 kali seminggu setiap Kamis dan Minggu di lapangan Banteng Seminyak. Ia berharap pasca terbentuk tim yang solid, Perwi Badung mampu memberikan hasil terbaik di ajang Porprov Bali 2027 mendatang.
7: Ya kami ya artinya tetap kami masih dalam pembinaan. Seminggu 2 kali dulu, nanti setelah itu ada baru peningkatan di tahun ke depan.
8: Ketua Harian Pengkab Perwi Badung IKD Martina menambahkan, pada ajang Porprov Bali 2025 lalu, tim Perwi Badung hanya mampu mengoleksi 2 medali perunggu. Oleh karenanya, pada Porprov Bali 2027 di Buleleng, tim rugby Bumi Keris ingin mewujudkan mimpi minimal mampu menggaet 1 medali emas dari total 4 emas yang diperebutkan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. World Clean Up Day 2026 menjadi momentum memperkuat kesadaran dan partisipasi menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih menghadapi persoalan politik dan kepentingan investasi. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewa Tasya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Itu dagangnya sebelah kanan kan yang di depan?
1: Iya, itu dah yang di sebelah kanan. Kan katanya mau beli mie ayam.
0: Ya udah kalau gitu, kamu tangannya ke kanan dong rakin sama lihat ke belakang juga. Kan kita mau nyebrang biar di belakang juga tahu kita mau nyebrang.
1: Ngapain, Man? Isi gerak-gerakin tangan, lihat jadi spion. Kan depanmu udah ada spion. Masih aja pakai cara yang gak valid untuk memastikan kendaraan kita aman untuk menyalip, berganti jalur, bahkan menyeberang di jalan adalah dengan mengecek kaca spion kendaraan. Sehingga spion menjadi komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Walaupun pengendara motor bisa melihat kondisi di belakang bukan melalui spion, tapi itu cukup berbahaya karena bisa saja pengendara malah tidak fokus dengan kondisi di depannya. Sudah saatnya kita manfaatkan keberadaan spion motor demi keselamatan pengguna kendaraan di jalan raya.
2: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
3: All right, it took me 3 days to send you this, but sorry.

0: Ya, pendengar satu buah lagu dari Nathan Skies yang berjudul Give It Up. Pendengar Lili masih di sini di Denpasar siang ini ya, menemani Anda yang mungkin sedang berada di dalam perjalanan, mau pergi jalan-jalan ke mall ya. Kira-kira kemana nih destinasi Anda di siang hari ini? Mungkin ada yang mau lagi cari makan siang gitu ya, bingung. Tapi biasanya emang kalau di hari Minggu seperti ini tempat makan biasanya rame ya, selalu rame dengan keluarga yang akhirnya punya waktu untuk berkumpul bersama keluarganya di hari Minggu sebelum besok akhirnya kembali ke rutinitas. Tapi mungkin Anda juga adalah orang yang lebih memilih untuk rebahan aja di rumah, nonton film, scroll sosial media gitu ya, supaya besok bisa kembali berenergi lagi. Jadi harus menyimpan dulu energi hari ini, tidak bersosial dengan orang gitu ya, supaya energinya kesimpan untuk menjalani aktivitas di esok hari. Tapi apapun aktivitas Anda pendengar, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, itu yang paling penting. Karena kalau panas-panas gini nih, udah mulai suka radang ya, mulai batuk, mulai pilek, wah sampai meriang ya, wah ini bahaya banget ini karena pasti menghambat aktivitas ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, minum vitaminnya, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, jangan begadang aja terus ya pendengar. Dan nanti Lili masih menemani Anda sampai pukul 3 sore dengan rekam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Waktunya kentongan.
5: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana hibah. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook dengan klaim Menkyu Suhasil menyampaikan pengumuman terkait program dana hibah. Unggahan juga menyertakan nomor WhatsApp tertentu yang bisa dihubungi bila ingin mendapatkan program. Lalu benarkah klaim video Menkyu Suhasil mengumumkan program dana hibah? Mari kita cek faktanya. Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Menkyu Suhasil mengumumkan program dana hibah. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Analisis Hive Moderation mengungkap bahwa video tersebut 95,3% buatan AI. Audio atau suara juga menunjukkan 98,3% buatan AI. Penelusuran juga dilakukan menggunakan Google Lens. Hasilnya ditemukan video klaim identik dengan kegiatan Suhasil saat memberikan keterangan kepada awak media sesuai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 14 September 2026. Dalam artikel ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menempatkan kredibilitas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai prioritas pertamanya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memastikan defisit anggaran tetap dijaga di bawah 3%. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, klaim video Menkyu Suhasil mengumumkan program dana hibah tidak benar dan merupakan hoax. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai

0: bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini. Dan Lili pastinya masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kali ini ada satu informasi ya, ini datang dari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, yang mana ini dari pihak PT ASDP Indonesia Ferry, ini tengah mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk ya. Ini dilakukan untuk berharap bisa mengurai antrean yang panjang ya, karena memang di beberapa minggu terakhir antrean di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini memang sangat panjang. Ini membuat kemacetan dan juga antrean ya. Dan untuk mengatasi hal ini, PT ASDP sendiri ini mulai membuat pengoperasian yang lebih intens dengan mengeluarkan sebanyak 24 kapal untuk dioperasikan dengan pola operasi yang disesuaikan terhadap kondisi cuaca dan juga perairan serta kesiapan kapal dan dermaga ya. Karena seperti yang kita tahu, beberapa minggu yang lalu memang di Pelabuhan Gilimanuk ini memang sempat ada yang namanya perbaikan ya, perbaikan kapal dan juga dermaga, ada pembaruan. Jadi ini yang membuat akhirnya operasi dari kapal ini sempat terhenti beberapa, jadi ini yang membuat antrian jadi semakin panjang gitu. Dan dari 24 kapal yang dioperasikan ini, pendengar, 22-nya merupakan kapal reguler dan 2-nya ini adalah kapal perbantuan ya. Dan memang ini ditempatkan di sejumlah dermaga untuk menjaga kelancaran proses bongkar muat dan juga penyeberangan untuk kendaraan. Dan sampai saat ini pendengar, kepadatan masih terlihat ya, dan ini merupakan akumulasi kendaraan dari periode sebelumnya. Jadi memang proses penguraian ini tidak bisa dilakukan secara instan ya, karena memang ada beberapa hal yang dilalui atau tantangan gitu. Ini selain jumlah kapal, produktivitas penyeberangan, kemudian kondisi gelombang, angin, arus, pasang surut, manuver kapal, kemudian proses sandar, bongkar muat, hingga kesiapan dermaga, ini menjadi salah satu tantangan ya, yang membuat akhirnya banyak sekali antrian kendaraan di penyeberangan. Tapi dari pihak ASDP sendiri dengan menyatakan kalau akan terus memaksimalkan kapasitas layanan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang dapat diseberangkan ya. Dan pastinya selalu melakukan pemantauan kondisi cuaca dan perairan juga bersama dengan BMKG. Jadi semoga harapannya untuk operasionalnya juga semakin membaik gitu ya. Antrian bisa diurai, jadi tidak panjang-panjang lagi, tidak macet-macet lagi. Karena pastinya setiap hari akan ada banyak sekali kendaraan yang keluar masuk. Dan untuk Anda pengguna jasa, ini dihimbau juga untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan pastinya tetap mematuhi pengaturan lalu lintas yang diterapkan.

Dan semoga untuk kemacetan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini segera teratasi, pendengar ya. Untuk antriannya juga segera terurai, karena pastinya ini menghambat banyak sekali kegiatan operasional. Mungkin salah satunya adalah transportasi umum seperti bus gitu ya. Ini bisa jadi akhirnya waktunya jadi terhambat nih untuk keberangkatan selanjutnya atau kepulangan selanjutnya ya. Jadi semoga ini keadaannya segera membaik juga, dan kami pasti akan update untuk Anda informasinya, pendengar. Dan nanti akan kami sampaikan juga melalui laman kami di www.rri.co.id.

Nah, pendengar jangan bosan-bosan ya, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar yang saat ini bisa Anda simak melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan kalau Anda ingin tahu update lebih lanjut ya dari RRI Pro 1 Denpasar dan juga informasi-informasi lainnya, Anda bisa memfollow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan mengikuti kami di laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan sekarang saatnya satu buah lagu untuk menemani Anda pendengar. Ini lagu dari Ade Govinda yang berjudul Selagi Punya Waktu.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Just, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Iya, pendengar, kalau ngomongin hari Minggu ya, biasanya hari Minggu ini adalah hari yang paling tepat untuk Anda jajan ya. Karena sekarang sudah banyak sekali jajanan-jajanan viral yang kayaknya tuh nggak ada habisnya ya kalau misalkan kita mau ikutin semua. Apalagi kalau yang FOMO-FOMO ini, aduh, pasti nggak akan ada habisnya ya. Karena beberapa bulan yang lalu ini sempat ngetren juga yang namanya Dubai Chewy Cookie. Dan akhirnya sekarang semua jajanan di Dubai-Dubain ya. Dan apabila ada makanan baru, ini dikit-dikit langsung dibikin Dubai cookies atau mungkin menggunakan bahan pistachio atau kacang pistachio itu ya. Jadi memang sekarang tren itu mudah sekali untuk berkembang, apalagi dengan adanya media sosial. Dan tidak hanya Dubai atau pistachio, tapi sekarang juga udah banyak sekali tren makanan menggunakan ube ya. Biasa disebut dengan ube, atau sebenarnya bahannya adalah ubi ungu ya, yang kita tahu dari warnanya kan memang warnanya cantik ya, warna ungu. Biasanya sekarang udah dibikin seperti ube latte, kemudian ube mochi. Pokoknya banyak jenisnya yang bisa digunakan menggunakan ube. Dan apalagi sekarang kafe-kafe juga udah mengolah ube ini menjadi hidangan yang modern, yang membuat sepertinya anak-anak muda ini sangat penasaran gitu dengan rasanya. Karena biasanya bentuknya lucu-lucu dengan perpaduan bahan-bahan lainnya yang disukai oleh anak muda. Udah. Tapi sekarang juga banyak nih muncul tren makanan baru, yaitu namanya salt bread ya. Nah, salt bread ini mungkin kalau kita ngelihat dari luar kayak ya udah kayak roti pada umumnya aja gitu ya. Tapi entah gimana salt bread ini menjadi roti yang cukup populer belakangan ini karena teksturnya ini renyah dan gurih di bagian luar, tapi di dalamnya ini biasanya lembut dan buttery. Dan biasanya ini kalau baru keluar dari oven atau panggangan, wah baunya ini bisa sampai satu ruangan ya. Apalagi kalau kalian lewat di bakery atau mungkin di stand-stand yang ada di mall, wah ini baunya bisa menggoda selera gitu ya, bau butternya, kemudian ada taburan garam, ini membuat Anda jadi pengen coba gitu. Tapi kira-kira kalau dari Anda sendiri pendengar adalah tipe orang yang mengikuti tren banget gitu ya, kalau ada tren langsung beli, langsung coba, atau tipe kal yang justru nggak terlalu ngikutin tren dan memilih untuk udahlah makan yang pasti-pasti aja gitu ya. Pasti setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda dan kebiasaan yang berbeda-beda juga ya. Gak selalu harus ngikutin tren, tapi yang penting makanan yang dipilih adalah makanan yang enak. Karena ada aja orang yang lebih suka dengan makanan yang udah bikin nyaman gitu ya. Jadi gak mau nih coba-coba makanan baru lainnya, takut gak cocok gitu ya. Dan mendengar masih ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di hari Minggu ini ya. Tapi sayang sekali perjumpaan saya juga Anda harus berakhir sampai di sini karena sudah hampir jam 3 sore. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlina yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai 8 malam. Tentunya dengan beragam program acara dan juga informasi serta lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di hari Minggu yang cerah dan panas ini ya. Dan mendengar sebelum itu, Lili mau putarkan dulu satu buah lagu dari Isa Raja yang berjudul Minta Jodoh nih ya. Ini relate mungkin bagi Anda yang sedang meminta jodoh gitu ya, di hari Minggu gak punya pacar, akhirnya gak tahu dia mau pergi sama siapa. Tapi gak apa-apa, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Sekaligus Lili juga pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: saya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

Om Swastiastu pendengar, dimanapun Anda berada, senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu, tanggal 20 September tahun 2026. Tentunya di Denpasar sore ini, dari pukul 3 sore sampai dengan nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa, tentunya Linda sudah menyiapkan informasi ini untuk dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kami untuk menemani sore hari Anda. Sore-sore tapi rasanya masih panas banget ya di depan ya pendengar ya. Nah, biasanya kalau sore-sore pada ngapain nih? Pada bersantai, menunggu hari Senin tiba, atau bahkan ada yang masih jalan-jalan keluar. Nah, enaknya memang kalau sambil bersantai-santai atau yang lagi di jalan, di mobil enaknya sambil dengerin apa? Dengerin Pro 1 Denpasar pastinya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Mendengar, itu dia tadi satu lagu dari Hope Feat Jason Mraz dengan judulnya Love, Love, Love. Siang-siang gini lagunya love, love, love, cinta-cintaan. Tapi gak apa-apa ya. Biasanya kalau siang-siang ini memang enaknya lagunya sih yang happy-happy aja gitu ya. Nah, berikutnya satu lagu dari Boy In Space akan segera mengudara dengan judulnya Forever Young. Selamat mendengarkan.

0: cewek sendiri aja nih, mau ditemenin gak?
1: Apa sih Dim, ganggu tahu?
0: Apaan sih Ra, galak banget, aku kan cuma bercanda.
1: Hah, bercanda katamu, emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tahu?
0: Kok pelecehan sih?
1: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
0: Catcalling? Emang catcalling apaan?
1: Gini loh Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
0: Oh gitu ya, Ra? Maaf deh kalau gitu ya. Aku janji gak bakal gitu lagi.
1: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

Satu lagu dari Tompi dengan judulnya Waktu Takkan Mampu. Baru saja mengudara nih menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, Linda ingin berbagi informasi. Ini informasi pertama pada sore hari ini. Datang dari Asian Games 2026, di mana ada 6 cabang olahraga yang lalu lakukan debut lalu kan tuh kan sampai belibet Linda ngomongnya. Jadi pendengar, Asian Games 2026 resmi dibuka di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September 2026. Selain cabang olahraga yang memang sudah dikenal, ternyata di edisi kali ini ada beberapa cabang yang baru pertama kali dipertandingkan, pendengar. Yang pertama ada virtual taekwondo. Taekwondo tapi dalam bentuk virtual. Gimana nih ya? Jadi, virtual taekwondo ini menjadi salah satu cabang olahraga baru yang memang cukup berbeda, di mana cabang ini menggunakan teknologi VR dan pelacak gerak untuk membuat pertandingan bela diri tanpa kontak fisik. Para atlet akan tetap melakukan gerakan seperti menendang dan menyerang, namun gerakan tersebut ditampilkan dalam pertandingan virtual tanpa adanya kontak fisik antara atlet. Yang kedua ada tekball, di mana memadukan keterampilan sepak bola dengan meja yang memiliki permukaan melengkung. Pemain menggunakan kaki, kepala, dada, atau bagian tubuh lainnya untuk mengembalikan bola melewati net. Cabang ini dimainkan di atas meja yang ukurannya mirip meja tenis meja. Tekball sendiri sebenarnya resmi masuk sebagai cabang perebutan medali pada Asian Games 2026. Selanjutnya ada surfing, pendengar. Di mana surfing sebenarnya mungkin udah nggak asing kali ya. Namun, surfing ini untuk pertama kalinya masuk dalam program Asia Games, di mana di cabang ini, atlet dinilai berdasarkan berbagai gerakan yang dilakukan saat mengendarai ombak. Luar biasa sekali nih, surfing sekarang udah masuk Asian Games juga. Yang keempat, ada BMX Freestyle, di mana berbeda dari BMX Racing yang mengutamakan kecepatan, untuk atlet-atlet BMX Freestyle sendiri justru menunjukkan berbagai trik di udara menggunakan sepeda-sepeda mereka. Dan yang kelima, ada padel. Yang suka main padel nih, ternyata padel juga udah masuk ke Asian Games. Di mana padel mungkin yang biasanya dimainkan secara ganda dengan sistem skor seperti tenis, Dewan Olimpiade Asia resmi memasukkan padel sebagai cabang untuk memperebutkan medali juga di Asian Games 2026. Jadi, padel ini udah bukan sekedar FOMO-FOMOan ya pendengar ya. Padel bahkan sekarang udah masuk ke Asian Games 2026. Dan yang terakhir ada Mixed Martial Arts. Mixed Martial Arts atau MMA juga menjadi cabang baru nih di Asian Games 2026. MMA sendiri membutuhkan kemampuan untuk menyerang dan bertahan dengan teknik yang berasal dari berbagai disiplin bela diri. Dan ini termasuk ke 43 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aichi Nagoya 2026. Pendengar, tentunya masuknya berbagai cabang baru menunjukkan bahwa memang program Asian Games itu sendiri terus mengalami perubahan ya. Selain mempertahankan cabang olahraga yang sudah dikenal, Asian Games 2026 juga tentunya memberi ruang baru bagi olahraga-olahraga yang memang setiap tahunnya pasti semakin berkembang. Dan informasi tadi Linda kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Kalau tadi kita sudah dengerin satu lagu dari Dian Asmara dengan judulnya dengan judulnya Dian Asmara dari Mondo Casaro feat Rian Jamain. Berikutnya Lina mau putarin dulu nih satu lagu dari Zayn Malik dengan judulnya Like I Would.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi untuk kalian, di mana Kejaksaan Negeri Gianyar akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang ketika menjadi korban, apa yang bisa diharapkan dari hukum. Pasti banyak kan yang penasaran, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau nggak sempat dengerin di radio, pendengar juga bisa streaming melalui RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, Senin 21 September 2026, mulai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan tidak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda di sini. Dan tadi satu lagu dari Slang nih, Ku Tak Bisa, new version, new version. Baru saja mengudara nih. Linda juga sama sih, enggak bisa jauh-jauh nih dari para pendengar.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Andin dengan judulnya Milikmu Selalu. Baru saja nih menemani ruang dengar Anda dan tentunya lidah masih menemani di Denpasar sore ini. Kalau tadi kayaknya kita udah cukup banyak lagunya, lagu Indonesia-Indonesia ya. Yang berikutnya Linda mau bergeser dulu nih ke lagu Barat. Tapi pendengar, Linda selain itu juga mau informasikan bahwa nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut satu buah lagu dari Dua Lipa dengan judulnya Future Nostalgia akan segera hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Pro 1 Future.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia.
2: Sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan itu?
3: Selamat sore pendengar. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, pencegahan pernikahan usia anak menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan generasi Bali.
1: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan
4: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
1: Maning negara, nggak boleh ada leha-leha, santai gitu. Catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
4: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
1: Ya, terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbaharui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya, kan itu masih banyak kendala katanya. Yang dengar dari
4: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kena juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar Focus Group Discussion FGD Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja LPK di wilayah Jembrana. Langkah ini sebagai bentuk upaya melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dan ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM.
5: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
6: Dengan melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dari ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPU dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar fokus grup diskusion edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jemberana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Tarigan menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media.

0: tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jembrana, Iputu Agus Harimbawu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPO maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
1: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPO di kita di Jembrana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPO belum ada sih sampai saat ini.
0: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
3: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
4: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi artinya dalam segi apa, segi waktu dan biaya, jadi bisa mengurangi waktu penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
3: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Jantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
5: Untuk pemerintah harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
3: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
7: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng I. Gede Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
7: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal katakan begitu atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang

0: menjadi pandangan kerja kami. Gitu.
1: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas, serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
0: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada dua orang, satu orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul, Bu. Merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
1: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar Utsawa Dharmakita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
3: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan Utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
4: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan Utsawa Dharmakita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar Utsawa Dharmakita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih penyajian dan pengembangan seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Utsawa Dharmakita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan Utsawa Dharmakita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
3: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
4: Hal itu dibenarkan tim kurator Utsawa Dharmakita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam Utsawa Dharmakita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan Utsawa Dharmakita.
5: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
4: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar Utsawa Dharmakita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama, serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara, dan sastra Bali sejalan dengan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 30 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrean panjang truk yang selama ini menjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
6: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrane Imadi Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrane juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.
2: Gagal jantung tidak selalu berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh.
7: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya.
1: Gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
7: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya, dari yang berat, ringan, sampai yang sedang, yaitu apa bisa disembuhkan tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya kayak ada kelainan struktural gitu, bisa dikoreksi dengan tindakan intervensi, mau operasi ya sembuh dia. Nah, tapi kalau dia memang mengalami gagal jantung, sudah bukan struktural, sudah kelainan di ototnya, yaitu fungsinya sudah menurun, yaitu memang bisa dikontrol dengan obat-obatan. Bukan berarti dia tanpa obat. Bisa dikontrol obat-obatan, artinya mereka yang mengalami gagal jantung dikasih terapi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi dengan syarat obatnya harus diminum terus.
1: Dokter Ketut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor risikonya ditangani dengan baik. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter.
7: Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung apapun namanya, kalau sampai gagal jantung, tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, misalnya satu, rajin olahraga. Ya, usahakan olahraga yang aerobik, apakah itu jalan, naik sepeda, itu usahakan adalah 2-3 kali seminggu. Nah, kalau sehari boleh itu minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian kedua, kalau punya kebiasaan merokok, tolong jangan merokok. Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi, ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis, ya itu harus dikontrol.
1: Selain pengobatan, pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi jantung. Masyarakat diimbau rutin berolahraga sesuai kondisi, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta, serta memperhatikan pola makan dan asupan garam. Gejala gagal jantung dapat berupa sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar, hingga pembengkakan pada kaki dan perut. Pemeriksaan sejak dini dan kontrol teratur diperlukan agar kondisi dapat terpantau dan ditangani sesuai kondisi pasien. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini dan masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Denpasar sore ini Linda juga masih memiliki beragam informasi yang ingin dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang akan menemani sore hari Anda sambil bersantai, sambil nongkrong, sambil mungkin lagi menyetir. Boleh banget stay tune dan terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Pendengar, kalau tadi kita sudah dengarkan berita, berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Firza dengan judulnya Manusia Hebat. Selamat mendengarkan.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Bryan Adams dengan judulnya Everything I Do It For You baru saja nih hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Dan mendengar sambil mendengarkan lagu ini juga mau berbagi informasi nih yang kali ini datang dari Asian Games 2026 di mana tim soft tennis beregu putra tambah medali untuk Indonesia. Langkah tim soft tennis beregu putra Indonesia terhenti di babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Namun, meski demikian, tim Merah Putih tetap menorehkan pencapaian penting yang kepastian meraih medali perunggu. Indonesia tampil di bawah tekanan saat menjumpai kekuatan tuan rumah Jepang pada babak semifinal, di mana skor 0-2 membuat perjuangan tim beregu putra harus berakhir di raihan peringkat ketiga, pendengar. Dan medali perunggu ini pun merupakan medali perunggu ketiga ya untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, yang mana sebelumnya cabang olahraga wushu dan tekbol juga telah lebih dulu menyumbangkan perunggu untuk tim Merah Putih. Hasil tersebut sekaligus menjadi modal pengalaman bagi atlet untuk mengikuti kompetisi internasional berikutnya, di mana Indonesia masih punya peluang menambahkan medali dari cabang olahraga lain yang masih belum bertanding. Jadi perjalanannya sebenarnya masih panjang ya pendengar ya. Masih sangat banyak pertandingan-pertandingan yang belum dilalui. Jadi kita doakan bersama-sama semoga atlet-atlet Indonesia yang saat ini sedang berjuang di Asian Games 2026 bisa menorehkan prestasi yang membanggakan dan memberikan medali untuk Indonesia. Informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Berikutnya satu lagu dari Westlife dengan judulnya Swear It Again akan segera mengudara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi mendengar, kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna menghaturkan puja Trisandya.

Chiquita nanak akabehan. Lewa kasang wenang tekita pratiak sukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Denpasar sore ini.
1: Ya, masih di Denpasar sore ini, di Denpasar sore ini Pro 1 Denpasar tentunya ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita juga sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib ya, khususnya untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Sehingga di sini Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang beragama muslim. Tentunya kepada kaum muslim dan muslimah yang berada di sekitar Denpasar, yuk pastikan langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Yang laki-laki bisa langsung segera mengunjungi masjid atau musholah terdekat, dan untuk yang perempuan atau yang anak-anak bisa juga nih dari rumah. Selain itu pendengar, untuk yang lainnya jangan kemana-mana, tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar karena Linda juga masih punya beberapa informasi yang ingin dibagikan. Dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda di sore menuju ke malam hari nanti. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Glenn Fredly dengan judulnya Like Never Before akan menemani ruang dengar Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Ada informasi nih untuk kalian, di mana Kejaksaan Negeri Gianyar akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang ketika menjadi korban, apa yang bisa diharapkan dari hukum. Pasti banyak yang penasaran kan, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau tidak sempat dengerin di radio, tentunya kalian juga bisa streaming melalui RRI Digital atau bisa juga langsung cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya, Senin 21 September tahun 2026, mulai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah hingga 11 siang lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya. Sampaikan pertanyaan atau komentar kalian melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Dan mendengar itu dia tadi satu lagu dari Uji Kustik dengan judulnya Jangan Berhenti, atau tadi ada liriknya Please Don't Stop katanya ya. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih yang kali ini datang dari Natasha Dowi. Yang mana Natasha Dowi yang seorang legenda sepak bola wanita asal Inggris ini memberikan motivasi khusus bagi para pemain Bali United Academy Women di Bali United Training Center Gianyar pada Sabtu 19 September 2026, pendengar. Kehadiran mantan pemain Liverpool FC ini bertujuan untuk mendorong perkembangan sepak bola wanita khususnya di Indonesia. Mendengar sebagai informasi, saat ini Bali United Academy Women sudah membina 26 pemain aktif dan sepanjang tahun 2026, tim putri ini telah meraih sejumlah prestasi yang mana diantaranya menjuarai Bali Sevens kategori Girls, menjuarai turnamen FSAI Piala Menpora, serta meraih peringkat ketiga di Garuda International Cup di Bogor. Dalam kesempatan tersebut juga Natasha Dowi membagikan ceritanya nih, di mana ia mengatakan bahwa saat awal merintis karir di dunia sepak bola yang tentunya didominasi oleh kaum pria ya, sehingga perjalanannya tidak mudah hingga berhasil menjadi pemain profesional dan dapat mencetak gol terbanyak bersama Liverpool. Yang pasti beliau juga mengingatkan kepada para pemain muda untuk tidak ragu, lalu terus konsisten dan memanfaatkan setiap peluang yang ada demi meraih kesuksesan di masa depan. Selain memberikan motivasi, Natasha Dowi bersama Sami Hipia juga memberikan materi latihan praktik di lapangan nih pendengar, yang dimana kehadiran dua legenda Liverpool FC ini menambahkan daftar tokoh sepak bola dunia yang pernah berkunjung ke pusat pelatihan Bali United setelah sebelumnya dihadiri oleh Marcelo, Carles Puyol, Jesse Lingard, Juan Sebastian Veron, hingga Patrick Kluivert. Dan informasi terkait dengan legenda sepak bola wanita asal Inggris Natasha Dowi tersebut tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk membaca lebih lengkapnya atau ingin mengetahui informasi lain yang tentunya sudah terpercaya faktanya dan juga terkini terbaru, yuk bisa langsung aja mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari https www.komdigi.go.id, beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea Cukai setelah dicopot sebagai Menke. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bekanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto tersebut diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purn Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Denpasar, tentunya di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah bergeser dari Denpasar sore ini ke Denpasar malam ini, pendengar. Namun tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan dalam 1 jam ini, tentunya Linda masih akan menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Linda putarkan dulu satu lagu dari Ari Lasso dengan judulnya Belahan Jiwa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air,

0: Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar masih di Prosoto dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Utopia ya, dengan judulnya Kenangan Ini. Berikutnya Linda akan kembali membagikan informasi nih. Yang kali ini kita akan membahas tentang World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia, di mana hari tersebut itu jatuh pada hari ini pendengar, di tanggal 20 September tahun 2026. Jadi pendengar, setiap tanggal 20 September, dunia memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia. Sebuah gerakan yang mengajak masyarakat menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah. Gerakan ini sendiri sebenarnya bermula di Estonia pada tahun 2008 melalui aksi Let's Do It yang melibatkan sekitar 50 ribu orang untuk membersihkan seluruh negeri dalam waktu 5 jam. Gerakan tersebut kemudian berkembang dan menjadi aksi global yang melibatkan jutaan orang. Dan pada tahun 2023 lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 20 September sebagai World Clean Up Day melalui Resolusi 78-122. Sebelumnya, kegiatan ini biasanya digelar pada Sabtu pekan ketiga September. World Clean Up Day 2026 sendiri mengangkat tema From Clean Plates to Clean Cities yang menyoroti persoalan sampah makanan, di mana program lingkungan PBB mencatat sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang pada 2022. Jadi pendengar, peringatan ini tentunya tidak hanya mengajak masyarakat untuk memungut sampah ya, tetapi juga mengurangi sampah makanan dan menggunakan air, energi, serta sumber daya lainnya secara lebih bijak. World Clean Up Day sendiri melibatkan masyarakat, komunitas, sekolah, pemerintah, dan berbagai organisasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ayo, udah bersih-bersih belum hari ini? Yang anak kosan jangan lupa ya, ikut harus bersih-bersih kosannya. Atau yang ada di rumah, ada dimanapun. Ayo, kita bersama-sama membersihkan bumi ini. Dan informasi terkait dengan World Clean Up Day tersebut, Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rri.co.id.

Setiap orang sepertinya sudah tahu bahwa merokok bisa menyebabkan kanker paru. Tak hanya itu, merokok sebenarnya juga memicu berbagai jenis kanker, mulai dari kanker pankreas sampai leukemia. Penelitian yang dimuat dalam JAMA Internal Medicine menyebutkan merokok menyebabkan lebih dari 48% kematian dari 12 tipe kanker, sekitar 80% kematian karena kanker paru dan juga 77% kematian karena kanker laring. Kanker utama yang disebabkan oleh kegiatan merokok antara lain kerongkongan, ginjal, dan juga kanker liver. Peneliti menganalisis data dari wawancara yang dilakukan oleh Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Secara umum, lebih kurang 168 ribu orang mati karena kanker yang diakibatkan oleh merokok. Walau jumlah perokok telah menurun dalam satu dekade terakhir, masih banyak yang harus dilakukan dalam pengendalian tembakau secara komprehensif. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok adalah dengan mengeluarkan aturan pelarangan iklan rokok di media luar ruangan.

Dan perkara itu dia tadi, satu lagu dari 18 Plus dengan judulnya Arti Kehidupan. Arti kehidupan ini banyak ya pendengar ya. Setiap orang, setiap individu pasti memiliki arti kehidupan yang berbeda-beda tentunya.

Dan berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini masih datang dari Asian Games 2026 Aichi Nagoya nih pendengar. Di mana tim bulu tangkis beregu putri Indonesia berhasil melaju ke perempat final Asian Games 2026 setelah mengalahkan Mongolia 3-0 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari ini. Tiga kemenangan Indonesia diraih oleh Putri Kusuma Wardani yang menang 2-1-4 atas Selmekot Eklund, kemudian Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum yang mengalahkan Chulunbat Kulangon dan Ehcin Ganbat di 2-1-3 dan 2-1-7. Poin penentu kemudian disumbangkan oleh Talita Ramadhani Wiryawan yang menang 2-1-3, 2-1-5 atas Sarangua Kerlen Baatar. Karena sudah unggul 3-0, dua pertandingan tersisa pun tidak dilanjutkan ya pendengar ya. Dan nanti di perempat final sendiri, Indonesia akan menghadapi Taiwan pada Selasa 22 September 2026. Kita doakan bersama-sama ya pendengar pastinya ya untuk tim bulu tangkis beregu putri Indonesia, selain bisa tembus ke perempat final, nanti bisa tembus lagi ke final dan bahkan bisa menjadi pemenang tentunya, menambahkan medali untuk Indonesia nih. Amin. Pokoknya yang terbaik untuk Indonesia pasti kita aminin ya pendengar ya. Dan informasi tim bulu tangkis tadi Linda kutip dari antaranews.com.

0: Tongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dua pendengar, tidak terasa waktu sudah semakin mendekati jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda juga harus pamit undur diri pendengar. Karena setelah ini sudah ada yang bersiap nih untuk mengganti posisi Linda menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang pastinya selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi yang telah kami berikan, telah kami sampaikan pada hari ini, bisa sama-sama menambahkan wawasan kita bersama ya. Dan semoga juga untuk lagu-lagu yang tadi sudah diputarkan nih, yang sudah disiapkan oleh musik director kami, sudah diputarkan bisa menghibur sore menjelang malam hari Anda. Pastinya terus dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi digital RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Selain itu pendengar, nanti juga di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Malam. Jadi pendengar jangan kemana-mana, setelah ini rekan Linda Mas Wandi akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam ini. Jadi siapkan diri yang mau nanti war untuk masuk ke Senandung Malam, untuk mau sapa-sapa, mau request lagu, mau ketawa-ketawi bareng nanti ya, akan ditemani sama Mas Wandi. Akhirnya Talinda ucapkan selamat malam, terima kasih dan tentunya selamat beristirahat, selamat menanti hari Senin. Satu lagu terakhir dari Mike Mohede dengan judulnya Ku Sayang Kamu akan menjadi penutup di Denpasar sore ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi,

0: Yang digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
1: Selama kabut asap, minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
2: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
0: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
5: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
6: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
7: Kalau ada.
6: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
4: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah.

0: dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau, terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, pickleball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kembali lagi Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Pak Wayan Switra yang akan menemani Anda di 105,2 MHz. Untuk Anda malam ini, Senandung Malam akan hadir dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi untuk Anda yang pengen berpartisipasi, Anda langsung bisa WhatsApp di 0896-781-23830 atau di pesawat telepon 0361-222-161. Tapi sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Ketika Tuhan Turut Bekerja yang akan dibawakan oleh Pendeta Mariana Susanti. Dan kemudian dilanjut Sandiwara Radio, ini spesial produksi dari RRI Singaraja dengan judul Di Balik Etalase Kecil. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan Pasar Malam ini.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saudara, saya dapat menemani saudara dalam acara mimbar agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Ketika Tuhan Turut Bekerja. Terambil dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ketika firman-Mu ini ditaburkan ya Tuhan, kami dapat mengerti dan memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar setia RRA Denpasar, dimanapun saudara mendengarkan siaran kami pada hari ini, firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang terkasih, ayat ini adalah janji yang luar biasa. Namun seringkali sulit kita percaya dan pegang di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Saudaraku, mari kita selami atau mari kita melihat tiga kebenaran penting dari ayat ini yang akan menguatkan iman kita saat badai melanda dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, saudaraku, dikatakan kita tahu sekarang. Saudara, kalau berkata kita tahu sekarang, artinya sesuatu keyakinan yang terjadi dalam diri kita. Nah inilah kita tahu sekarang, ini adalah sebuah keyakinan bukan perasaan. Ya kalau perasaannya sepertinya ya mungkin ya itu bahasa-bahasa yang ketidakpastian. Tapi kalau kita berkata kita tahu sekarang berarti sebuah keyakinan dalam diri kita. Ini menunjukkan sebuah keyakinan yang kokoh, bahkan bukan hanya sekedar harapan atau perasaan. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang erat. Ya saudaraku, terlepas dari apa yang kita rasakan atau yang kita lihat di permukaan, penulis surat Roma ini, Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat yang juga menghadapi banyak sekali tantangan dan penganiayaan. Ia tidak mengatakan, kita merasa sekarang atau kita berharap sekarang, tetapi dia berkata kita tahu sekarang. Saudara bayangkan seorang ibu yang sedang membuat kue ulang tahun untuk anaknya. Ya. Di atas meja ada tepung, telur, gula, mentega mungkin ya, juga pewarna mungkin ini. Pewarna makanan yang terlihat tidak menarik jika dimakan sendiri-sendiri. Jika si anak melihat bahwa bahan-bahan itu secara terpisah-pisah, ya terpisah-pisah ada telur, gula, mentega tadi ya, tepung, mungkin berpikir apa-apaan ini? Ini tidak enak sama sekali, apalagi pewarna, ya kan? Mungkin tidak ada rasanya sama sekali. Tapi sang ibu tahu bahwa ketika semua bahan itu akan dicampur dengan benar, diproses dengan benar, dipanggang dengan suhu yang tepat, hasilnya akan menjadi kue yang manis, kue yang indah, kue yang enak dan lezat tentunya. Yang akan membuat bahagia anaknya. Ibu itu melihat gambaran besarnya, ya, bukan peritilan-peritilannya itu, ya, yang bahan-bahannya itu ya, tepung, telur,
Tapi melihat kalau dia sudah jadi kue, pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Demikian juga kita, saudaraku, di tengah badai, kita mungkin hanya melihat bahan-bahan yang tidak enak. Masalah demi masalah, air mata, kekecewaan. Ya. Terkadang kita tidak bisa melihat bagaimana semua itu bisa mendatangkan kebaikan. Tapi Tuhan, sang ahli pembuat kue kehidupan, tahu. Dia melihat gambaran besarnya. Keyakinan kita bukan pada pemahaman kita yang terbatas, melainkan pada pengetahuan dan hikmat Tuhan yang tak terbatas. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kita tahu sekarang, ya, itu berarti ada sebuah keyakinan yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita saat ini ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, masalah mungkin. Kita tahu sekarang, artinya ada gambaran besar bahwa Tuhan melakukan, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, ini kedaulat Tuhan atas setiap detail kehidupan kita. Jadi bagian ini adalah inti dari ayat tersebut. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini mencakup hal-hal baik, hal-hal netral, bahkan hal-hal yang buruk atau yang menyakitkan. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang luput dari pengamatan dan kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dia tahu apa kita. Dia tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Dia tidak hanya mengizinkan, tetapi dia juga aktif turut bekerja di dalamnya. Jadi, saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini bukan berarti Tuhan menyebabkan kejahatan dan penderitaan dalam hidup kita, bukan. Tetapi dia sanggup memakai dan mengubahnya untuk tujuannya yang mulia. Saudara, pernahkah kita melihat sebuah permadani yang indah dari bagian belakangnya? Dari belakang permadani itu terlihat berantakan, saudara. Ya, benang-benang kusut, ya, simpul-simpul yang tidak beraturan, dan warna-warna yang tidak yang tampak campur aduk, ya. Tetapi ketika Anda membalikannya dan melihatnya dari depan, Anda akan melihat sebuah pola yang rumit, warna-warna yang harmonis, dan sebuah gambar yang indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu seringkali terasa seperti bagian belakang permadani itu. Kita melihat benang-benang kusut dari masalah, simpul-simpul kekecewaan, dan warna-warna gelap dari penderitaan. Namun Tuhan bekerja di balik layar, saudara. Menganyam setiap benang kehidupan, tentunya kehidupan kita, baik itu sukacita, kesedihan, kegagalan, maupun keberhasilan, menjadi sebuah pola yang indah dari rencananya yang sempurna. Jadi kita mungkin tidak memahami setiap simpul atau setiap benang yang kusut, tetapi kita percaya bahwa dia sedang menciptakan sesuatu yang indah di bagian depannya. Jadi saudara, jangan takut, karena Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia berdaulat atas hidup kita, bahkan sedetailnya sekalipun. Dia berdaulat atas detail-detail kehidupan kita. Jadi jangan ragu ikut Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga kita lihat di sini. Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ini adalah tujuan akhir yang mulia. Ini yang terpenting. Semua itu dilakukan untuk apa? Mendatangkan kebaikan, saudara. Pertanyaannya, kebaikan apa itu? Ya, kebaikan seperti apa? Apakah itu selalu kebaikan yang kita inginkan atau bayangkan, misalnya masalah langsung selesai, kita punya sakit penyakit langsung sembuh? Tidak selalu, saudara. Tidak selalu seperti itu.
Kebaikan di sini adalah kebaikan menurut definisi Allah yang seringkali jauh melampaui pemahaman kita. Kebaikan ini bisa berarti apa? Pembentukan karakter. Ya, mengajarkan kita kesabaran, ketekunan, empati, dan kekuatan iman. Kadang-kadang setiap masalah itu ada kebaikan di balik setiap masalah yang kita hadapi, saudara. Kadang-kadang pembentukan karakter. Tuhan tidak ingin karakter kita begitu-begitu saja. Tuhan ingin mengajarkan kita kesabaran. Mungkin ketika kita berdoa, kok lama sekali rasanya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, mungkin Tuhan ingin mengajarkan kita tentang kesabaran. Tuhan ingin mengajarkan kita tentang ketekunan. Tuhan mengajarkan kita tentang empati. Ketika mungkin kita mengalami sakit, penyakit, kok begini ya, tidak selesai-selesai. Ketika ada orang yang sakit, mungkin kita lebih berempati. Ketika kita sedih mungkin terlalu lama, mungkin kita bisa melihat orang lain yang, oh saya juga pernah mengalami yang sama. Pembentukan karakter. Lalu berikutnya kedewasaan rohani. Ya, kebaikan itu bisa berarti kedewasaan rohani, saudara. Mendekatkan kita kepadanya, membuat kita lebih bergantung padanya. Ya, kalau kita sekarang kita berdoa langsung dijawab, segala sesuatu beres, tentu kita akan merasa diri kita yang paling kuat, yang paling hebat. Kita tidak bergantung dengan Tuhan. Lama-lama kita bisa tidak pernah lagi komunikasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin mengajarkan kedewasaan rohani dalam diri kita. Lalu kebaikan bisa juga berarti kesaksian, saudara. Hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, mungkin kita belajar tentang ketika kita sakit penyakit. Kenapa Tuhan saya mengalami sakit ini? Mungkin Tuhan ingin menjadikan kita sebagai saksi. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengalami kondisi di mana dia asam lambung yang tinggi, ya, parah, ya, bolak-balik ke rumah sakit. Mungkin secara manusia, kenapa? Bukankah dia seorang hamba Tuhan yang bisa berdoa kepada Tuhan? Bukankah Tuhan mengasihi hamba itu? Tapi nyatanya lama sekali, hampir setahun dia mengalami itu. Lalu dia terus berdoa, terus setia kepada Tuhan. Bersandar terus. Dia tahu bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semuanya. Dan benar, saudara. Ketika pandemi, ya ketika pandemi, banyak orang yang mengalami stres. Dan bahkan banyak orang yang mengalami asam lambung. Tidak secara kebetulan, hamba Tuhan ini membuat sebuah video. Dan video itu didengar oleh banyak orang yang mengalami asam lambung. Dan banyak orang yang sembuh. Mengikuti pola-pola apa yang dilakukan sampai hamba Tuhan ini bisa sembuh. Saudara, mungkin Tuhan mau mengajarkan kita tentang kesetiaan. Mengajarkan kita bagaimana kita mengalami itu dan Tuhan setia menolong dia. Kita bisa menjadi saksinya. Kita bilang, oh ya, karena saya bergantung sama Tuhan. Dan akhirnya banyak orang yang disembuhkan, dikuatkan. Saudara, Tuhan bisa pakai kita. Jadi jangan takut kalau saudara mengalami sakit penyakit, jangan takut. Mungkin saudara akan bertemu dengan orang-orang yang sakit, yang sama seperti saudara. Biarlah saudara bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Lalu berikutnya panggilan yang lebih besar. Tuhan mungkin menggunakan pengalaman sulit kita untuk mempersiapkan kita bagi pelayanan atau tugas yang lebih besar. Jadi jangan takut, saudara. Sekarang kita gagal, mungkin dalam pelayanan kita, mungkin dalam kita melakukan sesuatu, kok orang lain sepertinya tidak nyaman dan lain sebagainya. Jangan takut, mungkin saudara sedang dipersiapkan untuk hal yang lebih besar dari itu. Saudaraku, ada ilustrasi begini. Pikirkan tentang seekor ulat bulu. Ya, hidupnya penuh dengan perjuangan. Ia harus makan terus-menerus. Melewati berbagai ancaman dan akhirnya ia harus memasuki sebuah kepompong yang gelap dan sempit. Proses di dalam kepompong itu adalah sebuah proses yang sangat sulit, ya, penuh transformasi yang menyakitkan. Tetapi tanpa proses itu, ulat itu tidak akan pernah bisa menjadi kupu-kupu yang indah, bebas terbang dan menikmati bunga-bunga di sekelilingnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, badai kehidupan kita bisa jadi seperti kepompong itu. Mereka menyakitkan,
membuat kita merasa terkungkung dan tidak bisa melihat jalan keluar. Tetapi Tuhan mengizinkannya bukan untuk menghancurkan kita, saudara, melainkan untuk mengubah kita. Dia sedang membentuk kita menjadi suatu yang lebih indah, lebih kuat, dan lebih bebas. Menjadi wanita-wanita atau menjadi orang, laki-laki, anak-anak yang memancarkan kemuliaannya dengan cara yang tidak mungkin terjadi tanpa melalui badai itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita manusia membuka diri kita di hadapan Tuhan. Biarkan proses Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan nantikanlah proses itu akan jauh lebih baik. Kita akan menikmati hasil dari proses tersebut. Saudara pendengar setia RRI dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran ini. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini. Jika saat ini kita sedang berada di tengah badai kehidupan. Atau jika kita tahu bahwa badai bisa datang kapan saja. Ingatlah firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. Pilihlah untuk percaya. Ini bukan tentang perasaan tetapi tentang keyakinan pada firman Tuhan. Ingatlah kedaulatannya. Tidak ada yang terjadi di luar kendali dan pengawasannya. Dan sertakan bahwa percayalah pada tujuannya. Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan jika saat ini kita tidak bisa melihatnya. Mari kita tidak membiarkan badai merenggut sukacita dan iman kita. Sebaliknya biarlah badai itu mendorong kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yang setia menenun setiap benang kehidupan kita menjadi sebuah mahakarya yang indah. Percayalah, saudaraku, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan pada akhirnya, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini dan mengakhiri renungan ini. Saya mengajak kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami pada hari ini. Dan pimpinlah kami dalam anugerah-Mu. Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu Tuhan. Mampukan kami semua untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami setiap hari. Mungkin berat kami alami. Mungkin prosesnya cukup menyakitkan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami meyakini Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: lagu-lagu berirama dangdut.
1: Beli. Hari ini nasi jinggonya cuma terjual 5 bungkus.
2: Gak apa-apa loh. Yang penting masih ada yang percaya sama rasa buatan Ilo.
1: Kadang tiang takut beli. Takut capek ini tidak sebanding. Takut juga usaha kita kalah sama yang besar.
2: Usaha boleh kecil loh, tapi mimpi kita gak pernah kecil kan?
0: 0811 399 9790.

0: Seperti biasa, nasi jinggo 2. Karena 1 gak cukup. Saya gak pernah bosan sama sambalnya Bu Lo. Jekjan.
1: Makasih anak Lina. Nih, pelanggan setia seperti Lina ini penyemangat terbesarnya Bu Lo.
0: Bisa aja Bu Lo. Justru kami yang butuh UMKM seperti Bu Lo. Rasanya jujur, berasa makan masakan di rumah. Ih, Bu Lo, ini enak banget. Sambalnya Bu Lo tuh, ih, khas sekali.
1: Itu resep lama, Nak, dari ibu saya.
2: Sore Bu, nasi jinggonya masih ada?
1: Oh, masih Nak, silakan.
3: Kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
2: Bu, ya? Ini enak sekali Bu. Sambalnya khas ya? Beda dari yang lain.
1: Masa? Terima kasih ya Nak, itu resep dari ibu saya dulu.

0: kecil punya dampak yang besar. Nah, Bu Uluh, kalau sambal ini nih ya, dikemas lebih menarik, kemudian diberi label, nah saya yakin nih bisa dijual lebih luas lagi. Dan setiap pameran, Ibu nih bisa ikut jualan nasi jinggo dan sambal spesialnya.
1: Aduh, Nak, saya ini cuma tahu masak. Nggak paham itu yang namanya kemasan, apalagi pameran.
0: Pelan-pelan, Bu. Sambal ini punya cerita. Itu yang mahal.
1: Wah, terima kasih ya. Makasih ya, Nak.
2: Hari-hari berlalu, etalase kecil mulai berubah. Sambal kini dalam botol kecil dan kemasan saset berlabel. Nasi jinggo dibungkus lebih rapi, tetap sederhana tapi penuh harapan. Di balik etalase kecil, ada ketekunan, ada cinta, dan ada harapan. UMKM bukan tentang siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling bertahan. Demikian, di balik etalase kecil, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dan Pasar malam ini.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
12: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi. Bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Senandung Malam, malam hari ini hari Minggu tanggal 20 September 2026. Bersama saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda yang pengen bergabung di malam hari ini, ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah kami siapkan buat Anda. Untuk yang pengen bergabung di pesawat telepon 0361-222-161 atau di line WhatsApp ya 0896-7812-3830. Kita angkat penelpon pertama yang membuka pintu gerbang Senandung Malam. Pintu gerbang. Halo, selamat malam Ibu Farida ini.
13: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Ketawanya udah khas ya. Gitu.
13: Belum ini ya, langsung ketawanya yang duluan ya, soalnya kan kan ini sebenarnya sebenarnya sudah terbuka ini.
12: Iya, emang kalau di Senandung Malam itu spesial kalau yang buka pintu itu biasanya ya udah nungguin
13: gitu. Ya, pintu supaya yang pulang-pulangnya bisa masuk secara aman ya kalau maksudnya ya, jadi kan sebenarnya tidak terbuka, nggak digembok-gemboknya tidak terbuka ya, jadi yang supaya bisa lancar sama yang kamu malam ini.
12: Benar, Bu Farida, boleh saya tanya?
13: Ya.
12: Bu Farida kan sudah pernah ngalamin susah masuk ya. Ya, sampai berapa kali sampai ya, keriting katanya.
13: Memang aku susahnya biasa.
12: Iya. Duh, gimana sih kok gak bisa gitu? Iya benar, kok gak diangkat gitu.
13: Kenapa gak diangkat-angkat saja, jadi kita menunggu sampai tiga langkah. Teleponnya sudah diangkat ya.
12: Iya. Tapi emang apa? Kayak Bu Farida, terus Teh Dinda, Bung Benijo, kemudian siapa lagi ya, Bung Krispati, itu siap dia diangkat telepon gitu, walaupun nunggu sampai satu lagu gitu. Tapi kalau ada juga orang udah diangkat tadi kok nggak ngomong-ngomong, akhirnya saya turun gitu, ada juga. Ada juga yang dia nantilah naiknya karena udah lagu atau mesti ngobrol gitu, gitu. Ada, makanya beda-beda.
13: Iya, kalau wanita kami dari angkat juga berapa kali angkat turun, ya. Kita coba kita pindah dulu, pindah ya, pindah jalur ya. Sebentar kita pasti kita bisa, kita berusaha. Ini kan melatih kesabaran kita ya, kembali kita gimana, kita harus. Iya, ini apa ya? Latihan juga bagi kita ya, gimana ya? Kadang juga biasa timbul rasa kita, aduh kok diangkat angkat teleponnya sudah aktif yang diangkat angkat, aduh kenapa ya?
12: Iya, ada juga beberapa kali orang yang ngambek ke saya, ih nggak diangkat sih Bang Wandi gitu. Ada ya, yang ngambek, ada yang, tapi ada juga yang sabar. Ya udah kalau nggak bisa ya nggak apa-apa nanti.
13: Iya, pernah juga Bu Fadia mengalami ya. Ya sama kayak teman-teman ya, terang ya. Telepon itu enggak diangkat-angkat. Itu aku mau angkat ya. Terus nggak sadar ya, memang Bu Fadia nggak sadar. Langsung WA. Kok dikasih ya, coba kata itu saja dikasih. Sebenarnya yang punya, minta maaf bu, bingung katanya mau angkat di telepon di WA katanya bu, ini banyak ini, sudahlah. Tapi lama sebelum itu baru gabung, baru bilang, oh ya, nggak apa-apa, biasa aja katanya. Sudah begitu resiko punya kan begitu, kita juga tulisan ini harus tahu itu juga ya.
12: Tapi nggak apa-apa kok kalau pendengar itu agak ngambek-ngambek nggak apa-apa, nanti kan juga naik masuk lagi. Karena kan kita, ini gantian ya, bergantian.
13: Tapi maksudnya kan kita kalau sudah lama juga ngomong kan orang lain juga kesan ya. Jadi kita kan bagi-bagi waktu ini, tapi mumpung ini kan masih buka pintu kan jadi.
12: Belum ada di WhatsApp tuh, belum ada Bu, tenang, nggak apa-apa, ngobrol panjang aja kita.
13: Tidak apa-apa.
12: Kalau saya apa mana aja oke. Iya. Kenapa?
13: Kritik.
12: Kritik.
13: Luar batas ya, jangan sampai ada yang ini. Kalau kita bercanda secara berdiri kan nggak apa-apa. Tapi jangan yang kayak mau begitu ya, jangan ya.
12: Iya.
13: Dan bukan kita curhat ya.
12: Kalau saya itu nggak angkat, biasanya kalau udah lagunya itu baru mulai atau masih telepon itu dua-dua nelpon ini gitu. Biasanya udah saya angkat satu, misalnya pesawat telepon, tapi di WhatsApp itu masuknya biasanya kan sudah saya angkat nih, misalnya Bu Farida di WhatsApp, tapi masuk di telepon lagi gitu dia. Mereka kesambung ke HP, bukan ke komputer gitu. Jadi kayak masuk tapi kok nggak diangkat gitu. Karena kita nggak bisa ngangkat dua-dua gitu.
13: Jadi bagus, jadi kan ada juga yang
14: teleponnya cuma nomornya cuma satu. Terus dari ada kerajinan itu kan enggak yang mana mau dia telepon reguler telepon arm jadi.
12: Iya, ya itulah maksudnya biar saya info biar agak bersabar. Nah, ini udah masuk nih siapa nih Bu Farid, Bu Janura kayaknya. Gitu.
14: Oh, Bu Janura ya.
12: Silakan mau lagu apa Bu?
14: Rindu tak bersuara.
12: Wis, apa? Gimana itu kalau rindu tak bersuara? Berarti gini ya, rindu tak bersuara. Aduh. Ya, gitu-gitu kali ya. Gimana Bu kalau rindu tak bersuara?
14: Gimana ya kalau tak bersuara itu?
12: Yang nyanyi siapa Bu?
14: Yang nyanyi Afiri.
12: Hah?
14: Sama Feby Putri.
12: Oh, itu lagu
14: Feby Putri sama Afiri. Afiri. Putri.
12: Gitu ya, coba. Alfi Rif ya.
14: Iya.
12: Oke, sama Feby Putri coba ya.
14: Feby Putri.
12: Coba sebentar saya. Boleh, silakan mau nyapa-nyapa boleh?
14: Oh iya, ini jangan lama-lama. Waktunya sudah berapa menit? Maaf ya, aduh, lama-lama. Mungkin buat pengisi, ya, sudah di sana masih hujan. Ayo beli
12: di mana hujan? Suara Bu Farida hilang-hilang gitu.
14: Iya.
12: Ah, itu. Suaranya tadi hilang-hilang.
14: Mungkin yang kurang bagus di sini Mas Wandi karena Ibu Farida masih di kampung nih.
12: Oh, masih di kampung dari kemarin itu?
14: Masih belum.
12: Wih, hebat. Puas-puasin dah ya.
14: Masih suasana di sini ya. Wow. Itu namanya kumpul-kumpul sama adik-adik.
12: Wow.
14: Seru. Semuanya ya. Mumpung ini di rumah teman ini ada Gisi yang akrab ya, jadi ke sini. Alhamdulillah. Ya, mau kirim salam ya. Siap. Buat Ibu Kartika, ada Bu Resmi, Bu Ane, ada Ayu di Masohi, ada Rahma di Padang, ada Sigurya Jakarta, Pak Arya, ada Pak Bimijo di Manado, Bang Cliff, Ibu Ratna, terus ada Bunda Cerlita, Mbak Ziola di Makassar, ada DJ Mas naik ya, ada Bu Idewati, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, Ibu Bunda Tiara di Kendari, ada Wan Husu di Sambas, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada siapa
12: lagi? Indi.
14: Dari Bau-Bau itu ada yang dari Bau-Bau, Bang Yunus, ada Hadi di Pulau Nias ya, terus ada Bang Anwar, ada Pak Sandi, Pak Sami, Pak Nyoman, Pak Made, ada Pak Mangku, ada Pak Sambulan, Sinaro, ada siapa lagi ya?
12: Bu Indi.
14: Ada Bang Chris Party ya.
12: Bu Indi.
14: Siapa Mas Wandi? Ya?
12: Bu Indi udah tadi ya?
14: Bu Indi, jelas dong. Kita kan ketawa ketiwi malam ini sekuas-kuasnya ya.
12: Bu Janura, tunggu ya.
14: Bunda, tunggu ya sebentar ya. Bunda yang tercinta dan terkasih. Bu Ani, ayo semua-semua aja ya. Digabung aja nanti kalau belum lengkap, nanti sebentar kita gabung ya.
12: Iya, boleh. Salam dua kali naik lagi.
14: Oh, ada Panasrun. Panasrun katanya bertepatan Bu Farida satu kabupaten sama Panasrun sekarang ya. Beliau katanya di kampungnya musim hujan. Ada hujan di sana.
12: Oh iya, ada hujan.
14: Ya, Panasrun sehat-sehat ya. Iya, ada Pak Ramadan, Bang Leman di Lampung sama Bang Edo ya. Ada Pak Ramadan di Sorong. Mana lagi yang dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Semua-semuanya ya. Aku dari Asam Tiga, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam bahagia, salam kontak selalu. Bu Kartika naik ya, Bu Farida tunggu ya. Oke, makasih Mas Wandi, salam sehat sama semuanya.
12: Okay.
14: Mas Wandi sama siapa?
12: Sama Pak Wayan.
14: Pak Wayan, selamat bertugas. Pasti Pak Wayan di samping, senyum-senyum ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Dan
12: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Farida. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita langsung terbang ke Bangli.
15: Sudah pasang sayap? saya bisa terbang.
12: Nggak perlu sayap kalau saya, Bu.
15: Ya,
12: sepatu
15: perlu
12: Aladin.
15: Sepatu Aladin. Iya.
12: Naik sepatu Aladin aja.
15: Iya. Gimana kabar?
12: Baik, sehat. Bu Janura juga ya?
15: Sama-sama sehat. Sama-sama segar. Hayu bisa bersuara di udara dengan Bang Wandi.
12: Siap.
15: Ya.
12: Bu Janura mau lagu apa dulu? Masih lagu bebas.
15: Apa sekarang,
12: bebas.
15: Masih bebas. Kalau bebas, kalau Indonesia?
12: Boleh.
15: Apa kalau Indonesianya?
12: Bebas ini apa aja boleh. Belum.
15: Oh, belum.
12: Nanti ininya jam
15: belum.
12: Jam 10. Boleh bebas ini apa?
15: Iya, apa ya Dik, gininya lagunya yang
12: biasanya apa? Barat.
15: Iya, biasanya barat. Sekarang timur ya. Di barat, dari barat sampai
12: biasanya,
15: timur.
12: Biasanya ya. Manca. Mau lagu manca ya, apa, Bu?
15: Bisa. Ya. Apa rasanya? Do it to me. One
12: gitu ya.
15: More time, misalnya. Siapa ya rasanya?
12: Ayo, siapa boleh.
15: Atau Seleng sih. I'm sailing, yang sih saya akan berlayar
12: siapa?
15: Mau.
12: Andy William ya, bukan?
15: Apa?
12: Andy William bukan? Sailing siapa?
15: Siapa yang ada? Ada Beautiful Girl aja, biar tidak gini.
12: Beautiful Girl.
15: Iya.
12: Ya. Jose Mari. Oke.
15: Ya.
12: Siap.
15: Iya, biar tidak gini.
12: Boleh.
15: Ya, sama di Bu Farida ada naik ya. Sebenarnya Mbak Indi naik, Mbak Indi, Bunda Yas juga. Ya,
12: tuh Mbak Indi di ini. Di sebelah.
15: Siapa?
12: Bu Indi di WA udah. Udah.
15: Oh, udah ya. Sebenarnya. Sebenarnya Indi ya menaya Bu Indi kena tarang juga mat malam Bu Resmi. Bu Dewati ya mat malam buat Mbak Rama Mbak Wigati. Gingarat buat Tiara juga buat Ayo Mas Ohi ya, mat malam ya buat Pak Anwar ya buat Kaspati, Pak Parhut juga mat malam ya buat Gani Joya mat malam ya buat Adi Yudhistira, ya, buat Pak Iwan di Kendari ya buat Pak Mangko di Tunggung, buat Pak Mangko Sifa yang ada di Ganyari ya mat malam Pak Nyaman di Negara, Pak Kami gimana kabar yang Melapura. Buat Mama di Suarana juga di Tabanan ya buat Pak Widi, Pak Widi karena Armada juga buat malam ya buat Pak Mangkeromo ya buat malam ya buat di Desa Ayu juga ya buat malam ya buat Pak Benisa, Pak Bagas juga buat malam Anwar ya buat malam ya buat ya para pecinta Kang Ahmad Irwan juga ya di Bandung lupa saya. Kang Ahmad Irwan di Bandungnya ya silakan naik ya Pak Win.
12: Dapat salam dari Bu Indi.
15: Mbak Indi ya, dan Mbak Indi ya Winus, Bu Winusu siapa ya?
12: Wanusu ya, Wanusu
15: ya Wanusu juga
12: Pak Wandi ya. Jadi Wanusu ya gitu.
15: Wandi Wanusu ya Cegur ya Cegur ya mat malam Dada Dinda juga mat malam ya. Ya pada semuanya para pecinta Senandung Malam silakan naik sudah ditunggu sama Bang Wandi dengan Pak Wayan di studio. Mandi naik Mandi. Ya orang sedang sibuk terus gininya.
12: Rainan ya.
15: Mandi teater ya. Selamat Mandi. Semoga sehat walafiat selalu.
12: Amin. Nunas. Amin.
15: Nunas saja panglamat marayu menari rezeki. Ya. Amin ya.
12: Baik,
15: Bu. Terima kasih. Satu rendu sudah naik kalau enggak ngantuk saya naik lagi.
12: Boleh, silakan Bu Janura. Oke, kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
16: Selamat malam, Senandung Malam.
12: Aiyah, kencing kabar? Oh, salah saya.
16: Siapa?
12: Itu bahasa Bali tuh, aku juga nggak terlalu. Gimana kabarnya Bang Luhut?
16: tahu ya.
12: Eras.
16: Kabar baik di sini.
12: Baik semua di sini.
16: Oh, di sini juga baik ya. Di sini dari sore datang hujan belum.
12: Wih, syukurlah. Serius. Wih, di sini belum.
16: Syukurlah.
12: Di Bali belum.
16: Mau dikirim berapa ember ke sana?
12: Jangan. Jangan. Angkos pesawatnya lagi mahal. Kan bagasinya dibatasi sekarang, nggak boleh.
16: Iya.
12: Kemana-mana kita? Mau lagu apa?
16: Langsung ke lagu ya.
12: Langsung lagu lah, biar nanti bisa naik lagi. Karena kalau nggak gini, nanti lagu baratnya kelewat nanti. Lagu barat.
16: Berarti kalau begitu lagu Indonesia saja lah.
12: Nggak, nanti ya lagu Indonesia boleh. Mau apa?
16: Dari ini. Ya, lagu Indonesia ya. Yang dari mana?
12: Dari mana?
16: Yang dari Medan lah.
12: Siapa? Siapa dari mana?
16: Bingung aku jawabnya, mau lagu siapa, makanya bilang Medan.
12: Lagu Indonesia 80-an nanti.
16: Yang judulnya... Janganlah, yang coba lah untuk mengerti itu dulu.
12: Siapa yang nyanyi?
16: Yang nyanyi Obi Mesak kalau gak salah.
12: Cobalah mengerti.
16: Untuk mengerti. Cobalah untuk mengerti.
12: Cobalah untuk mengerti.
16: Obi Mesak kalau gak salah.
12: Gak ada di sini.
16: Gak ada.
12: Cobalah untuk mengertinya, enggak adanya, bukan Obi Mesa.
16: Terus
12: cobalah mengerti itu Ariel.
16: Bukan
12: itu. Sama Momo Geisha.
16: Mengerti.
12: Cobalah. Ini udah mengerti. Ini udah mengerti.
16: Cobalah untuk mengerti.
12: Iya, udah ini udah cukup mengerti nih.
16: Iya, makanya mengerti lah dulu, tarik lagunya biar lebih mengerti.
12: Coba aku cari ya.
16: Okay. Iya, dari Obi Mesa.
12: Obi Mesa, oke. Okay. Coba, iya. Ntar belum.
16: Apa dia lagi sembunyi ya, biar bangunan
12: dulu. Oh, ada.
16: Iya, makanya. Oke, salam-salamnya yang pertama. Siap. Buat Bang Wandi, saya enak bertugas. Dan buat tekniknya juga enak bertugas, nanti Bangnya hati-hati.
12: Oke.
16: Okay. Terus buat Ibu Janur yang bukan tadi ya.
12: Benar. Sekarang kebalik ya.
16: Iya, memang sudah ada dua atau tiga kali ya. Ibu Janura terus baru aku.
12: Duluan.
16: Duluan Ibu Janura. Kalau bukan kalau aku yang naik, Ibu Janura yang nunggu di belakang.
12: Iya.
16: Terus salamnya buat Bunda Zelin, ada Bu Windy, Bu Jawati, ada juga Guria, tadi dari Bogor. Ada Kak Rahma juga yang di Padang, Bu Gemas, Kartika, ada juga Bu Farida, Rakna Jingga, Ibu Anusu,
12: terus
16: Pak Widi, Bung Leman, Bang Ahmad Irwan, Pak Sanggulan, Bang Kris Pati, Mamanku juga, terus buat Bang Sandi, terus buat Bu Indi udah, Bu Dewati udah, dan buat semua-mamanya lah yang lagi mendengarkan. Selamat malam buat semuanya.
12: Oke.
16: Buat Bang Wandi, selamat bertugas dan terima kasih.
12: Okay.
16: Selamat malam, senang malam.
12: Horas. Selamat malam, Horas. Oke, terima kasih untuk Bang Luhut ya. Bu Janura. Tadi ada Mas Sandi nih, Mas Sandi. Selamat malam Mas Wandi, minta lagu Rafael Valerio, Don't Forget Me. Makasih Mas untuk semuanya. Oke, saya puterin ya. Kemudian ada Bu Indi. Malam Bung Wandi, request Storybook Children. Oke. Salam Mami Janura Bung Wandi. Kemudian ada Bu Dewati tadi. Selamat malam penyiar, apa kabar? Suara radio gak bisa dengar. Nah! Ini akan kami teruskan ke bagian teknisi ya, Bu Dewati. Oke, okay. Abang Luhut, untuk lagunya saya akhir ya, di akhir ya saya puterin. Karena biar biar pas timingnya nanti sesi kedua itu ada lagu-lagu khusus lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an dan Obi Mesak salah satunya ya. Jadi saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh Bu Farida, Rindu Tak Bersuara. Saya juga pusing nih mikirin gimana cara ngomong rindu tapi gak bersuara. Oh, SMS kali ya. Oke, setelah Rindu Tak Bersuara, saya hadirkan The Beautiful Girl dari Jose Marichan, kemudian ada Storybook Children, Chandra Andres, dan ada Special Rafael Valerio Don't Forget Me ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan pasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Waktunya kentongan.
6: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
7: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
8: Lalu, gimana dong?
9: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkan.

0: telepon 0361-222-161 atau di line WhatsApp di 0896-7812-3830. Kita punya penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
0: Selamat
1: dengan
0: malam
1: Ibu Ratna Jingga di Manado.
0: Sehat Ibu Ratna Jingga.
1: Puji Tuhan. Sama okay. Dengan orang T. Penyiar bar, ini penyiar ini rupa kedengaran rupa ada flu toh.
0: Flu? Enggak aman. Oh, mungkin karena baru makan ini tadi. Baru makan apa? Kue bolu jadi.
1: Kue bolu, bolu-bolu.
0: Bolu, Bali banana. Oh, bolu-bolu. gimana kabar
1: malam
0: di sana?
1: Wandi.
0: Malam. Bu Jingga, di sana hujan? Karena di Palu kayaknya hujan ya?
1: Tidak hujan, sampai ini anak
0: kering.
1: Pecah-pecah.
0: Oh, pecah-pecah.
1: Kalau orang Manado bilang tabalah-tabalah.
0: Iya, tabalat. Oh, sama kayak orang Medan ya. Tebelah-belah dia gitu.
1: Iya, tebelah-belah. Lagu Wendy boleh lagu apa?
0: Ini? Lagu Indonesia tahun 80-90.
1: Inka Christie masuk.
0: Inka Christie kayaknya masuk sih. Judulnya apa?
1: Apa kata nyanyian suara hati ya tuh.
0: Tadi rindu tak bersuara, gimana ya?
1: Apa punya?
0: Tadi Bu Farida requestnya rindu tak bersuara. Sekarang ini?
1: Apa?
0: Sekarang ini apa?
1: Oh, nyanyian.
0: Nyanyian hati.
1: Hati.
0: Nyanyian ada.
1: Ada nyanyian suara hati?
0: Ada Jo. Kita semua punya lagu di sini kecuali yang nggak punya.
1: Oh,
0: gimana sih?
1: Rindu tak bersuara. Nyanyian suara hati. Ibu Farida yang minta tadi.
0: Iya, tapi judulnya Rindu Tak Bersuara. Jadi kalau udah rindu gitu gak bersuara dia.
1: Iya, nyanyian suara hati.
0: Nah,
1: cuman tidak suara hati yang bersuara.
0: Makanya.
1: Dua apa?
0: Apa?
1: Hanya di dalam hati.
0: Dalam hati
1: keluar.
0: Gimana yang ditaksir itu tahu? Gimana dong?
1: Iya kan.
0: Jangan-jangan dia juga naksir tapi karena gak ngomong jadi ya gak jadi gitu.
1: Oh, itu dipendam sendiri.
0: Dipendam sendiri bener. Jadilah bisul.
1: Malu untuk memutarakannya.
0: Nah itu, jadilah bisul gitu.
1: Itulah tadi judulnya.
0: Oke. Ya.
1: Tolong Jo.
0: Boleh, silakan kakak.
1: Buat Bang Wandi yang sudah. Terima kasih sangat.
0: Siap.
1: Ibu Ratna juga di telepon. Semangat selalu. Sampai itu siaran. Dan selalu sukses. Berkati pribadinya semuanya di bersama keluarga saya. Lanjut.
0: Ini ada Bunda Yoseli di sebelah.
1: Oh, ada Bunda Yoselin. Ya. Apa kabar Bunda?
0: Baik.
1: Lalu Bunda. Bunda baru mau gabung ini. Cuma itu begini, jam begini Bunda baru mau gabung.
0: Iya, Bundanya masih di Jakarta kayaknya.
1: Oh.
0: Kayaknya sih tapi nggak tahu, nanti kita tanya. Oke.
1: Okay. Selamat jual buat Bunda, semoga selalu dan lanjut. Wassalamualaikum Ibu Kartika, salam sehat. Ibu Janura juga salam sehat. Ada Ibu Emas, ada Pak Berti, ada Indi, ada Kak Rahma, salam sehat semua. Ada Ani di Gunung Talang juga dapat salam. Ada Ibu Farida, apa kabar? Salam sehat selalu. Ada Ayu, Ibu Sohi, ada Terinda di Bogor, ada Pria di Jakarta, salam. Dan ada Bang Cliff di Manado, ada Bang Cliff di NTT, ada Pak Widi di Tokyo.

0: Sekeluarga, dapat salam, salam sehat semua. Ada Pak Andi Yudhistira, ada Pak Manggung, ada Pak Andi Batam, ada Bang Luhut, di Kepanuli, dapat salam semua. Ada Bang Adi juga, di Nias, ada Rido Pinda di
1: Lampung.
0: Lampung, ada juga Pak Marto, tidak pernah gabung Pak Marto itu yang di NTT kan. Bang Wandi tidak pernah gabung.
1: Siapa namanya?
0: Pak Marto.
1: Belum pernah kalau di jam saya.
0: Iya, Pak Marto yang ada di NTT. Marto sih bukan Marto, Martelu. Yang selalu.
1: Mudah-mudahan dia dengar ya, jadi nanti dia langsung konfirmasi namanya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Dia nggak dengar.
1: Oh, nggak dengar?
0: Dia tak gabung. Tak gabung di sini.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di radio lain dia gabung. Mungkin kita pernah gabung, udah pernah dia gabung.
1: Oke, okay, siap.
0: Itu juga Bung Wandi.
1: Siap, kata.
0: Aku dapat salam dari Bu Ratna di Nado. Salam sehat semua dan diberkati.
1: Amin.
0: Bersama keluarga masing-masing.
1: Siap.
0: Buat terang be, Bang Wandi. Terima kasih.
1: Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih Bu Ratna Jingga. Sekarang kita langsung ke Bunda Yoseli. Saya biasanya Bunda Yoseli di Tabanan, enggak tahu di mana ini. Di mana, Bu? Di hatimu.
2: Asik.
1: Asik, gay boy. Apa sih?
2: Bang Wandi apa Mbak Darman?
1: Yah, udah ketawa ketiwi, malah masih nanya lagi. Serius? Lupa?
2: Iya, juga lupa.
1: Ini Kak Fitri. Gak mungkin.
2: Yang benar lah.
1: Wandi lah. Kalau udah gini-gini Wandi. Ya. Wandi ya.
2: Oh ya, maaf.
1: Oh, saya gak harus minta maaf.
2: Malam Mbak Wandi, sayang.
1: Malam Bunda. Mesti di Jakarta ini.
2: Masih di Jakarta. Nanti kira-kira bulan
1: Desember. Kata Dharma bulan Desember.
2: Nggak
1: kan mana tahu mau Natalan sama keluarga.
2: Nggak enak Natalan di Bali.
1: Oh iya, berarti keluarga yang ke Bali gitu ya.
2: Maunya sih ponakan bilang gini, Natal Jakarta aja, kita melancong jam 12 malam di Monas.
1: Kan deket sama gereja.
2: Tapi malas. Nanti lihat aja situasi. Bang Wandi.
1: Oke.
2: Mat malam.
1: Iya, malam.
2: Lagunya lagu apa sih?
1: Maunya lagu apa, Bun?
2: Iya, lagu apa dunia.
1: Lagu Indonesia.
2: Ya tahu sih, nah, Indonesia.
1: Terus mau. Oh, mau disebutin. Judul? Oke. Ada Desi Ratnasari, Vina Panduwinata, judul ya, Tenda Biru, Buku Ini Aku Pinjam, Iwan Fals, Rindu Bilang Rindu, Ani Ibon.
2: Desi Ratnasari aja.
1: Oke, Tenda Biru ya.
2: Ah.
1: Masih kayaknya pakai Tenda Biru ini.
2: Udah satu selesai, sekarang salam-salam.
1: Oke, silakan.
2: Pertama-tama Bu Janura.
1: Janura.
2: Iya.
1: Benar Bunda, Janura.
2: Untuk Bu Janura, mat malam ya sayang. Untuk yang tadi siapa tuh?
1: Bu Ratna Jingga.
2: Bu Ratna Jingga, mat malam juga terima kasih salamnya. Untuk Bu
1: Dor. Bu Farida.
2: Bu Farida, mat malam. Bu Jaka juga ada.
1: Siapa? Bu Jaka. Bu Indi.
2: Bu Indi, mat malam.
1: Dapat salam Bunda ya, Bunda Selin dari Bu Indi.
2: Oh, Bu Indi, mat malam, terima kasih.
1: Ya,
2: Bu Ani Gunentalan juga mat malam.
1: Bu Resmi.
2: Udah mau ngomong,
1: Bu Resmi.
2: Bu Resmi, selamat malam.
1: Terus
2: Bu
1: Bayu.
2: Bu Ayu Cantiku juga selamat malam. Bu Ayu Masohi selamat malam.
1: Bang Luhut.
2: Oh, Bang Luhut.
1: Mas Sandi.
2: Iya.
1: Bang Luhut, Mas
2: Bang
1: Andi.
2: Luhut, selamat malam. Bang
1: Andi, Mas Andi.
2: Andi, Mas Andi, selamat malam.
1: Wandi.
2: Bu, ntar dulu. Bu, aku sudah mau sebut.
1: Udah, yang mana, yang mana? Bu Wigati, Bu, dan ibu-ibu semua. Bu Ani udah, Pak Widi.
2: Pak Widi di Tokyo bersama keluarga. Selamat malam.
1: Teh Dinda. Teh Dinda.
2: Teh Dinda juga selamat malam. Pak, Bapak ini siapa?
1: Bapaknya
2: Krispati.
1: Oh, Bung Krispati ya.
2: Bang Krispati selamat malam.
1: Ya.
2: Satunya lagi tuh temannya.
1: Krisdayanti.
2: Jangan bikin orang marah ya.
1: Iya. Ampun.
2: Udah, nggak usah banyak-banyak. Nanti besok mau catat-catat juga nggak bisa.
1: Mau nyatat lupa. Udah dicatat. Aduh, sakit perut.
2: Umi Aden, selamat malam.
1: Nah, kan inget dia.
2: Peka juga selamat malam.
1: Oh iya, Peka Sanggulan.
2: Untuk Bendesa juga selamat malam. Aduh, ibu-ibu ini siapa lagi?
1: Udah kayaknya semua.
2: Oh ya udah, semuanya.
1: Nanti kalau
2: yang
1: belum
2: ada di hati. Mak ketawa.
1: Ceguria enggak? Enggak, Ceguria enggak disapa. Ceguria.
2: Iya, sudah Ceguria mat malam.
1: Oke.
2: Maaf semuanya karena tersendat-sendat.
1: Oke.
2: Bunda sendiri marah sama diri Bunda. Kok bisa bego kayak begini?
1: Bukan, itu lupa aja. Enggak sampai gitu. Lupa aja. Iya. Saya juga kadang lupa, walaupun banyak keningetan.
2: Iya, untuk Bang Dharma.
1: Wandi.
2: Ya, Bang Dharma.
1: Wandi kok Dharma? Oh, mau nyapa Bang Dharma? GR Bandi.
2: Iya.
1: Pasti lupa terus ngomong. Mau nyapa aja kok gitu.
2: Aduh. Macam-macam aja.
1: Ya ampun.
2: Bang Wandi kan terakhir penutup.
1: Oh iya benar. Perasaan sebelum-sebelumnya gak pernah nyapa Bung Daru.
2: Kan ada perubahan.
1: Ah iya. Oke.
2: Wandi ini macam-macam aja.
1: Akan jadi inget kan besok naik lagi terus lupa lagi.
2: Ya udah. Itu Bang Dharma aja bersama keluarga mat malam.
1: Okay.
2: Dan terakhir untuk Bang Wandi bersama operatornya mat malam. Ketawa aja.
1: Oke, lanjut.
2: Untuk Mbak Wandi bersama keluarganya juga. Mat malam.
1: Tunggu
2: mat
1: saya.
2: Tugas sampai selesai nanti ya.
1: Siap. Saya lagi ini mijet pipi sakit.
2: Mat tugas sampai selesai nanti.
1: Siap.
2: Pulangnya hati-hati.
1: Oke.
2: Okay. Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin. Yo.
2: Dadah. Sampai besok ya.
1: Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Iya.
2: Iya, dadah. Ada penghiburan.
1: Ada. Benar.
2: Yuk. Dadah.
1: Bye. Baik, terima kasih Bunda Yoseli. Aduh, sakit pipinya ya. Oke, Bunda Yoseli, biar yang lain bisa ini, bisa masuk, boleh HP-nya di ini ya, ditutup dulu. Oke, masih dengan Mas di sini. Line WhatsApp line WhatsApp sudah bisa ditelepon. Jadi untuk yang mau telepon silakan telepon. Ya, ternyata uji adu ilmu ini ada Bu Resmi dan Bu Kartika di udara. Nah, kita lanjut. Penelpon berikutnya kita langsung ke Bogor. Halo. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam. Senandung malam, Bung Wandi.
1: Iya, Teh Dinda. Sehat, Teh Dinda?
3: Sehat, alhamdulillah. Sampai sebegitunya ketawanya.
1: Seharian ini, udah ketawa sih. Cuma baru kali ini.
3: Ada apakah gerangan sampai sebegitunya gitu mau ketawa?
1: Karena lucu, itu Bunda Yoseli.
3: Iya Bunda Yos, jadi di emong. Biar banyak ketawa, senang kan malam-malam.
1: Karena emang ini temanya kita selalu ketawa ketiwi.
3: Iya benar.
1: Lupakan dulu apapun itu.
3: Segala macam persoalan dan apalah yang penting ketawa ketiwi dulu ya.
1: Benar itu. Karena karena lucu aja.
3: Iya.
1: Ya, Teh Dinda di sana pasti nggak hujan. Hujan ya kemarin yang gerimis ya.
3: Kemarin, alhamdulillah kemarin luar biasa hujannya, Bung Wandi.
1: Deras.
3: Deras, petir dan teman-temannya. Pakai angin, pakai petir sampai itu apa? Tunggu. Gardu. Gardu listrik yang besar itu. Seperti box gitu ya. Kalau box kan kecil ya. Apa tuh namanya? Gardu lah ya.
1: Gardu listrik itu.
3: Itu kena petir. Jadi hujan sambil petir itu terus mati lampu. Padam listrik itu dari 5:30.
1: Itu hari apa?
3: Sabtu. Kemarin.
1: Oh, Sabtu.
3: Kemarin. Hari Sabtu ya, betul. Yeah. Malam Minggu lah ya. Dari 5:30, bukan 5:30 ya. Jam 18. Mau maghrib lah ya, sampai jam 23. 5 jam mati lampu.
1: Wah, lumayan ya.
3: Lumayan, jadi kemarin cuma sempat masuk ke Denpasar, itu pun, udah lobet, bener. Akhirnya nggak, cuma bisa masuk ke Denpasar aja karena handphone lobet.
1: Di jamnya Dharma ya? Apa Linda? Jam siapa?
3: Kemarin DC.
1: Dan DC.
3: DC kan kemarin, yeah. Dharma Chandra.
1: Platnya DK.
3: Iya, platnya DK benar. Jadi plat F masuk ke plat DK tadi malam. Itu cepat-cepat masuknya karena lobet. Beneran lobet karena padam listrik 5 jam Bu Mandi kemarin.
1: Okay.
3: Jadi diperbaiki dulu hujan-hujan itu bapak-bapak yang dari PLN tuh di gardunya. Aduh, cari lilin kemana tempat nggak ada, semua kosong.
1: Orang nggak biasa mati listrik ya.
3: Iya, hujannya deras, durasinya nggak terlampau lama, tapi intensitasnya luar biasa, deras, pakai petir dan lain-lain. Tapi ya gitu, padam listrik akhirnya gitu kemarin.
1: Berarti berapa lama tuh mati lampunya, mati listrik?
3: 5 jam.
1: Wow, saya kira cepat.
3: Dari jam 18 sampai jam 23, tadi kan udah bilang gitu.
1: Iya. Wah, 5 jam.
3: 5 jam.
1: Untung hujan ya, kalau nggak hujan panas banget pasti.
3: Banget, Nah, kembali hari ini normal, panas terik, malamnya angin. Aduh, 5 jam kemarin luar biasa itu hujan pertama kali, Masya Allah.
1: Tapi ini ya enggak banjir kan ya?
3: Enggak. Karena gardunya kena petir itu aja, kesambar petir. Iya. Itu jadi harus diperbaiki. Okay. Oke lah kalau begitu, jangan lagi-lagi lah begitulah, mati sampai. Aduh, malam ini lagu?
1: Indonesia, tahun 80-90-an.
3: Oh iya ya, minggu malam ya, 80-90-an. Coba ya, tunggu.
1: You Cam.
3: Terus?
1: Best Jam, udah biasa lagunya. Kin. Rintu Arah. Slang. Gombloh. Cici Sumiati, Vegetaria.
3: Cici Sumiati lagunya apa itu?
1: Lagu biasa pop, Apa Guna Kesetiaan.
3: Oh gitu. Lanjut ke
1: Mak Ek. Iwan Fals, kemudian Bob Tutupoli, Krisyo, Caserio, Hari Mukti, Harvey, Hetikus Endang, Ikang Fauzi.
3: Ikang Fauzi. Judulnya? Ikang Fauzi yang koleksinya ada apa?
1: Pap. Itu.
3: Ya enggak.
1: Oh enggak.
3: Jangan, itu mah preman itu mah.
1: Iya.
3: Tapi judulnya itu preman. Jangan itu yang agak-agak melo.
1: Ada Permata Hitam, ini, Selamat Malam.
3: Lagu ini liriknya untuk almarhum istrinya ya.
1: Yang baru.
3: Enggak, yang lama, oh, yang lama. Kang apa sih judulnya? Koleksinya ada apa aja?
1: Nah, di sini cuma ya. Permata Hitam, Selamat Malam, Preman, Tanpamu, Aku Cinta.
3: Nah, itu Tanpamu.
1: Oh, Tanpamu.
3: Tanpamu.
1: Oke, siap.
3: Itu okay. Liriknya sepertinya liriknya untuk almarhumah istrinya.
1: Oke.
3: Oke, itu aja ya.
1: Siap. Mau diputer?
3: Iya dong, coba.
1: Coba ya.
3: Ini usah tanya lagi.
4: Betapa hatiku.
1: Oke.
3: Iya.
1: Berarti harus itu, diulang dari awal ini.
3: Okay. Tarikan nafasnya. Bukan intro itu.
1: Enggak ada intronya, ini langsung lagu dia. Tanpa
3: langsung kamu. Oh ya udah nggak apa-apa. Pokoknya okay. Tanpa win, tanpamu ya. Oke lah kalau gitu doa terbaik untuk Bung Wandi. Okay. Weekendnya gimana? Hari ini kemana aja?
1: Hari ini bermain dengan bocil-bocil di salah satu mall.
3: Senangnya. Ada sih buat si kalau udah sehat.
1: Belum terlalu, tapi sudah aman.
3: Alhamdulillah, happy dong ya si bocil-bocil ya.
1: Kalau udah lihat laut dia happy. Gitu.
3: Nah. Oke lah, selalu dan terus bahagia bareng amin, keluarga ya. Amin. Oke, kalau gitu Bu Guru besok ini sibuk apa? Bersibuk sih.
1: Oh iya benar.
3: Oke lah, bahagia terus deh, doa terbaik dari teteh buat kami dan keluarga.
1: Amin,
3: ya.
1: Amin.
3: Oke, lanjut menyapanya. Bung Wandi sama siapa malam ini?
1: Pak Wayan Sweetra.
3: Selamat malam. Tadi ya, Bunda Yos juga selamat malamnya untuk Bu Iki, Bu Artika, Bu Resmi. Bu Bekmas, ada Bu Janura juga, siapa lagi? Bu Ani ya. Pekas Senggulan, selamat malam. Ada Bang Sandi juga, selamat malam. Tak lupa Pak Mangku, Pak Putu juga ya. Juga ada Ken Arok juga ya, selamat malam. Next ke mana lagi kita?
1: Mana
3: keluar dulu? Keluar Pulau Bali dulu. Keluar Pulau Bali dulu, ada Kakak Ratna Jingga ya. Bung Cliff dan juga ada Esther Lita. ke NTT, ada Deona, ada Bung Kris Pati, Christopher Dave juga ya. Kebayang nggak Christopher Reeve?
1: Tapi emang dia pernah cerita, lupa saya juga itu.
3: Ya, keren tuh, Christopher Reeve keren banget sih, seneng deh. Keren di zamannya maksudnya, filmnya yeah. bagus. Terus siapa lagi kah? Beli Govinda di Lampung, Bang Adi Rizira di Bengkulu, Ibu Wikati di Wonosobo, yeah. Dan Bang Luhut ya, itu Luhut di Tapanuli Horas. Oke lah kalau gitu. Okay. Kembali ke jawabannya Ahmad Irwan ya, untuk yeah. mungkin dengar Kak Ahmad. Oke, okay, Bung Wandi, dilanjut.
1: Teh Dinda.
3: Selamat malam.
1: Okay. Bye. Baik, terima kasih Teh Dinda, sehat selalu. Kita ke pesawat telepon ya. Halo, selamat malam, iya. Selamat malam.
5: Kita penuh kembali, selamat malam.
1: Bang Luhut. Gimana?
5: Jadi ya, terakhirnya aku disapa tadi.
1: Pas kan?
5: Iya, salam balik ya buat itu Dinda yang di Bogor sana. itu tadi itu dulu apa yang judul-judul yang ada di Betaria Sonata?
1: Hah?
5: Yang dari Betaria Sonata?
1: Betaria coba ya. Betaria Sonata. Ini ada hati yang terluka kemana dimana dalam kerinduan detik meresahkan dan tak mungkin lagi.
5: Tak mungkin lagi lah.
1: Oke. Judulnya unik ya.
5: Tak
1: mungkin lagi lah. Ya udahlah.
5: Iya.
1: Mau apa lagi?
5: Iya, makanya mau apa lagi? Tak mungkin lagi kembali ke yang dulu.
1: Tinggalkan yang dulu-dulu, cari aja baru. Apa sih?
5: Wih, lah itu lagunya.
1: Oke.
5: Kalau nyapa mau sapa siapa tadi sudah sapa
1: semua. Siapa? Udah nyapa belum semua?
5: Ya, nanti disapa nggak disapa balik lagi. Ini permasalahannya nanti kalau disapa. Gak
1: disapa balik. Ya makanya sering-sering aja nanti biar disapa.
5: Iya seperti itu. Kalau kita berangkat ke Kota Minas, kalau kita kelihatan teman mesin mobil yang pulang dari mereka Tabanuli, gak dikelihatan balik. Mau ngapain, mau dikelihatan terus. Jadi kan kalau berangkat itu dari Tabanuli ke Medan, kalau bukan kelihatan lampu yang dikiri di lampu.
1: Iya,
5: kalau gak disapa, kalau ketimbang ngapain lagi lampunya dinyalain.
1: Tapi kalau kalau di Bali itu jarang klakson loh.
5: Iya memang.
1: Ada sih, cuma jarang. Misalnya macet nih di lampu merah gitu kan, terus sudah jalan. Karena di Bali itu ada beberapa titik lampu merahnya itu barengan. Jadi yang di depan sama saling berhadapan itu jalan lampu hijau dia.
5: Oh.
1: Nah kita kalau nggak klakson dia paham ke kiri ke kanan gitu.
5: Ini maksudnya begini, kalau kita bertemu sama satu mobil seperti ini bintang Tapanuli, kepiting bintang Tapanuli bertemu sama teman di jalan,
1: iya.
5: klakson seperti itu maksudnya, bukan ada penyeberangan.
1: Oh iya, maksudnya iya. Kalau di sini jarang sapa-sapa juga iya, cuma jarang kayaknya kalau macet atau apa gitu loh. Kalau di sana kan kenal aja disahut, nggak kenal juga di klakson gitu loh.
5: Kalau di sini kan kalau teman satu angkutan, kalau PBT bawa ke Medan, dari Medan ke Tapanuli, kan itu kadang bersapa-sapaan ya, seperti benar. Itu.
1: Siap.
5: Kalau tidak kenal ngapain?
1: Enggak, sering juga di klakson kok. Karena menghalangin, dia mau nyalip.
5: Oh, kalau
1: mau dilancangi kalau, dia gitu. Bisa ingat aku.
5: Memang.
1: Ya. udah nyapa Pak Widi belum? Ini sebelahnya ada Pak Widi.
5: Pak Widi sudah tadi itu.
1: Oh iya, ini ada Pak Widi ya, nih
5: Pak sebelah. Pak Widi tidak kelupaan itu.
1: Apa itu? Pak Widi lupa nyapa-nyapa. Sering kok dia.
5: Kalau Pak Widi nggak pernah lupa itu, makanya saya nggak pernah lupa menyapa Pak Widi.
1: Oke, pendengar, siapapun yang belum nyapa Bang Luhut, silahkan sapa. Nanti rame lagi Bang Luhut. Oke, oke, siap. Ini Bu Kartika juga berusaha masuk, belum bisa. Kemudian ada Bu Resmi juga belum bisa masuk.
5: Masih banyak yang berusaha.
1: Masih.
5: Tapi selalu diselip langsung.
1: Diselip langsung. Biasanya jarang mereka telepon 0361 ini.
5: Ya berarti gitu. Dikitung terus ya, yang dari luar balik.
1: WhatsApp. Oke, lagunya sudah saya siapin, ya, Bang Luhut.
5: Apa tadi judulnya?
1: Judulnya Tak Mungkin Lagi.
5: Tak Mungkin Lagi, kira-kira kita resenata biar semua naik, biar bisa naik lagi.
1: Oke, siap.
5: Dan kalau buat semua-semuanya lah, dan selamat malam, dan selamat beristirahat yang mau beristirahat. Oke, buat Bang Wandi, selamat bertugas bersama operatornya. Nanti pulangnya hari-hari. Terima kasih. Selamat malam. Senang malam.
1: Oke, baik. Selamat malam, Bang Luhut. Kita langsung ke Tokyo. Halo, selamat malam, Pak Widi.
6: Halo, selamat malam. Senandung malam. Gimana kabarnya, Bang Wandi?
1: Baik, sehat. Senandung malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali.
6: Berkali-kali. Jangan sampai terlalu.
1: Jangan sampai terlalu sakit perut. Ya.
6: Keterlaluan.
1: Tapi apa? Jarang-jarang saya ketawa. Biasanya sama Ken Arok gitu-gitu sampai ketawa.
6: Iya, ya, kalau sama Ken Arok dulu itu kan ketawanya panjang lah ngobrolnya di udara. Sekarang ada Bunda Yoseli ya.
1: Bunda Yoseli karena lucu, lupa dia.
6: Ya lupa ingat siapa gitu, mikir-mikir ya udah berusaha lah begitu
1: umurnya. Karena katanya sudah di ujung lidah tapi nggak keluar katanya gitu.
6: Masih di Jakarta ya?
1: Masih di Jakarta. Ya, benar.
6: Oh iya, sempat dengar kemarin kalau tidak salah itu 11 September bukan Desember ya?
1: September tadi baru.
6: September ngomong, katanya.
1: Cuma iya. Doanya Mas Dharma sampai Desember kata. Kan gak Desember betah, biar katanya. Nata iya katanya gak betah.
6: Enakan di Bali katanya. Iya, enakan di Bali gitu.
1: Itu dah.
6: Sudah tahulah enak tinggal di Bali gitu ya. Mm-hmm. Banyak ini kalau di Jakarta itu kan banyak orang kerja-kerja sibuk semuanya tuh kan.
1: Iya.
6: Semuanya lain dah. Kalau di Bali ya santai hidupnya. Enak ada.
1: Apalagi di Tabanan ya tinggalnya.
6: Iya. Ya di Tabanan kan rumahnya besar katanya.
1: Iya itu maksudnya
6: kan dari saudara
1: Singaraja Tabanan gitu kan. Jadi kayak udah kayak emang di desa enak kan gitu. Mm-mm. Cuma kalau di Denpasar kan rame juga tuh. Tapi kalau di Tabanan Singaraja apalagi yang di tempat Bu siapa Bu Diawati atau apa kan jauh-jauh. Enak desa asri tempat Pak Widi juga ya
6: asri.
1: Yang di
6: Singaraja.
1: Singaraja di mana Pak?
6: Itu kalau saya desa saya Widi itu di tengah-tengah kan di kalau dari di barat ya di Tiga Wase itu Bu Kartika, Bunuk Bastale, Tiga Wase di
1: Diamawati.
6: Terus ke timur sekali lewat kota Singaraja juga. Terus ke timur lagi baru di tengah-tengah itu namanya Desa Bungkulan. Kalau bekas Sanggulan tahu Pak Mangkurumo, Pak Mangkurumo itu tahu itu desa saya. Terus ke timur lagi ada Bursemi, paling ke timur itu Bursemi. Iya.
1: Di Tejakula namanya. Tejakula ya tahu. Oh, Tejakula tahu. Iya. Kalau yang tahu saya itu kalau ini tahunnya Sawan. Kalau Bungkulan nah itu saya belum.
6: Oh,
1: Sawan Mbak. Sawan baru tahu.
6: Sama saya itu. Sawan kan ke timur.
1: Iya.
6: Adik saya di sana ngajarin di SMP Sawan. Oh, di sana ada ipar di sana.
1: Oke.
6: Terus yang di Bujanura itu dekat di Butaman namanya itu. Lewat
1: Bujanura
6: di sana naik ke atas Bangli.
1: Bujanura.
6: Iya, dari Bangli kan Bujangga,
1: oh, bisa
6: dari
1: tembus Singaraja ya?
6: Juga tembus ya, nah, lewat sana
1: oh,
6: juga.
1: Oke. Okay. Oh, dari, yang di sana. Oke. Okay.
6: Kan ada perempatan tambahan namanya.
1: Iya, iya benar.
6: Yang mau ke timur. Okay. Mau ke timur ada perempatan, benar. Ke barat ke timur gitu. Jadi kalau mau menuju ke desanya Bu Janura itu ke atas dulu, lewat Kintamani. Ah, Kintamani bukan. Mau lewat ke Kintamani harus Bangli dulu gitu, lewat.
1: Iya. Ah, saya pernah lewat kayaknya.
6: Iya, kayaknya itu di sana dah, itu dekat-dekat di sana. Asri di sana. Hujan terus di Bangli sama dekat Kintamani soalnya sana.
1: Oke, siap Pak Widi mau lagu apa Pak Widi?
6: Tahunnya tahun berapa ini Bang Wandi?
1: Kalau hari Minggu tetap tahun 80, 90-an.
6: 80. Wow.
1: Indonesia.
6: Kalau lagunya itu siapa ya? Jamrud itu tahun berapa itu?
1: Jamrud bisa.
6: Jamrud baru ya tahun, bukan lama ya?
1: Jamrud lama itu. Ya tahun 80-90-an dia itu.
6: Itu boleh dong request ya.
1: Lagu
6: apa? Yang ada lagunya itu atau apa? Selamat ulang tahun dari Jamrud.
1: Oh, ada.
6: Di lagu ini spesial buat Ayu di Maluku di Ayu Asofi. Di Pulau Seram hari ini tepatnya ulang tahun beliau ya. Mudah-mudahan beliau mendengar sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Nah. Terus ada Ibu Parida di Palu juga. Nah, sekarang belum pulang ya, masih di kampung halaman.
1: Benar.
6: Nah, ya, mudah-mudahan beliau juga sehat selalu juga. Ada Bu Janura di Bangli. Siapa lagi itu ya? Yang baru selewat siapa? Ada Bang Luhut di Tapanuli juga ya. Bang Luhut di Tapanuli, ada Bung Binijo di Manado, ada Jingga Ratna di Manado juga. Ada Ken Arok, ada Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pulau Mandar. Kemudian ada Bu Resmi siapa lagi itu ya? Gue lupa lagi, Bu Indi ya. Bu Indi ada ya. Bu Ani di Gunung Talang.
1: Bu Kartika.
6: Bu Kartika di Bunduk Bestale, Bu Istalista di Manado juga. Ada Pak Nasrun di Palu, Buli Gopinda di Lampung.
1: Dapat salam dari Bu Indi.
6: Oh, Bu Indi ya, selamat malam Bu Indi. Bu Indi belum gabung ya?
1: Belum, dia sakit belum. Apa? Bukan sakit sih. Iya, sakit perut apa?
6: Oh,
1: kayaknya kecapean kayaknya dia.
6: Sepi, mungkin capek banyak kegiatan mungkin ya. Mudah-mudahan
1: agama.
6: Ya memang Bu Indi memang selalu setiap hari sehat deh gini. Sibuk sekali dia. Sibuk, dia kan ya. Apa istilahnya? Jeru istilahnya. Sepertinya.
1: Oh, Ibu Jeru ya.
6: Iya. Yeah.
1: Siap.
6: Orang Bali dipanggil Jeru biasanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Indi. Kemudian ada Ciguria di Jakarta Selatan, kemudian ada Pak Tami di Amblapura, Pak Mangku Ketut Wijana di Kelungkung juga. Ada Manggiawati di Tiguase, Bu Katika juga ya, Mas Bro di Pak Kasangulan. Ada Bu Wan Unsu di Sambas. Pernah masuk ya, Bu?
1: Pernah, berapa kali sering kok masuk. Di ini ada, dia. Di Sambas. 0361 masuk.
6: Oh ya, bukan di WA ya?
1: Bukan.
6: Oh iya ya. Dia sering di Sanggau dia.
1: Tapi kadang kayaknya banyak. Di WA juga iya kayaknya di jamnya Dharma kayaknya ya. Oke.
6: Okay. Oh iya.
1: Silakan.
6: Kemudian ada Pak Sohardana di Tabanan, ada Pak Mangku Romo di Banyuwangi. Saya selalu mudah-mudahan beliau monitor juga. Ada Pak Putu Arke, gimana kabarnya? Pak Putu Bendisi juga. Ada Bang Kle Krispati di NTT, ada Mbak Piola di Makassar. Kemudian monitor, kemudian ada Bung Krispati di NTT, ada Kak Rahma di Padang, di Batu Sangkar. Ada Pak Bram ya, yang kemudian ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung juga. Ada Bung Klip di Manado, dan ada Bung Nias. Bung Hadi di Pulau Nias juga, ada Bang Muhammad Irwan di Bandung juga, Muhammad Kulib di Madura. Ada Mas Anwar di Madura juga ya. Okay. Ada yang di mana itu? Kemarin dibilang sama itu Pasipa dari mana? Gianjar ya?
1: Oh iya.
6: Pasipa. sama di, Pak di negara.
1: Bukannya di Kelungkung?
6: Gianyar, bukan. Ya? Oh, di kemarin beliau bilang di Gianyar nih gitu. Tapi Widi namanya lupa gitu. Pernah dengar gitu.
1: Nyoman Sipa. Iya, kan hari Pak Nyoman Sipa. Hari malam Jumat itu malam Jumat apa hari masuk, Jumat ya? Itu masuk.
6: Masuk dengar suaranya gitu. Sama Bang Dharma enggak salah.
1: Di jam saya juga
6: ada ya. Ada Pak Nyoman juga yang di negari juga ya, jarang juga gabung juga di sana ya.
1: Iya, biasanya
6: gabung.
1: Oke.
6: Yang di belakang siapa?
1: Di belakang belum.
6: Enggak ada. Oh iya.
1: Yang mau naik itu aja. Ini. Siapa ini? Bu Resmi sama Bu Kartika enggak bisa naik.
6: Oh. Kalah. Mungkin, ya semangat
1: keriting sama Pak Widi.
6: keriting mungkin semuanya ini ya, semoga bisa masuk. Cepat-cepatan ya. Ya itu aja dulu Bang Wandi.
1: Selamat bertugas
6: sampai tuntas. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Sayonara.
1: Ya, okay. Baik. Terima kasih Pak Widi. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ibu Ratna masih monitor ya. Ada Inka Kristi nyanyian Suara Hati, kemudian juga ada Tenda Biru buat Bunda Yuseli dari Desi Ranasari, dan kemudian ada Tanpamu dari Kang Fauji, kemudian Tak Mungkin Lagi dari Betaria Sonata, dan Betaria Sonata buat Bang Luhut ya. Selamat ulang tahun buat Mbak Ayu yang ada di Masohi ya, dari Pak Widi. Saya hadirkan nanti bandnya Jamrut ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam. Lagu pertama kita Inka Kristi spesial buat Ibu Rana Jingga yang ada di Manado ya. Nyanyian Suara Hati.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda saat musim hujan tiba. Banyak penyebab yang menimbulkan terjadinya banjir. Namun, masyarakat seringkali melupakan bahwa banjir bisa terjadi akibat hal sepele, namun berdampak luas. Banjir kerap melanda saat intensitas hujan tinggi. Lalu, apa sajakah penyebab terjadinya banjir?
1: Penyumbatan aliran sungai atau selokan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir, terutama orang yang hobinya membuang sampah di sungai. Sehingga sewaktu-waktu sampah yang menumpuk mengakibatkan genangan dan aliran air terhambat. Banjir juga terjadi karena makin sedikitnya daerah resapan air yang banyak tertutup aspal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti

0: pasti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini, ada Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Buat Pak Widi yang udah request nih spesial buat Mbak Ayu. Yang keberapa ya Pak Widi? Yang ke 50 kayaknya ya Mbak Ayu. Berapapun usianya, yang pasti panjang umur, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang banyak ya, dan juga kemudahan untuk Mbak Ayu yang ada di Masohi di Maluku sana. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an spesial buat Anda. Kami hadirkan. Kita angkat dulu ya. Line telepon 0361. Halo, selamat malam.
1: Swastiastu.
0: Ah, Swastiastu Pak Mangku.
1: Pak Mangku.
0: Iya.
1: Dari Klungkung, bukan dari Gianyar. Tadi Pak yang di Tokyo itu bilang saya dari Gianyar. Bukan, saya dari Klungkung. Berkali-kali saya ngomong. Pak Mangku Klungkung. Kan iya. Biasanya gitu kok. Saya dibilang dari Gianyar, ya apa, bang? Masih di wilayah Indonesia kok.
0: Oke, siap. Oh, sehat ya, Pak Mangku?
1: Oh iya, nah, siap. Ani siap, Bu Janura udah masuk?
0: Udah masuk.
1: Waduh, ini salah hormat buat Bu Janura.
0: Bu Janura, udah.
1: Itu harus pertama kali, itu harus dikuling. Walaupun saya sering dilupakan sama beliau.
0: Sering kok kayaknya di calling. Kayaknya di calling, tadi juga di calling kayaknya.
1: Ya saya kan lihat jam aja terus, sebelum jam saya tidur dulu. Sekarang udah dari tadi, dencet-dencet langsung masuk.
0: Iya tadi lagu soalnya, karena hari ini ada yang ulang tahun katanya.
1: Oh siapa ulang tahun?
0: Mbak Ayu yang ada di Masohi.
1: Oh tadi ya Mbak Ayu itu.
0: Ayu, Mbak Ayu yang ada di Maluku, di Masohi iya. Gitu.
1: Saya dikeling tadi sama beliau.
0: Beliau belum masuk malah.
1: Oh belum.
0: Belum masuk malah.
1: Ya saya sekarang ini Mbak Ayu yang dari Maluku katanya ulang tahun ya sama iya. Ulang tahun Mbak Ayu.
0: Yang keberapa nggak tahu.
1: Sekarang, sekarang Pak Widi tak keling sekarang iya. Pak Widi. Yang di Tokyo, terima kasih atas pelingan itu. Bang Sandi, Bu Farida kayak masuk ya tadi ya.
0: Bu Farida masuk tadi nyapak.
1: Iya. Ada dengar Bu Farida, Bu Indi ya nggak dengar.
0: Bu Indi nggak masuk, lewat chatting aja.
1: Kartika
0: apa? Belum bisa masuk nih. Kayaknya.
1: Belum juga.
0: Belum.
1: Siapa masuk yang Bu? Di Gunung Sobo tuh?
0: Bu Wigati belum nggak pernah ini lagi.
1: Nggak pernah. Suara beliau lembut kalau ngomong tuh keibuan sekali.
0: Ini Bu Farida sama siapa ini Farida. Lagi beradu ilmu di udara.
1: Ya, dari Bang Luhut yang tadi mas ya.
0: Tadi Bang Luhut.
1: Bang Luhut sudah.
0: Sudah dua kali mas.
1: Ya saya dengar saya ada di kuling kayaknya. Ya, Bang Sandi yang di Munang Maning. Siapa lagi wala? Kalau sudah di udara nih, lupa.
0: Ada Bu Teh Dinda, ada Teh Dinda, ada.
1: Oh, Teh Dinda. Dari mana dia?
0: Tadi udah naik, tadi dari Bogor.
1: Oh, Bogor ya. Salam kenal, Bu.
0: Terus,
1: siapa lagi bang, coba ingetin.
0: Siapa saya, lagi saya. Ya? Bu Diawati di Diawase. Tigawase. Tigawase kayaknya.
1: Oh iya.
0: Iya benar ya.
1: Iya benar.
0: Diawase apa Tigawase?
1: Gemas.
0: Tigawase, Gemas. Gemas jarang.
1: Rasmi.
0: Mister
1: Bro.
0: Ya, Mas belum, Bro. Belum.
1: Belum terdengar anu tertawanya tuh.
0: Belum.
1: Siapa lagi ya?
0: Ada sih.
1: Putu Bendese. Siapa lagi ya?
0: Terus siapa? Kenaro
1: juga jarang masuk dia.
0: Bunda Yoseli
1: yang di Tabanan.
0: Bu Ratna Jingga di Manado.
1: Hah?
0: Bu Ratna Jingga di Manado.
1: Oh, Bu Ratna Jingga. Ya, sama kenal. Salam kenal. Bu Ratna Jingga. Ya, yang jelas semuanya lah. Kita bersaudara di udara.
0: Siap. Itu ya, lagi dengerin semua. Apa, Pak Mangu?
1: Ini film.
0: Dracin kayaknya. Sama kayak saya.
1: Iya. Sekarang ini lagunya lagu apa nih, Pak?
0: Lagu Indonesia tahun 80-90-an.
1: Waduh. Siapa penyanyinya?
0: Ada banyak di sini. Ada Vina Panduwinata, Dedi Dores, Hedi Diana, Ervina dan Ari Wibowo, kemudian juga Teti Kadi, ada Nur Afni Oktavia, ada Frankie, Sahila Tua, Obi Mesak udah tadi, Ebit Giade, Farid RM, Rinto Harahap, Heti Puspa, Heti Kusenang kayaknya, ada gak ya?
1: Ada,
0: satu tapi lagunya. Hetiku Seneng kayaknya cuma satu lagunya nih.
1: Apa itu?
0: Rindu.
1: Ya enggak apa. Heti. Saya akan pecinta Hetiku Seneng. Kalau enggak Titi Sandora boleh juga ada.
0: Titi Sandora tadi ada kayaknya. Apa Titi Puspa ya tadi? Tunggu dulu sebentar.
1: Titi Puspa.
0: Titi Sandora.
1: Ada.
0: Titi Puspa yang ada.
1: Titi Puspa. Kalau gitu... lagu Bing ya, Bing ada kan?
0: Bing, oke, okay. Ada.
1: Oke, okay. Titi Puspa Bing. Oke, okay, terima kasih Bang Wandi.
0: Siap.
1: Sehat ya?
0: Sehat.
1: Dibilang kayak pilek kan? Siapa deh ibu bilang itu?
0: Bu Ratna Jingga. Mungkin tadi pas lagi ini, pas lagi apa?
1: Makan jajan.
0: Kebetulan dapat jajan itu.
1: Oke lah, terima kasih banyak. Baru dapat masuk dari tadi.
0: Iya.
1: Keriting tangannya.
0: Oke, siap.
1: Oke untuk semuanya, kita adalah bersaudara lewat udara. Oke.
0: Siap Pak Mangku, terima kasih, sehat selalu ya. Oke, baik Pak Mangku, sekarang langsung kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kata Pak Mangku keriting ya.
0: Iya, keriting juga beliau.
2: Melatih jari-jari tuh Pak Mangku.
0: Iya, benar.
2: Tadi ada yang berulta ya? Siapa?
0: Mbak Ayu yang ada di Masohi katanya.
2: Oh iya, barakallahu fil amri untuk Mbak Ayu ya. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah kebahagiaannya ya.
0: Amin.
2: Sehat-sehat Mbak Ayu yang ada di Masohi. Iya. Tadi ada Hedi Diana ya.
0: Hedi Diana. Ada.
2: Iya.
0: Boleh, boleh. Iya. Judulnya
2: ini,
0: apa?
2: Untuk buka terserah judulnya
0: okay,
2: apa. Oke,
0: siap. Bintangku bintangmu.
2: Ini untuk Bu Kartika ya, Bu Kartika cepat sembuh ya.
0: Bu Kartika sakit.
2: Itu
0: tapi tadi nelpon cuma nggak bisa masuk kayaknya nih. Cuma coba lagi harusnya.
2: Oh iya. Bu Kartika sehat-sehat ya.
0: Bu Indi juga serak-serak juga.
2: Oh Bu Indi, oh mungkin ya ini ya batuk-batuk ya. Bu Indi cepat sembuh juga
0: lagi
2: Bu Indi ya.
0: Musim, ya.
2: Salam sehat untuk semua-semuanya ya. Pak Widi udah gabung ya?
0: Pak Widi udah barusan tadi.
2: Oh iya. Yang penting untuk semua-semuanya sehat-sehat ya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dari Sabang sampai Merauke. Siap. Sehat semua Mas Wandi,
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bu Farida ya. Buat Bu Resmi kalau mau bergabung silakan, Bu Kartika juga, Bu Indi juga, atau mau chat juga boleh ya, mau di chatting juga boleh, silakan. Masih banyak lagu yang masih bisa diputer ya, kayak mungkin 4 lagu lah ya. Halo, selamat malam Bu Resmi.
3: Halo Bang Wandi.
0: Ya, Bu Resmi kalau nggak di ini pasti kejebak.
3: Halo Bang Wandi.
0: Halo.
3: Dari tadi bolak-balik nggak bisa masuk. Pro 1 Singar aja nggak bisa. Dari Bang Wandi juga susah.
0: Ya. Eh,
3: omak.
0: Bu Resmi coba ini apa? Tapi kalau sore juga jam 9 juga kadang padat ya, kadang juga sepi. Tadi juga sepi awal-awal jam 9. Di justru di 0361 yang rame. Gitu.
3: Tadi bolak-balik ini berapa kali ini mencet? Paling udah ada 20 kali ini ya.
0: Udah tadi ya. Bertarung dengan Bu Kartika. Terus tapi pemenangnya Pak Widi. Terus bertarung lagi dengan Bu Kartika dan Bu Farida. Bu Farida yang menang.
3: Tapi ini ya Bang Wandi ya, nggak ada yang lecet ya, bertarung gitu.
0: Kayak ini aja film apa namanya yang di Indosiar itu di udara.
3: Happy birthday untuk Mbak Ayu ya, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Ya,
0: tapi kayaknya ya, kok nggak naik ini.
3: Aku, ya.
0: Boleh.
3: Oh, enggak naik ya?
0: Belum naik.
3: Paling masih tiup lilin kali ya.
0: Benar juga. Setuju saya. Wah, saya enggak kepikiran kalau lagi sibuk lihat lilin.
3: Ah iya.
0: Tiup lilin.
3: Ulang tahun kan tiup lilin.
0: Enggak, saya malah khawatir. Nah, itu khawatirnya lagi sibuk makan-makan. Tapi kita dilupakan.
3: Iya, sibuk makan-makan.
0: Kita dilupakan.
3: Okay. Tapi gue gak ngelupain Bang Wandi kok.
0: Oh iya pastilah. Karena gak ulang tahun. Bu Resmi mau lagu apa? Indonesia nih ya, tahun 80-90. Pokoknya kalau hari
3: Maya
0: Minggu
3: Romantir ada gak?
0: Hah? Maya Romantir,
3: Maya Romantir ada gak?
0: Iya,
3: itu 80-an juga. Bang
0: benar,
3: Wandi
0: benar. Maya Romantir ada gak ya? Yang di sini ada Mayang Sari.
3: Daun-daun kering judulnya.
0: Ya Allah, daun kering lagi.
3: Iya, maunya yang kering, udah bosan yang basah-basah.
0: Kan ini lagi musim ini. Musim panas.
3: Padahal belum musim hujan ya.
0: Musim panas.
3: Ini. Nah iya, maunya yang kering-kering dulu. Ntar kalau hujan baru yang basah.
0: Pokoknya judulnya malam hari ini. Oh, ada yang tadi apa? Tadi apa judulnya ya? Nyanyian suara hati. Terus kemudian rindu tak bersuara.
3: Iya, kalau rindu mana yang bersuara? Kalau bersuara kan tahu kalau kita rindu.
0: Loh, rindunya kalau saya rindu pasti ngomong ya, rindu.
3: Gitu. Masa sih?
0: Iya.
3: Coba sekarang aja ngomong rindu, rindunya sama siapa?
0: Kan udah ketemu, gak mungkin rindu. Tapi kalau kayak Naro biasa kan kemarin.
3: Iya, kemarin masuk kan Aro di Singaraja.
0: Nah, Singaraja. Ah.
3: Iya. Ya, Singaraja sama Lampung baru sembuh dia kemarin itu orang dari batuk-batuk gitu.
0: Batuk. Batuk-batuk juga.
3: Iya.
0: Wow.
3: Udah kalau batuk-batuk minum kacang, makan kacang. Ya ini udah banyak makan kacang, makan keripik, makan kerupuk dia gitu.
0: Di ini, di apa? Di mana? Di Singaraja.
3: Iya, kemarin kan ininya dia lagi on air Singaraja.
0: Okay,
3: sebelum on air dia bilangnya batuk-batuk gitu.
0: Oke, mau nyapa-nyapa silakan.
3: Ada daun keringnya? Daun keringnya ada?
0: Kayaknya udah nggak kering deh.
3: Oh, udah nggak ada berarti ya? Udah
0: kebakar.
3: Jadi pupuk gitu ya? Udah kebakar ya? Udah habis gitu ya?
0: Mana tahu nanti di nggak kebakar tuh karena apa? Tepung ya. Ubi.
3: Kalau gitu krisio aja ya?
0: Ada. Nggak, ada nih kok.
3: Bisa.
0: Ini kan? Aku, ya. Ini loh dia, benar gak sih?
3: Apa itu judulnya? Maunya Kisah Cintaku.
0: Katanya Maya Romantir, daun-daun
3: Oh,
0: kering.
3: tadi katanya udah jadi abu Maya Romantir. Ya udah Maya Romantir aja deh.
0: Itu abu kena ini, kena apa? Karhutlah, kebakaran hutan.
3: Iya, kebakaran. Ya deh Maya Romantir aja ya.
0: Oke. Saya seru
3: Ini
0: banget
3: sekarang
0: nih.
3: lagi tren loh di TikTok, Bang Ondi.
0: Maya Romantir.
3: Iya, lagunya lagu-lagu lama sekarang kan
0: Oh,
3: ini lagi
0: booming
3: hidup
0: lagi.
3: lagi gitu loh.
0: Ya,
3: Iya,
0: oke.
3: dihidupin lagi. Dulunya nggak ada napas, sekarang dinapasin lagi gitu.
0: Bahasanya. Kayaknya lagu-lagu itu naik itu karena kita-kita juga gak sih? Yang umur-umur
3: Iya,
0: segini yang
3: biar
0: puterin.
3: biar anak-anak zaman sekarang tuh
0: Biar tahu
3: tahu
0: dia.
3: ini. Nah,
0: Tahu dulu
3: iya,
0: ini
3: tapi
0: lagunya
3: sekarang
0: aku loh, kata Bu
3: lagunya
0: Resmi.
3: iya. Tapi Bang Wandi, sekarang lagunya itu yang zaman-zaman dulu itu udah diganti ininya ya. Covernya itu nggak bagus, ah, nggak asik.
0: Ya kan
3: Iya.
0: penyanyinya penyanyi zaman sekarang, cuma lagunya lagu
3: Iya,
0: zaman dulu.
3: penyanyi zaman sekarang yang suka milu-milu gitu.
0: Iya gitulah. Mau nyapa-nyapa silahkan.
3: Oh iya, belum ya nyapa ya.
0: Belum, nanti
3: Ya
0: nggak
3: udah.
0: keputar lagunya, nanti nggak seru
3: Oh iya
0: nanti.
3: ya, oh iya, baru juga setengah 12 ya.
0: Ada yang telepon ini di itu udah saya angkat tapi nanti ya.
3: Oh iya ya ya,
0: Sawat.
3: nanti ya mau nyapa-nyapa dulu ya, sabar ya, sabar. Oh iya Mbak Ayu, ya Mbak Ayu, happy birthday Mbak Ayu. Ada Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Teteh Dinda ya, Bu Wiga juga, Bu Kartika, Bu Indi juga ya, Pak Widi juga, Bunda Yos, sama Bu Ani Gunung Talang, Bu Janura. Bu Ani masuk nggak Bu Ani?
0: Apanya?
3: Bu
0: Buahnya?
3: Ani, Bu Ani,
0: Belum,
3: iya masuk
0: belum.
3: belum ya? Oh Bu Ani.
0: Saya baca WA-nya Mas Andi. Mas,
3: Kenapa? Oh ya,
0: udah
3: Mas
0: sadar
3: Ani,
0: kalau udah
3: Mbak
0: tua.
3: Ani.
0: Karena lagu-lagunya. Iya dong, sadar. Aduh, masa nggak sadar? Tapi kan jiwa boleh dong,
3: Mas
0: jiwa
3: Andi, Mbak
0: 17-an.
3: Ani ya. Pak Widi, Ken Aro ya. Pak Krispati, Bang Luhut. Nah, kok belum kenal suaranya Bang Luhut ya? Jam berapa dia
0: Tadi
3: naiknya ya?
0: dia selalu sore naiknya jam 9,
3: Oh, sore
0: 15
3: gitu ya.
0: gitu-gitu.
3: Ini kemalaman soalnya ya.
0: Kan dua kali dia tadi masuk.
3: Oh, dua kali.
0: Udah sering itu naik. Oke, lanjut.
3: Ya
0: Silakan.
3: udah Bang Wandi,
0: Oh, udah semua. Oke.
3: besok mau tensi tekanan darah gitu. Soalnya kan sama Bang Wandi udah normal kembali darahnya kalau sama Bang Wandi.
0: Udah dengerin tadi nggak dia saya ngobrol sama Bunda Yoseli? Nggak ya?
3: Iya,
0: Oh
3: itu ketawa melulu Bang Wandi ya.
0: nggak, saya kalau udah ada yang lucu pasti ketawa. Kadang kan bisa ditahan kan ketawanya, tapi kalau udah lucu gitu. Dan beliau kan nggak kayak Ken Arok, kan kita ngelucu sama-sama ngelucu. Kalau Bunda Yoseli itu
3: Iya.
0: bukan ngelucu, emang beliau yang lucu gitu.
3: Enggak. Kalau Bunda Yos itu kayaknya semua udah dilupain itu nama-nama gitu ya, klik ya.
0: Biasanya nanya juga sih, ini Bang Dharma.
3: Iya.
0: Nanti di jamnya Bang Dharma, ini Bang Wandi. Gitu. Lucu dah. Bunda Yoseli udah tidur belum ya? Mudah-mudahan denger dia.
3: Iya, paling juga masih monitor
0: Masih
3: beliau
0: monitor.
3: ya. Katanya di Jakarta nggak bisa tidur,
0: Nah,
3: ngebosen ini ya.
0: sudah. Mudah-mudahan. Oke, Bu
3: Nah,
0: Resmi, terima kasih.
3: harusnya
0: Apa?
3: jalan-jalan dong Bunda Yos ya.
0: Udah
3: Ke
0: bosen
3: Monas
0: dia.
3: gitu ya, nyari angin. Oh, udah bosen gitu
0: Iya,
3: ya.
0: nyari angin lagi, jangan. Nanti
3: Iya,
0: batuk-batuk
3: kalau di
0: lagi.
3: rumah kan kepanasan, mending nyari angin keluar gitu ya Bang Mandi ya.
0: Wah, justru di sana lagi panas itu. Kalau Bogor aja itu
3: Oh
0: hujan.
3: gitu ya.
0: Oke,
3: Oh
0: siap.
3: di sini kemarin mendung tapi nggak hujan gitu.
0: Iya,
3: Ya udah
0: emang
3: Bang Wadi
0: sama.
3: ntar keburu ini nggak keputar lagunya. Ya wis makasih Bang Wadi. Sik
0: Oke.
3: sik Bang Wadi. Oke, good night.
0: Oke, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita ke pesawat telepon ya. Halo.
4: Halo, ketawa ke TV salah.
0: Bener lah. Senandung Malam, ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali.
4: Senandung Malam, ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Benar nggak?
0: Bener 100.
4: Oh, kirain salah.
0: Bener lah. Bung Minijo, kita gak punya waktu banyak ini. Kita cuma punya waktu berapa, 15 menit. Udah ada 3 lagu yang harus saya puterin.
4: Oh, berarti gue cuma nebeng lagu doang?
0: Iya, nebeng lagu. Salam-salam lah.
4: Oh, kok nebeng?
0: Nanti gak keputer loh lagunya. 3 ini.
4: Padahal aku mau ngasih lagu ulang tahun sih buat Ayu.
0: Nyanyi aja, nyanyi. Ayo, 1, 2, 3.
4: Birthday to you. Happy birthday to you.
0: Yeah.
4: Ayu, yang keberapa sih, Ayu?
0: Kayaknya ke-50 deh, ya.
4: Indonesia emas tuh.
0: Iya mas, nggak tahu juga deng itu, coba saja tahu saya Jo.
4: Oke deh.
0: Oke, Bung Meni Jo. Salam yang buat semua ya.
4: Ya tetap semangat, tetap bertuan yang masanya pasti semangat taala, salam untuk keluarga. Buat Ayu happy birthday, panjang umur, sehat selalu, barakallah fil umri, will of the best tentunya ya. Baik. Buat Ayu ya, semoga dekat rezeki, doa terbaik deh buat Ayu ya yang di Maluku Tengah. Terus menyapa ada Pak Widi Made di Tokyo Jepang, Ibu Janura, Ibu Indi, Bunda Yoseli, baru terus apa lagi?
0: Dan semua.
4: Dan Arok aja dan seluruh fans tanpa terkecuali. Waktu sudah singkat ya, Bang Mas Wadi ya. Oke, kasih selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bung Menijo, terima kasih banyak. Nah, kita hadirkan sekarang yang ulang tahun. Halo.
5: Selamat malam Bang Wandi.
0: Ya, Assalamualaikum, sehat ya.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh, selamat pagi. Bang Wandi kayaknya waktunya tidak begitu lama
0: iya,
5: ya.
0: Iya, benar. Udah iya, banyak loh yang ngucapin.
5: Iya tadi terima kasih Pak Menijo sudah menyanyikan lagu itu.
0: Yang pertama tadi ini. Apa ya, namanya?
5: Pak Wan, Pak Widi juga.
0: Pak Widi.
5: Pujanura. Ya. Ya, semangat semuanya. Terima kasih sudah menyanyikan ulang tahun ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapatkan kesehatan. Kalau tadi Pak Widi menyampaikan bahwa ulang tahun keberapa. Ya, ulang tahunnya sudah jadi.
0: Yang kesekian lah ya. Halo? Bayu? Yah, keputus sepertinya. Halo?
5: Ada yang telepon nih, ada yang tapi udah.
0: Oke, pantes. Ayo, 1 menit.
5: Pokoknya tetap semangat aja, terima kasih sudah menyapa. Selamat ulang tahun buat saya ya, terus juga buat ayahnya Fatimah. Terima kasih buat Fatimah juga, tadi pagi-pagi sudah menyanyikan lagu Happy Birthday.
0: Katanya Bu Resmi sih, Bu, ini niup lilin. Ayo.
5: Hah?
0: Enggak jadi. Oke, siap.
5: Iya, pokoknya buat semuanya, Bu Resmi, Bu India, Bu Janura tadi, Bu Farida, semua dirangkul aja, salam satu untuk semuanya. Okay. Semangat, salam sehat, Rahmi. Pak Wani, terima kasih ya. Salam sehat hati. Juga. Ya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Ini adalah penelpon terakhir kita ya. Kalau kita angkat terus nanti lagu tidak terputar. Oke, saya hadirkan ada Bing buat Mbak Ayu ya, yang hari ini ulang tahun. Kemudian juga Pak Mangku tadi yang request Bing. Ada Bintangku, Bintangmu, Hedi Diana, dan Daun Kering dari Maya Romantir di request oleh Bu Resmi. Masih dengan Wandi di sini dan masih di Senandung Malam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan pasar.

Masih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 dan Pasar. Terima kasih banyak. Ini lagu yang asik banget ya. Untuk malam hari ini Maya Romantir. Daun-daun kering ini spesial yang request ada Bu Resmi tadi. Dan terima kasih untuk yang sudah membersamai saya di sini, ada Mbak Ayu yang hari ini milad ya, yang hari ini ulang tahun. Semoga sehat selalu dan umurnya makin berkah ya. Kemudian juga ada Bung Benny Jo, untuk besok malam bisa request lagu ya. Untuk malam hari ini belum bisa. Bu Resmi, Bu Farida, Pak Mangku di Gianyar ya. Kemudian juga ada Pak Widi di Tokyo, Bang Luhut, Mbak Teh Dinda. Kemudian juga ada Bunda Yoseli, Bu Rana Jingga. Kemudian juga ada Mas Sandi, Bu Indi tadi, Bu Janura. Dan ada tadi yang mau ikutan tapi belum bisa gabung, ada Bu Kartika ya. Bu Kartika mudah-mudahan besok bisa bergabung lagi ya. Dan juga ada Bu Ani, oh Bu Ani juga tadi, Viola juga belum bisa bergabung ya. Bu Diawati juga. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan besok bisa bergabung ya. Besok malam siapa ya? Fitri kayaknya. Mudah-mudahan ya, bukan Fitri ya. Oh Dharma, oke baik. Dan kalau saya besok pagi ya, jam 10. Info aja. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Jangan lupa tutup pintu, kemudian gerbangnya juga ditutup ya. Tadi penutupan Bu atau Mbak Ayu tadi ya, penutupan gerbang di Senandung malam hari ini. Saya hari ini saya Wandi dan juga Pak Wayan pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan sehat selalu.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Pak Gojek, Pak Gojek.
1: Iya, Mbak.
0: Bli, tolong antar saya, Bli.
1: Iya, Mbak. Ini pakai helmnya ya.
0: Itu apa namanya? Pakai pakaian adat Bali dan bawa keris.
1: Oh, itu pecalang namanya, Mbak. Sebagai petugas keamanan adat Bali yang ikut mengamankan Bali bersama polisi lho, Mbak.
0: Kok mereka ada di depan gereja?
1: Nah, kalau di Bali, pemandangan seperti itu sudah biasa lho, Mbak. Kalau kita berbeda agama, tapi dalam acara keagamaan selalu saling menjaga. Saat ada perayaan Idul Fitri, pecalang juga ikut bertugas menjaga keamanan. Kalau hari raya Hindu, umat lain juga ikut bersilaturahmi lho, Mbak.
0: Oh iya, aku pernah lihat juga di medsos saat ada acara kematian, berbagai umat ikut hadir dan bahkan ikut menggotongnya.
1: Itulah indahnya kebersamaan, toleransi masalah hati. Mari kita jaga keindahan hati kita untuk selalu bertoleransi.
0: Stop, stop. Sampai di sini saja, Bli.
1: Oke.

0: dapurnya kotor, banyak sampahnya.
1: Iya, ntar nenek buang di sudut jalan seberang.
0: Ih, di situ kan ada tulisan, jangan buang sampah di sini. Itu kan tulisannya besar lagi, Nik. Ah, Nini ini kengkeng nih.
1: Erika, iya, iya. Nini buang di sungai aja di belakang.
0: Nini, masa di sungai? Ya ampun, Nini. Ini tempat sampahnya.
1: Ah, Erika, Nini jadi malu.

0: Aduh, aku nggak kuat di sini toh.
1: Toh?
0: Botol plastik.
1: Oh.
0: Makin sesak, makin menumpuk di sini.
1: Tambah terus. Heh, Sek, lihat tuh.
0: Hah?
1: Resek. Tuh, lihat tuh teman kamu tuh. Tambah lagi. Mana bau lagi. Ih, isinya apa ya? Duh, bau gitu. Duh,
2: duh. Aduh, orang-orang itu buang sampah plastik terus, noh.
3: Ai, apa sih ini? Kenapa sih orang-orang itu loh nambahin sampah terus?
4: Hei. Kamu dan kamu. Tahu enggak kalau kalian itu sudah menyakiti aku? Aku membutuhkan ribuan tahun untuk mengurai kalian. Iya. Hei, botol plastik, kertas plastik, kantong plastik, styrofoam. Kalian sudah membuat aku sakit. Aku enggak bisa bernafas. Sesak nafas aku.
0: Tan.
1: Idi, kok kenal?
0: Tana.
1: Kita juga enggak mau ada di sudut jalan kayak gini.
4: Iya, bau.
1: Kotor lagi.

Anak muda zaman sekarang, kalau dengar kata gotong royong, biasanya langsung kebayang angkat cangkul dan kerja bakti. Padahal di zaman sekarang, gotong royong punya banyak wajah. Seperti membantu teman yang sedang kesulitan, mengikuti aksi membersihkan pantai, mendonorkan darah hingga menolong orang tua menyeberang jalan, semua itu adalah bentuk dari gotong royong. Sekarang semua orang cenderung sibuk dengan urusannya masing-masing, hingga kepedulian menjadi sesuatu yang langka. Padahal, satu bantuan kecil bisa begitu berarti bagi orang lain. Sedikit saja kita mau bantu, dampaknya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena anak muda yang keren adalah anak muda yang mau hadir dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, jangan ragu untuk menolong sesama ya, agar beban terasa lebih ringan. Dan gotong royong bukanlah warisan masa lalu, tapi cara anak muda hari ini membangun Indonesia yang lebih peduli, kuat, dan manusiawi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai jam 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, kami informasikan bahwa untuk Mutiara Pagi relay dari Singaraja, Mutiara Pagi Agama Hindu relay dari Singaraja pada hari ini ditiadakan karena ada kendala dan juga gangguan teknis. Dan tentunya untuk besok mendengar pastinya akan ada Mutiara Pagi Agama Hindu dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga untuk hari ini Sukma akan temani ruang dengar Anda di hari Senin ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lautan yang tenang akan menjadi bergemuruh ketika angin kencang berhembus. Sama halnya pikiran yang akan menjadi gelisah ketika keinginan muncul. Semua kegiatan yang hiruk-pikuk terjadi. Keadaan pikiran yang tidak seimbang perlu diatasi dengan memilah-milah. Luangkan waktu sejenak. Mari melaksanakan persembahyangan Puja Trisandya.

bukit berapi aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ningkar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

Ketinggian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Alexa, Takkan Pernah Bisa, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Sukma akan temani ruang dengar Anda di hari Senin ini supaya lebih semangat gitu ya untuk berangkat kerja dan juga berangkat ngampusnya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Iya, dan juga pendengar, kemarin alias di hari Minggu 20 September 2026 yang dimana Kecamatan Sawan, Desa Sudaji kemarin jadi pusat peringatan Hari Perdamaian Dunia nih pendengar. Sekaligus ini juga panggung kolaborasi olahraga, pariwisata dan juga pelestarian lingkungan melalui Sudaji Peace Trail Fun Run 2026. Dan pastinya pendengar untuk fun run ini dilaksanakan kemarin dan juga udah diikuti oleh ratusan peserta yang berlari menyusuri jalur persawahan dan kawasan subak sambil membawa pesan menjaga alam, menggerakkan UMKM, serta memperkuat identitas Desa Sudaji sebagai pelopor eko-agrowisata organik. Serta pendengar, yang kemarin itu fun run kemarin dilakukan pelepasannya dilakukan secara resmi oleh Bapak Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarajaya dan didampingi oleh Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster.

0: Tata dan juga pelestarian lingkungan. Wah, sayang banget ya Sukma kayaknya kelewatan infonya. Kalau misalnya tahu kayaknya mungkin bakalan ikut juga ya sudah GPS Trail Fun Run 2026 ini. Serta pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Jadi stay tune terus dan pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi.

0: nasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Para peneliti di Northwestern University menemukan bahwa 55% dari individu yang berisiko tinggi terkena diabetes tidak terdeteksi bila hanya mengandalkan pedoman umum. Para pakar menganjurkan para dokter untuk memeriksa risiko diabetes hanya pada pasien dengan usia 40 hingga 70 tahun, mengalami obesitas, atau menunjukkan gejala awal diabetes. Namun, menurut penelitian diterbitkan dalam PLOS Medicine, banyak orang yang berada di luar kriteria itu mengembangkan penyakit diabetes. Sehingga bila individu dengan risiko diabetes yang melewatkan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pradiabetes, maka mereka dapat kehilangan tindakan pencegahan yang diperlukan, seperti makan sehat, berolahraga, dan mengambil obat yang diresepkan, kata para peneliti dalam studi itu. Mencegah dan mengobati diabetes sejak dini sangatlah penting, di mana banyak pasien yang kurang beruntung karena diabetes sudah terlanjur akut, kata penulis studi senior Dr. Matthew O'Brien, asisten profesor kedokteran di Northwestern University dan seorang dokter di Northwestern Medicine. Langkah yang efektif untuk pencegahan diabetes, kata O'Brien, adalah menentukan apa saja faktor risiko lain yang perlu diperhitungkan. Dokter juga diminta untuk menggunakan catatan kesehatan elektronik pasien untuk mengidentifikasi siapa saja yang berisiko terkena diabetes walau mereka tidak menunjukkan gejala. Dan saat seorang sudah masuk usia 30 tahun, ada baiknya lakukan cek kesehatan menyeluruh termasuk pemeriksaan risiko diabetes.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma yang masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar, edisi Senin 21 September 2026 sampai di pukul 10 pagi nanti Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, setelah ini kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini yang akan di informasikan oleh rekan dari BMKG. Untuk itu silakan, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Baik, silakan.
3: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 35 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Nah, masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang hari ini akan bekerja, karena hari ini hari Senin ya pendengar, dan pastinya untuk Anda juga yang harus ngampus atau menyelesaikan beberapa hal yang memang harus diselesaikan hari ini, selalu berhati-hati di jalan dan juga jangan lupa untuk selalu pantau juga ya cuaca hari ini gimana. Dan untuk para pendengar yang hari ini akan beraktivitas, jangan lupa pakai sunscreen ya sebelum beraktivitas, dan selalu pakai jaket juga untuk perlindungan di kulit Anda pastinya. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana pastinya akhir-akhir ini atau mungkin udah dari lama banyak juga yang mengalami keresahan ini, karena pendengar, kasus kendaraan hilang di lokasi parkir Kota Denpasar ini meningkat nih pendengar. Yang dimana data dari Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma mencatat kasus yang pada 2024 hanya 2 kendaraan, kini melonjak menjadi 9 kendaraan pada 2025. Hingga September 2026 sudah ada 6 kendaraan juga dilaporkan hilang pendengar. Nah, pastinya ironisnya pendengar, di tengah meningkatnya kasus ini, pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP petugas parkir belum sepenuhnya konsisten. Salah satu kewajiban yang memang harus adalah mencatat kendaraan dan nomor polisi pada karcis parkir. Ya, dan juga keterangan dari Direktur Utama Perumda BPS Kota Denpasar, Inyoman Putrawan, mengatakan bahwa pencatatan tersebut belum selalu dilakukan oleh petugas di lapangan. Namun pendengar, tentunya kondisi berbeda terjadi pada parkir di Rumija karena di lokasi ini belum tersedia sistem pencatatan nomor polisi secara otomatis. Jadi memang harus dicatat secara manual pendengar, dan pastinya ini juga agak sulit untuk diterapkan karena pastinya menambah juga beban dari petugas parkir. Apalagi kalau misalnya lokasi tersebut memang padat dan crowded dengan adanya banyak motor atau mobil yang parkir, pastinya pencatatan nomor itu, pencatatan nomor polisi ya, satu persatu secara manual itu pastinya akan memperlambat kinerja dan juga menambah beban dari petugas parkir. Tapi pendengar Pro 1, saat ini pengawasan juga sudah diperketat, yang dimana terutama di lokasi-lokasi yang kerap terjadi kehilangan, seperti di lapangan Puputan Renon dan kawasan lapangan Puputan Badung, dan juga pastinya Perumda BPS juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian, serta sudah memberikan juga pelatihan kepada petugas terkait penanganan kasus kehilangan. Ya, itu dia pendengar informasi ya, yang dimana parkir tak aman, yang dimana tentunya sekarang SOP-nya yang disorot ya pendengar. Apakah pendengar Pro 1 juga ada yang punya pengalaman pahit gitu ya, mungkin kehilangan helmnya, atau mungkin ada yang joknya dicongkel? Wah, itu parah sekali, tapi semoga nggak kejadian lagi ya pendengar, dan selalu berhati-hati juga dengan semua ya barang bawaan yang Anda bawa. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Setelah ini untuk menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, agar lebih semangat tentunya, Sukma akan putarkan satu lagu dari Salma Salsabil, This Is Berharap Pada Timur.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, sudah Sukma putarkan untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya selamat pagi dulu ya kepada para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ada Bu Januraga di Bangli juga yang sudah membersamai kami di Pro 1. Selamat pagi Bu Januraga, selamat beraktivitas. Semoga semua aktivitasnya atau pekerjaannya ya di hari Senin ini bisa terselesaikan dengan baik dan pastinya dalam keadaan yang sehat juga. Lalu ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem juga yang sudah membersamai Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih banyak Pak Ketut, semoga sehat selalu dan tentunya semoga di hari Senin ini semangatnya juga masih membara ya, karena pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini pendengar, kami akan putarkan untuk Anda Shocking Time ya, yang dimana judul pada hari ini adalah sesuai banget ya sama bulannya September gitu ya. Judulnya adalah September Ceria.

Di balik cerita lagu September Ceria, lagu ini sudah lama dikenal lewat suara penyanyi pertamanya Vina Panduwinata. September Ceria hampir selalu dinyanyikan orang pada saat itu, terutama bagi pasangan muda yang kasmaran. Namun penciptanya, James F. Sunda, punya cerita sendiri tentang lagu itu. Dalam peluncuran album kompilasi yang dimotori Music Factory dan Seno M. Harjo, album ini berisikan lagu-lagu terbaik dari James F. Sunda. Lagu September Ceria sangat populer karena penyanyi, pencipta lagu, dan produsernya tepat, dan juga waktu yang

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Udah ya pendengar, tadi sudah terputar juga untuk Anda Shocking Time dengan judul September Ceria. Ya, semoga juga September Anda sampai selesai nanti tanggal 31 selalu ceria juga ya pendengar. Serta pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Serta pastinya pendengar di jam 7.00 waktu Indonesia Tengah. Kami juga akan hadirkan untuk Anda warta berita lintas di Wata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate dan juga pastinya informasi yang akurat untuk Anda pendengar. Dan juga pendengar Pro 1, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai parkir tak aman dan juga SOP yang disorot di Kota Denpasar. Nah, sekarang kita beralih nih ke Kota Singaraja pendengar. Yang dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan juga Jalan Pahlawan. Pastinya pendengar, parkir di badan jalan ini bisa mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas ya, dan juga kesulitan untuk bermanuver. Lalu keterangan dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng, Cokorde Aditya Wiraputra Yuda Esos MAP, beliau mengatakan patroli sudah dilakukan setiap hari dalam 3 sesi, yakni pagi pukul 6.30 hingga 8 WITA, lalu patroli hunting pukul 10 pagi hingga 12 siang WITA, serta pemantauan saat jam pulang sekolah di pukul 1 hingga 2 siang. Iya, dan pastinya pendengar, masyarakat juga diharapkan bisa turut menjaga ketertiban parkir ya, sehingga ruang jalan tetap dapat digunakan secara optimal dan kelancaran lalu lintas di Kota Singaraja juga tetap terjaga. Jadi ini juga pastinya banyak masyarakat yang mungkin pernah merasakan keresahannya ketika melihat banyak ada mobil roda 4 atau juga mungkin motor yang parkirnya itu di badan jalan ya. Jadi susah banget kalau misalnya mau melintas atau bermanuver itu agak sulit karena tentunya keterbatasan ruang lalu lintasnya juga. Tapi kami harapkan juga semoga ini parkir di badan jalan ini bisa segera ditertibkan ya oleh Dishub Kota Singaraja, serta nantinya kita sebagai masyarakat bisa menggunakan jalan sesuai dengan fungsinya seperti itu, dan pastinya dalam keadaan yang tidak ada mobil yang parkirnya sembarangan atau di badan jalan pastinya pendengar. Serta untuk para pendengar setia Pro 1 yang hari ini sudah siap-siap mau berangkat kerja, karena udah jam 6:30 lewat juga ya, udah siap-siap mau kerja, udah siap-siap mau ngampus juga, dan ada yang siap-siap juga mau nongkrong atau work from cafe mungkin. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas hari ini, jangan pernah lewatkan sarapan ya. Dan yang paling penting juga tetap jaga hidrasi Anda pendengar, karena tentunya hari ini juga sudah kelihatan matahari di Hayamuruk 70 Denpasar sepertinya akan lumayan terik hari ini pendengar. Jadi pastikan tubuh Anda selalu terhidrasi dan jangan lupa untuk sarapan supaya nanti dalam melaksanakan semua kegiatan hari ini gitu ya bisa selalu semangat. Serta pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Hi-Fi Sama-sama Tahu akan Sukma putarkan untuk Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
0: Yeay, gitu dong.
3: Tahukah Anda, cemilan pipih kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York, seorang koki bernama George Crumb menghadapi pelanggan yang terus mengeluh bahwa kentang gorengnya terlalu kental. Berkali-kali dibuat ulang, sang pelanggan tetap tidak puas. Hingga akhirnya, karena jengkel, Crumb memotong kentang sangat tipis, menggorengnya hingga

0: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami tentunya. Dan pastinya pendengar Pro 1, Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2, dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti pendengar, serta pastinya seperti yang Sukma sudah sampaikan tadi, di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus ya pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
5: Sesuatu yang beda jangan disamakan, dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita, ya, menempuh daripada kedamaian.
6: Dan alasan pemerintah sekarang tidak memberikan tanah kepada rakyat karena sebentar lagi bergeser pindah sertifikatnya ke orang lain. Padahal ada alat hukum yang bisa mengantisipasi itu.
0: Selamat pagi. Hari Perdamaian Internasional 2026 menjadi momentum memperkuat kerukunan antar umat beragama. Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong penerapan skema hak kepemilikan bersama secara komunal melindungi tanah keluarga. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 21 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait kedamaian di tengah heterogenitas. Keberagaman agama, suku, dan etnis menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Denpasar. Dalam momentum Hari Perdamaian Internasional 2026, tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, menghargai perbedaan, serta menjaga komunikasi antar umat beragama.
7: Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai.
8: Keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Inyoman Arya, kepada RRI menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Inyoman Arya mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibangun dengan menjadikan persatuan sebagai landasan bersama.
5: Kunci yang kita pegang adalah sesuatu yang beda jangan disamakan, dan yang sama jangan dibedakan. Ini yang sering menjadi adalah miss daripada harmonisasi dalam kehidupan kita, ya, menempuh daripada kedamaian. Maka di sini perlu adanya yang pertama ada harmonis. Harmonis itu adalah keselarasan. Selaras yang dimaksud apa yang kita selaraskan. kerukunan di dalam kita ya berbangsa dan bernegara.
8: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sekaligus Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arka menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Denpasar perlu diimbangi dengan kerukunan yang diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar jargon. Salah satu upaya yang dilakukan FKUB yakni menggelar silaturahmi dan kunjungan antar majelis agama setiap 2 bulan untuk mempererat komunikasi serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.
7: Bukan hanya sebagai jargon saja, tapi kami juga langsung implementasi. Kita harus betul-betul menjaga kerukunan ini agar dunia ini juga bisa damai. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis. Kita dari majelis agama, dari umat-umat yang ada di Kota Denpasar pasti akan bisa melaksanakan satu kerukunan dan tentunya pasti perdamaian. Kalau kita sudah rukun, pasti kita akan bisa damai.
8: Imade Arka menambahkan konsep kearifan lokal seperti tatwam asih serta semangat saling asah, saling asih, dan saling asuh perlu terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengimbau masyarakat dan media massa agar bijak menyikapi potensi gesekan di media sosial dengan mengedepankan konfirmasi dan diskusi untuk menjaga kedamaian di Bali.
0: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan. PBB menetapkan tanggal 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Peringatan ini untuk mengajak semua negara menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama.
9: Hari Perdamaian Internasional 2026 diperingati pada hari Senin 21 September 2026. Peringatan yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengusung tema resmi yakni Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Everyday atau berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang, di mana saja, setiap hari. Melalui tema ini, PBB mengajak masyarakat dunia untuk menghargai para arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu orang-orang yang melakukan aksi nyata di tingkat lokal demi membangun stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan dari akar rumput. Perdamaian bukan hanya tanggung jawab dalam ruang konferensi diplomatik, melainkan buah dari dialog, kerjasama, dan penegakan martabat manusia yang diupayakan setiap hari. Peringatan Hari Perdamaian Internasional untuk memperkuat cita-cita perdamaian dunia serta menyerukan gencatan senjata dan tanpa kekerasan selama 24 jam. Awal mula penetapan tahun 1981, PBB pertama kali mendeklarasikan Hari Perdamaian Internasional pada tahun 1981 lewat resolusi Majelis Umum PBB nomor 36/67. Usulan ini diinisiasi bersama oleh Britania Raya dan Costa Rica. Tujuannya untuk menyatukan semua bangsa dan orang-orang di dunia dalam merayakan dan memperkuat cita-cita perdamaian. Perubahan tanggal peringatan tahun 1982 sampai 2001. Pada awalnya, Hari Perdamaian ini diperingati setiap hari pembukaan sesi reguler Majelis Umum PBB setiap bulan September, yakni pada tahun 1982 atau pertama kali diperingati. Baru pada tahun 2001, melalui resolusi PBB 55/282, Majelis Umum PBB dengan resmi menetapkan tanggal 21 September sebagai tanggal tetap untuk peringatan ini. Tanggal ini juga diubah agar menjadi momen global bagi seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan.
0: Berikut suara masyarakat terkait kedamaian di tengah heterogenitas.
10: Hai, saya Fajar. Saya dari Marga Tabanan. Menurut saya, hidup damai itu kita harus bisa menghargai perbedaan. Tidak semua orang punya kebiasaan atau pendapat yang sama. Jadi, yang penting kita bisa saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak.
11: Perkenalkan, saya Pina. Saya dari Tabanan. Kalau menurut saya, perbedaan itu hal yang biasa kita temui sehari-hari. Ada yang berbeda agama, budaya, maupun cara berpikir. Selama kita saling menghargai, perbedaan itu tidak akan menjadi masalah.
12: Halo, saya Mang Krisna, berasal dari Selat Pekan Sud Bangli. Bagi saya, menjaga kedamaian bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga ucapan dan menghargai orang lain. Jangan karena berbeda, kita langsung menjauh atau saling menyalahkan. Lebih baik saling memahami supaya tetap bisa hidup rukun.
0: Pendengar, kedamaian di tengah heterogenitas diperlukan guna menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Bertepatan dengan Hari Perdamaian Internasional 2026 yang diperingati pada tanggal 21 September, di berbagai langkah perbaikan dan kedamaian perlu dilakukan. Selengkapnya kami juga akan hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat sosial dan politik Dr. Dr. Inyoman Subande, MSI.
13: Terima kasih Pak Subanda sudah berkenan membagikan informasi dari tokoh masyarakat terkait dengan kedamaian di tengah heterogenitas yang mana di tanggal 21 September ini memperingati Hari Perdamaian Internasional tahun 2026 ini Pak. Dari sudut pandang sejauh ini Pak Subanda, kedamaian di tengah heterogenitas ini seperti apa khususnya di Provinsi Bali ini Pak?
14: Ya baik. Pertama saya sapa dulu ya pendengar RRI dimanapun berada gitu ya. Pertama Indonesia memang sangat heterogen ya, multikultural itu sudah dari dulu dan hidup berdampingan berdamai dari dulu juga. Tidak hanya pada zaman kemerdekaan tapi zaman kerajaan pun zaman juga kita sudah mengalami keadaan sosial yang cukup damai, tenteram, dan bersahabat gitu. Hampir semua agama itu merasakan dan mempunyai misi filosofis kedamaian. Itu yang kita syukuri. Banyak negara itu bisa pecah karena berbagai konflik. Hanya ada dua agama, hanya ada dua aliran, hanya ada beberapa suku saja. Kadang mereka bisa berpecah belah gitu, karena konflik politik, juga karena konflik SARA, dan malah berkepanjangan banyak sampai sekarang. Dalam satu negara, ada beberapa negara malah satu agama saja itu di negara tersebut juga konflik dengan berbagai faksi, berbagai alirannya. Kita bersyukur di Indonesia itu ada banyak agama ya, minimal 5 dan sekarang sudah berkembang, ada aliran kepercayaan, ada juga berbagai suku yang ratusan suku yang ada di kita. Kita bisa berdamai, kita bisa hidup berdampingan dan heterogenitas, dan inilah sebenarnya yang kita menjadi kebanggaan, jadi keunggulan, dan sekaligus juga menjadi kekuatan kita sebagai bangsa yang besar gitu. Ya. Itulah pandangan saya.
13: Baik, mungkin sedikit Pak, tadi kan juga disinggung beberapa konflik yang sejauh ini sekiranya perlu dihindari khususnya di Provinsi Bali maupun di seluruh Indonesia, yang bagian konflik seperti apa Pak Subanda?
14: Oke, banyak sekali konflik itu kan ada konflik horizontal, ada vertikal, begitu ya. Horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, struktur sosial, begitu juga yang horizontal antara satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama, di antara suku itu banyak terjadi di beberapa negara gitu. Dan kita mengalaminya ada, memang kita tidak memungkiri memang ada beberapa kali gitu di beberapa daerah juga pernah mengalami konflik, tapi kita tidak sampai bermuara perang konflik yang besar-besar begitu. Saya kira juga tidak untuk tingkat heterogenitas seperti kita ya, untuk negara yang cukup besar, untuk penduduk yang cukup banyak, yang kita itu kan nomor 4 di dunia penduduk kita, dan tingkat heterogenitas kita itu nomor 1. Begitu juga suku-suku gitu, aliran kita itu juga cukup banyak, cukup tinggi di tingkat heterogenitas kita di dunia, tapi kita mempunyai tingkat kedamaian yang paling tinggi. Bukan berarti nol konflik, bukan berarti nol adanya potensi kerawanan sosial, ada pasti itu, tapi kemampuan kita untuk meredam itu baik di tingkat masyarakat maupun juga kemampuan secara struktural pemerintah kita dengan masyarakatnya cukup terjaga, saya kira, untuk membuat perdamaian itu gitu.
13: Siap. Terakhir untuk harapannya dan himbauannya juga Pak kepada krama atau masyarakat di Bali agar di Hari Perdamaian ini juga kedepannya kita masih tetap menjaga perdamaian di Provinsi Bali dan juga untuk seluruh masyarakat yang hadir. Silakan Pak Subanda.
14: Baik, harapan tentu ya saya sebagai masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bali, terutama yang Bali ini ya, Bali hidup dari pariwisata itu kita harus welcome, dan kemudian juga kita harus kita sadar bahwa ekonomi kita, tingkat hidup kita itu tergantung dari kehidupan bermasyarakat itu, dan bermasyarakat merupakan bagian dari budaya yang menjadi tulang punggung pariwisata kita juga gitu. Oleh karena itu, maka menjaga heterogenitas, menjaga multikultural kita itu, di samping kita membuat kita damai, aman, nyaman untuk kita dan juga masyarakat serta wisatawan, juga membuat citra Bali dan Indonesia positif, bagus di internasional. Ini yang penting. Di selain itu juga bukan untuk lain, kedamaian dan tenteraman hidup itu bukanlah untuk lain dan tidak hanya untuk pariwisata, tetapi itu juga untuk bisa kita tenang sebagai warga, tenang dalam beraktivitas, dan tenang juga mencari sumber-sumber kehidupan. Ketenangan dan keamanan itu jauh di atas ekonomi sebenarnya. Di samping kita juga memerlukan ketenangan itu untuk kita bisa fokus untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari ini membangun bangsa ini secara bersama-sama.
13: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang tokoh masyarakat, Dr. Anes Inyoman Subanda, MSI. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Wilayah Bali mendorong penerapan skema hak kepemilikan bersama secara komunal untuk melindungi tanah keluarga dari resiko pengalihan kepemilikan secara sepihak.
15: Kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerap menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HPL. Padahal terdapat instrumen hukum yang memungkinkan tanah dimiliki secara bersama untuk mencegah pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali Nimade Indrawati mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat.
6: Dan alasan pemerintah sekarang tidak memberikan tanah kepada rakyat karena sebentar lagi bergeser, pindah sertifikatnya ke orang lain. Padahal ada alat hukum yang bisa mengatakan.

0: sebenarnya kalau kita mau.
1: Penerapan hak kepemilikan bersama secara komunal diharapkan dapat mencegah pengalihan tanah keluarga secara sepihak, sekaligus menjaga keberlanjutan aset agraria dan memberikan perlindungan yang setara bagi anggota keluarga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana berhasil meringkus 5 anggota komplotan spesialis pencurian baterai tower BTS di Banjar Dangin Berawa, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Namun sayang, satu orang pelaku berinisial RB masih diburu polisi.
3: Reskrim berhasil mengungkap tindak pidana pencurian baterai power telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jembrana.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana memburu seorang buron berinisial RB yang menjadi perantara jaringan pencurian baterai tower telekomunikasi. Pengejaran ini dilakukan setelah penyidik berhasil meringkus 5 anggota komplotan tersebut di 3 lokasi berbeda di Pulau Jawa. Kapolres Jembrana AKBP Ceri Sinta Maigren Simamora kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa aksi kejahatan ini menyasar tower BTS di Banjar Dangin Berawa, Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Dalam penangkapan tersebut, polisi membekuk 4 eksekutor berinisial MRA, S, DS, dan IS, serta satu penadah berinisial AM. Komplotan ini menggondol 2 unit baterai litium merek Huawei senilai 24 juta dengan cara merusak pagar dan membongkar rak instalasi tower.
3: MRA, S, DS, dan IS diduga berperan dalam aksi pencurian, sedangkan AM berperan sebagai pembeli atau penadah barang hasil kejahatan. Sementara itu, seorang yang diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi, yaitu RB, masih dalam tahap pencarian. Dan dari hasil pemeriksaan, bahwa terduga pelaku mengakui bahwa baterai tersebut dijual dengan nilai transaksi tertentu dan hasilnya dibagi di antara para pelaku. Dari hasil pengembangan, para terduga pelaku juga mengakui telah melakukan pencurian baterai tower di 4 lokasi di wilayah hukum Polres Gianyar.
4: Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil Lexus Xenia yang digunakan dalam beraksi, beberapa unit telepon genggam, peralatan pembongkar, serta sejumlah baterai tower Huawei hasil kejahatan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat untuk mengawasi aktivitas mencurigakan di sekitar tower telekomunikasi dan segera melapor melalui call center Polri 110. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa yang terjadi sepanjang periode minggu kedua bulan September itu didominasi gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km.
5: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
6: Sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
5: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
6: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
5: Pada minggu ini didominasi

0: potensi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
1: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung pasca mengalahkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris.
3: Piala Bupati Badung!
4: Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah Bumi Keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung, Iwayan Sukerte, di lapangan umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September 2026. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan raih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porprov Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama 2025 lalu.
5: Saya punya keyakinan bahwa softball ini salah satu cabang olahraga yang menopang juara umum, khususnya di softball ini, menopang juara umum publik Badan Bandung. Jadi sangat percaya bahwa karena melihat dari potensi kondisi atlet yang ada di softball ini sangat baik.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pengkab Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porprov Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat.
6: Tentu kami di Perbasasi Badung tetap ingin mempertahankan raihan atau predikat juara umum untuk cabang olahraga softball. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, mari kita berpikir tantangan adalah peluang.
4: Seluruh rangkaian pertandingan selama Softball Liga 2026 juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Desa Buduk. Perbekel Desa Buduk, Iketut Wira Adi Atmaja mengatakan, selama ini cabur softball sudah langganan menggelar pertandingan di lapangan umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk.
7: Antusias anak-anak sudah bagus dan ini dilakukan di lapangan Desa Buduk, pembukaan dan penutupnya. Nah, yang selaku perbekal sangat berbangga.
4: Adapun para juara masing-masing kategori Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 yakni U12, juara pertama diperoleh Wirios Mengui, juara kedua Jangkrik Kuta, juara ketiga Red Sox Badung. Kategori Softball Putri Open, juara pertama diraih Red Sox Badung, juara kedua Kuta Lions, dan juara tiga Wiros Mengui. Sedangkan kategori Softball Putra Open, juara pertama diperoleh Jangkrik Kuta, juara kedua Red Sox Badung, dan juara ketiga Kuta Lions. Selain juara di masing-masing kategori, ajang tersebut juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Perdamaian Internasional 2026 menjadi momentum memperkuat kerukunan antar umat beragama. Konsorsium Pembaruan Agraria mendorong penerapan skema hak kepemilikan bersama secara komunal melindungi tanah keluarga. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau yang pastinya juga sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti pendengar, serta pastinya juga kami sudah hadirkan untuk Anda tadi warta berita lintas Dewata Pagi. Jadi untuk para pendengar yang ingin juga mengikuti ya warta berita tadi, nah Anda bisa langsung ke YouTube kami di RRI Denpasar untuk menyimak juga warta berita lintas Dewata Pagi edisi Senin 21 September 2026. Serta untuk para pendengar yang hari ini akan beraktivitas karena hari ini adalah hari Senin ya, jadi banyak yang harus kerja, harus ke kampus atau nyelesain banyak deadline hari ini. Nah, Sukma akan hadirkan juga informasi mengenai arus lalu lintas pagi hari ini pendengar, yang tentunya akan dilaporkan dan diinformasikan oleh rekan Gede Ivan dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan dari ATCS, silahkan, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nongla sampai dengan Simpang TDC Nusa Dua. Baik, pertama kawasan Simpang Nongla, arus lintas dari arah bypass Dabusan menuju Balibit terpantau padat. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Dabusan atau Tapati terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Uribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nongla menuju Simpang Sindu terpantau padat. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nongla terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutal menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya ada Simpang Undang-Undang Ngurah Rai. Kondisi lintas di kawasan Simpang Undang-Undang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata kota menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nujimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nujimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Nujimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah kampus Nujimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Jalan Sligitan menuju bypass Ngarai terpantau normal lancar. Baik, yang terakhir dari Simpang TDC Nusa Dua. Kondisi lintas di kawasan Simpang TDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini, dan kami mau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan dari ATCS atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali, dan juga tentunya untuk para pendengar yang hari ini akan beraktivitas, selalu berhati-hati di jalan. Dan kalau memang harus cepat-cepat juga, harus buru-buru karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, nanti berangkatnya lebih awal ya pendengar, agar tentunya di jalan bisa lebih santai dan pastinya bisa menghindari atau bisa lebih spare waktu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada macet atau misalnya tiba-tiba mungkin lalu lintasnya lagi padat banget seperti itu. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Nav Pulang ya, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan senang sekali pendengar Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi yang akan Sukma hadirkan serta pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 juga. Ya, dan juga pendengar Pro 1, akhir-akhir ini memang minat masyarakat berinvestasi jadi tren positif ya. Dan untuk Anda yang lagi mikir mau mulai investasi emas dari mana gitu ya, biar makin aman buat jangka panjang, gimana sih gitu ya. Nah, tapi ada yang perlu Anda waspadai juga nih pendengar, karena mungkin niatnya memang mau untung gitu ya, tapi jangan sampai nanti malah buntung gara-gara kurang waspada ya. Serta juga pendengar, berdasarkan informasi yang dirilis dari rri.co.id, PT Pegadaian baru aja mewanti-wanti masyarakat untuk semakin hati-hati sama penipuan berkedok investasi emas. Karena pendengar, saat ini modusnya pun juga semakin beragam, mulai dari nawarin imbal hasil yang nggak masuk akal, lalu juga ada beli emas via akun bodong di media sosial, sampai ada juga lelang emas online murah yang ternyata itu fiktif pendengar. Dan pastinya supaya pendengar Pro 1 nggak terjebak, Pegadaian juga bagi-bagi tips penting ya. Yang pertama, yang paling harus dilakukan adalah cek legalitas. Jadi pastikan lembaga penyedia investasi itu udah terdaftar dan berizin di OJK. Yang kedua pendengar, Anda patut mewaspadai kalau misalnya harganya miring ya, karena harga emas itu punya standar resmi, jadi kalau misalnya ada yang jual jauh harganya di bawah harga pasar ya, Anda wajib banget curiga ya pendengar. Serta juga untuk transaksi emas Pegadaian cuman dilakukan di kantor cabang resmi, aplikasi Pegadaian Digital atau mitra terpercaya. Jadi Anda tentunya bisa sekali untuk gunakan saluran yang resmi ya pendengar. Jadi sebelum Anda memantapkan diri untuk berinvestasi, lalu juga sebelum transfer-transfer uangnya, pastikan double check dulu ya. Dan pastinya untuk pendengar yang ingin info lengkapnya, Anda juga bisa sekali untuk langsung baca artikel selengkapnya ya di aplikasi atau di web kami rri.co.id. Serta pastinya pendengar, nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan untuk Anda warta berita relay dari Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.